0: pemerintah ini tepat sasaran. Lebih dari 1.300 orang yang dengan kesadaran sendiri tidak lagi di desil yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
1: Chandra menyampaikan sinkronisasi Jo mempabaruan data adalah langkah dan paralu untuk memastikan baso sadualanya program bantuan pemerintah batu-batu ditarimo de urang-urang dan berha. Kebijakan ko dilaksanakan supaya masyarakat dapat secara transparan mengidentifikasi sia dan menarimo bantuan dari pemerintah. Dan secara pandangnya, Kepala Dinas Koperasi UKM Jo Perdagangan Kabupaten Darmasraya Alfiandri mengatakan ke RRI Padang, Darmasraya merupakan sebagian daerah yang paling capek di Sumatera Barat dalam melaksanakan program Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Beliau menyampaikan wilayahnya kini ko adalah nan kedua paling capek di Sumatera Barat dalam pembangunan KDMP. Menurut Alfiandri, Saiko ada 52 KDMP yang didirikan di Darmasraya. Dari jumlah ko, 28 kadai sarang dibangun, 100 dipacape untuk memastikan penggunaannya secara langsung dek masyarakat.
2: Koperasi Desa Merah Putih di Damasraya, sebenarnya kita kalau untuk pembangkit sekarang kan digencarkan untuk persiapan bagaimana menyelesaikan gerai secara nasional itu sejumlah lebih kurang 5.000 gerai kan dalam pembangunan fisiknya. Di Sumatera Barat itu nomor 2 yang tercepat ya, sampai data terakhir batang awal yang nomor 2 dengan 52 KDMP, 52 Dagani awal terbangun gerai waktu sedang dalam proses pembangunan itu ada 28 gerai yang sedang dibangun.
1: Alfiandri menjelaskan, selain pembangunan fisik kada itu, beberapa KDMP di Damasraya juga ala mulai beroperasi. Sarupo KDMP di Sungai Duo, Kecamatan Sitiuang, dan sebalunya berfungsi sebagai proyek pancontohan. Sarato kiniko ala beroperasi normal. Alfiandri menambahkan, kada usaha dan ala beroperasional menunjukkan KDMP mampu mempercapai operasinya secara beransur-ansur sambil menunggu selesainya pembangunan kadai. Pemerintah daerah terima dorong koperasi untuk aktif menjalankan usahanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan sana pandangnya, Kasubag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Padang Ana Nadia Abrar mengatakan masih adanya kendaraan jo uji kir mati dan nekat beroperasi di jalan-jalan menjadi faktor penyumbang kecelakaan. Abrar mengingatkan angkutan umum diwajibkan untuk menjalani tes kelayakan jalan secara bakalo tio 6 bulan. Namun pada kenyataannya banyak kendaraan dan indak mempapanjang kirnya hingga maso balakunya.
3: Memang dalam hal ini kayak Kota Padang kita punya taman kendaraan tuh lebih kurang sekitar 30 ribuan lebih gitu. Dan dalam hal ini tidak semua kendaraan bermotor itu melakukan uji kir di Kota Padang. Nah, memang dalam hal ini pertama kita sudah melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji berkala kendaraan tersebut gitu. Namun hal ini tentu Dinas Perhubungan tidak bisa lepas sendiri, tentu butuh mitra dan partner dari instansi lain termasuknya dari kepolisian.
1: Selain penindakan, Abrar menjalankan Dinas Perhubungan Juotari mempakui jangkauan kepada pemilik dari angkutan umum. Para pengusaha angkutan dihimbau untuk lebih sadar jawab tanggung jawab atas keselamatan penumpang di pengguna jalan lainnya. Abrar menekankan kendaraan dan indak layak beroperasi mempunyai potensi secara signifikan membahayakan keselamatan masyarakat. Beliau berharap kasado pemilik kendaraan disiplin untuk mengadakan tes kelayakan jalan secara rutin untuk mengurangi jumlah kecelakaan, terutama di rute nan rawan serupa Padang Basi, Josi Tinjau Lawi. Dan sana pandangnya, Direktur Utama Perumda PSM Alvino Marta mengatakan ke RRI Padang, pihaknya ala menerima berbagai laporan setantang pelayanan Trans Padang, sarupo bus koridor 6 nan kabanyo acok melewati halte indak baranti. Alvino menjelaskan pihaknya ala magi sanksi kepada awak bus nan melanggar peraturan pelayanan, namun evaluasi sedang berlanjut untuk mencegah pelanggaran berulang.
4: Ya, harusnya memang setiap bus Trans Padang itu wajib dia berhenti di setiap halte atau rambu bus Trans Padang yang ada di jalan raya. Namun saya menyadari dan saya juga dapat laporan dari beberapa pihak juga, hal ini memang suatu PR bagi tim Trans Padang tentunya untuk memperbaiki kinerja ini.
1: Menurutnya, sebagian rintangan di lapangan adalah tarif operasinya angkutan umum di rute dan samo. Hal itu kadang-kadang mempengaruhi keputusan

0: Birbus untuk indak beranti di halte-halte tertentu. Alvino meminta masyarakat untuk aktif pula melaporkan pelanggaran dan ditemukan di lapangan. Informasi dan rinci serupa nomor bus jawaka atau kejadian diperlukan untuk memudahkan penegakan hukum. Baliau Baharo, kualitas pelayanan Transpadang dapat meningkat di masa mendatang. Pengawasan awak bus juo kadipeketat untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua basua balia, joka bandang lain pulau pada wakatu dan samo. Ambon dan membokkan kabar, Michi Aryani mengucapkan terima kasih.
1: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, joka bandang lain pulau.

Prom Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nah, bantu itu tuh rato-rato orang condong salero kanan lama, condong mato kanan ranca. Jadi kalau condong talingo kanan ranca-ranca pulo didanga secara audio lapas mana kalau dan sana pandanga mandanga pro ampe RRI Padang. Kini kok dan sana pandanga kita ka berbagi informasi Bali ya di pagi hari kok. Kini kok kita ke daerah Solo. Di mana pemerintah Kota Solo Sumatera Barat melarang sekolah untuk melakukan wisata sekolah sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban orang tua siswa. Wali Kota Solo, Ramadhani Kirana Putra di Solo, Patangko mengatakan, menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kota Solo untuk secepatnya mengeluarkan surat edaran larangan pelaksanaan dharma wisata ataupun kegiatan wisata sekolah. Menurutnya kebijakan kok diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi perekonomian masyarakat jo orang tua siswa dan kini kok mahadok i tekanan ekonomi. Dikatakan pula kalau penghentian kegiatan dharma wisata atau wisata sekolah kok sebagai bentuk kepedulian Pemkot Solo terhadap kondisi ekonomi masyarakat kini kok. Orang nomor satu di Kota Solo itu dan sana pandangan menyebutkan kalau Dinas Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan pendidikan di Kota Solo. Dek karano itu seluruh jajaran diminta untuk meningkatkan kinerja jom mempakuik sinergi dalam magia pelayanan tabayi kepada masyarakat. Disiplin jokarajo samo antara atasan jebawahan itu harus terus dipakuik supaya pelayanan pendidikan itu berjalan semakin maksimal. Ditekankan pula para lunyo kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mendukung program unggulan pemerintah Kota Solo, terutama nambah kaitan jo peningkatan kualitas pendidikan serta pembinaan generasi muda.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti?
1: Kapai beli baju, ha?
2: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian.
0: Hah?
2: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Nah tuh?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Nah, tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Ah, tapi itu Mei.
2: Ah, tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
0: Ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Niniak Lua 50, masjid kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawat, yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mae sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
5: Beli pot baru lagi nih, Zal.
6: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
5: Hobi ya kamu nanam pohon?
6: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
5: Masa sih?
6: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
5: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
6: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
5: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
6: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
7: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
8: rri.co.id
9: Pro 4 RRI Padang.

Om Patarere Padang, suara budaya Sumatera Barat dan sana Pandaka. Kita balik berbagi informasi kini kodon sana dari KAI Divreduo Sumatera Barat, di mana PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat taruh mempakwe komitmennya menjaga keselamatan juga andalan profesional operasional dari perjalanan kereta api melalui pelaksanaan pemeriksaan detail serta perawatan intensif sarana jo prasarana untuk perkereta apianku di seluruh wilayah operasional Divreduo Sumbar. Langkah itu dilakukan sebagai bantu antisipasi terhadap adanya potensi gangguan perjalanan kereta api akibat dari cuaca ekstrim yang bisa berubah secara tiba-tiba, termasuk risiko banjir, longsor, tanah nan ambles hingga pergerakan kontur tanah pada sejumlah titik rawan di wilayah Sumatera Barat. Sebagai bagian dari upaya itu, Divreduo Sumatera Barat itu melaksanakan pemeriksaan detail serentak safety critical personnel namanya atau SCP prasarana, nah melibatkan seluruh jajaran manajemen serta petugas teknis prasarana. Kegiatanku diawali job briefing di ruang Buya Hamka yang dipimpin manajer operasi fasilitas angkutan job pengendalian perjalanan KA Acep S. Manan. Dalam arahannya itu disampaikan bahasanya kegiatan pemeriksaan ko merupakan bentuk komitmen basamo untuk memastikan seluruh aspek operasional perkereta apian berjalan sesuai jo standar keselamatan, keamanan, jo pelayanan nan Allah ditetapkan. Pemeriksaan itu dilakukan secara menyeluruh dan sana serato berbagai elemen vital prasarana perkereta apian meliputi kondisi rel, bentuk rel retak, rel patah, rel gompel, bantalan, profit balas, sistem penambat, sampai kesambungan rel seluruhnya di pariso. Selain itu, ada pula pemeriksaan geometri jalur, ruang bebas, ruang manfaat jalur, lingkungan sekitar jalur, nanta tutup tanaman liar, pemeriksaan langkung, sudah tuh sama suak weselnya, sudah tuh jembatan, terowongan, sistem persinyalan, serta berbagai fasilitas pendukung operasional lainnya. Mudah-mudahan kita berharap semakin nyaman pulo dan merasa aman kita untuk tetap melakukan perjalanan dengan berbagai jenis transportasi, termasuk salah satunya jo kereta api.

0: Sampai padang hilangkan rasa parno, mari kita berdendang.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
7: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah, gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
8: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.
9: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
10: Kamu udah aku maafin.
9: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
10: Karena kamu kasih aku tisu.
9: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
9: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
10: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan sana pandaga, kantor pencarian dan pertolongan kelas A Padang mengingatkan masyarakat khususnya orang tua supaya meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak nambah wisata ke pantai selama libur panjang. Imbauan itu disampaikan menyusul terjadinya korban hanyut di kawasan Pasisia Sumatera Barat. Kapolos Siaga Harian Kantor Sar Padang Andri Wanto mengatakan, momentum libur panjang dipakirokan meningkatkan kunjungan wisatawan ke pantai-pantai di Sumatera Barat. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban tenggelam karena kurang memahami bahaya arus laut, terutama di kawasan pantai Jumuaru Sungai Nan Rawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Memasuki pertengahan tahun 2026, Radio Republik Indonesia RRI baliak mengukuhkan posisinya sebagai jembatan informasi global serta menjadi media penyelenggara siaran langsung Piala Dunia 2026. Informasi selangkutnya dan sana pandangnya, di mana langkah strategis RRI mendapatkan apresiasi khusus dari Brigjen TNI Ryan Obersiel, mantan dan Rem 032 Wirabraja yang kini menjabat sebagai Wadan Pusenkaf TNI AD sekaligus Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia TI Sumatera Barat. Ryan menilai peran RRI dalam menyiarkan ajang olahraga terbesar dunia ko adalah bantu pengabdian nyato untuk kedaulatan informasi nasional.
1: Ragam tradisi.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Deh, lama pulo rasonya kudun sana pandangan kalau pagi-pagi lo makan nasi bungkus. Walaupun rata-rata mungkin rumah makan Ampera dan lain itu bukanya beko agak menuju ke siang lah. Nah, alun masak randang bagi koledo. Tapi yang pastinya jangan lupa dan sana padangnya kalaupun dapat sobonya nasi bungkui, bisa lah makan lontong sapiri yang atau nyon nan lebih sehat. Kini banyak pulo nan menjual makanan-makanan sehat di pagi hari, bantu menjual kukusan, ado ubi nan dikukus, ado jagung, ado talua atau jenis makanan lainnya nan lebih sehat. Pilihan itu banyak tergantung kita suka nan ma, cocok di tubuh kita nan ma. Nan pastinya nan paling cocok tuh pagi ko yang mendengarkan program RRI Padang di 92,4 MHz. Sarato dan sana padanga bisa dengarkan kita di RRI Digital. Mau sedang di Padang, mau besok ko libur panjang di akhir pekan di minggu ko lumayan panjang ko liburannya dan sana, bisa tetap mendengarkan program RRI Jan Sadiah Jan Ibo, mau pai ke luar kota, mau ke luar negeri, asalkan RRI Digitalnya ala di download tetap bisa mendengarkan siaran penyiar-penyiar program RRI ko nan rancak-rancak bana. Yalah kalau begitu dan sana padanga kita beralih ke lagu nambah berikutnya, tetap bersama Prompe RRI Pagedang di Sumangai Pagi.

0: Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kalau pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, masih di Sumai Pagi. Kita ke informasi nambah request ke dan sana, tapinya dari daerah Pasaman Barat. Jadi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meningkatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak jo perempuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai dampaknya yang ditimbulkan pada kemudian hari. Itu menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak DPPKBP 3 Pasaman Barat, Armen di Simpang Ampe mengatakan bahasanya berbagai upaya tarui dilakukan karena kasus kekerasan anak ko sarato perempuan cukup tinggi. Hingga kini ko selama 2026 lah tercatat 31 kasus, sedangkan selama 2025 ada 108 balai kasus. Menyikapi hal itu, pihaknya pada tahun 2026 ko melakukan sejumlah langkah yaitu rapat koordinasi bersama lintas sektor sarato lembaga untuk membahas pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, menjalin kemitraan lintas sektor sarato lembaga vertikal untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan kasus kekerasan anak, menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap anak melalui sosialisasi baik itu kepada lembaga ataupun sekolah. Pihaknya pun kini dun sana sada mau payokan supaya saluran negara atau desa bergerak melalui aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM serta meningkatkan promosi kekerasan terhadap anak ko melalui baliho, spanduk, banner, jo karajo samo, jo berbagai media serta radio. Selain itu penyebar luasan tautan pengaduan kekerasan terhadap anak melalui inovasi Sapa Pasaman Barat untuk meningkatkan layanan unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Sarato dan sana pandangan meningkatkan pemahaman organisasi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, sarato media massa tentang upaya pemenuhan hak anak sarato mengembangkannya itu di Kabupaten Pasaman Barat untuk menjadi kabupaten nan layak anak.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
3: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kita ke informasi lainnya. Dan sana Iko dari daerah Batu Sangkar, di mana sapi milik peternak asal Nagari Balai Tangan Kecamatan Lintaubuo Utara dipilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tanah Datar pada Idul Adha ampe balai ampe 7 Hijriah. Jadi sapi kurban ke dan sana jenisnya simental, bobotnya mencapai 1,2 ton, haragonya mencapai 127 juta rupiah. Iko menurut Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Rocky Martarika. Dikatakan bahasanya sapi kurban ko bekonyo ka dialokasikan ke Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tara. Mekanisme penyalurannya ditentukan sama bagian kesejahteraan rakyat Kesra Setda Tanah Datar. Dijalankan kalau sebelumnya ditetapkan sebagai hewan kurban presiden, Jawiko dan sana pandanga alam melalui pemeriksaan jopaninjauan langsung jodinas terkait guna untuk memastikan kondisi kesehatan sarato kelayakannya. Dikatakan pada Idul Adha tahun sabalunya, Presiden Prabowo Subianto pun membeli sapi kurban dari peternak lokal Tanah Datar, termasuk untuk kurban tingkat Provinsi Sumatera Barat.

0: merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar napa Jang, 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Barat RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sana Pandaga, Perkumpulan Rohana Kudus Padang menilai perempuan Minang kini ko menghadapi tantangan baru dibandingkan ketika masa perjuangan Rohana Kudus. Tantangan di Mokasui adalah penguatan literasi digital jo ekonomi. Ketua Umum Perkumpulan Rohana Kudus Padang, Yulia Fauzia mengatakan, Perkumpulan Rohana Kudus punya semangat perjuangan dari Rohana Kudus dan tetap relevan hingga kini ko. Dahulu, perempuan berjuang melawan buta huruf. Sementara kini ko, tantangan utama adalah bergeser menjadi persoalan literasi digital serta sosial. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Pemerintah Kabupaten Darmasraya melalui Dinas Koperasi UMKM Jo Perdagangan Kumperda Baliak menggelar program pasar murah untuk menolong masyarakat memperoleh kebutuhan pokok jo harga dan lebih terjangkau. Kegiatan di Mokasi dilaksanakan pada 3 titik lokasi. Kepala Dinas Kumperda Kabupaten Darmasraya Alfianri Kapado RRI mengatakan kegiatan pasar murah ko dilakukan pada 3 titik lokasi. Kegiatan pertama dilakukan hari ko 3 Bale Mei 2026 di Kantor Wali Nagari Kota Baru. Alfandri mengatakan selanjutnya kegiatan ko dilaksanakan hari Jumat 22 Mei 2026 di Mungkom Masjid Agung Babu Salam, serta Jumat 5 Juni 2026 di Kantor Camat Sungai Rumbai. Dekarana itu, pihaknya pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program Iko Sabayaknyo karena stok kebutuhan pokok yang disadiokan sangat terbatas.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sentra Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, selamat pagi menjelang siang. Di pagi hari ini, Dan Sana Pandangan, kita bertemu kembali untuk edisi hari Rabu 13 Mei 2026 dalam program Jendela Keluarga. Dan untuk edisi kali ini, alhamdulillah di studio Pro 4 RRI Padang sudah hadir narasumber kita yang selalu setia berbagi pengalamannya, berbagi ilmu.

0: Yang bersama kita yaitu ada Haja Fitria BASPD atau yang lebih akrab kita sapa Umi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, sehat Umi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan untuk edisi kali ini dan Sana Panaga, kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan keluarga pastinya, karena di program Jendela Keluarga selalu kita bahas tema-tema yang berkaitan dengan keluarga ini ya Umi ya. Dan untuk hari ini tema kita adalah baru menikah mengapa cepat berpisah. Nah, ternyata fenomena ini itu merujuk pada mayoritas kasus perceraian di Indonesia juga yang terjadi pada pasangan usia pernikahan bahkan di bawah 5 tahun. Jadi dari data Kementerian Agama periode 2020-2024 mencatat ada sekitar 604.000 kasus perceraian pada usia pernikahan kurang dari 5 tahun. Setelah itu kasus terbanyak berikutnya itu usia 5-10 tahun. Itu bisa dikategorikan juga usia pernikahan yang masih muda ya. Kalau 10 tahun pun masih SD kalau jatuhnya di ini ya, di anak-anak ya. Jadi artinya semakin muda usia pernikahan semakin tinggi juga resiko perceraian belakangan ini ya. Jadi untuk membahas ini seperti apa faktor penyebabnya, bagaimana cara kita mengantisipasi, bagaimana cara kita mematangkan diri juga untuk masuk ke lembaga pernikahan ini, kita akan bahas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Don Sana Pandangnya yang ingin ikut bergabung, boleh nanti bisa telepon melalui line interaktif kita di 8124 atau di 08 11 66 09 240. Tapi sebelumnya mungkin kita persilakan Umi memberikan sedikit pengantar terkait tema kita. Silakan Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa sharing bersama Pro 4 lagi di program Jendela Keluarga. Dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sesuai daripada topik untuk hari ini, tak kalah menariknya untuk kita bahas karena memang gak ada habisnya ya kalau dalam keluarga ini. Jadi untuk mengingatkan kita sehingga bisa antisipasi, meminimalisir ya masalah-masalah dalam keluarga, yaitu tentang perceraian ya. Banyak sekali itu ya kalau dilihat dari statistik Indonesia ya. Jadi makanya kita bagaimana itu solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko perceraian dalam faktor-faktor yang diketemukan dalam keluarga ya. Apalagi perceraian di bawah 5 tahun itu banyak sekali ya.
0: Betul.
1: Jadi kira-kira ada apa itu? Kok bisa makin banyak begitu di zaman yang canggih sekarang? Ya, harusnya ilmu agama juga ikut canggih dong sehingga bisa lebih kuat ya akidah kita ini. Jadi kita lihat silau apa kira-kira masalah yang muncul penyebabnya. Yang pertama itu konflik dan pertengkaran terus menerus. Nah, karena banyak pasangan muda juga ya sekarang ini, dan juga 5 tahun itu biasanya itu masa masih ujian berat bagi rumah tangga ya. Nah, kemudian yang kedua itu akan muncul itu masalah ekonomi juga. Karena masalah ekonomi ini masalah yang betul-betul krusial ya. Dalam kehidupan itu pasti ketemu kita nanti ya. Nah, headline ketiga nanti kita coba secara detail juga tentang kurangnya kesiapan mental. Karena memang mental kita butuh persiapan nih untuk menuju rumah tangga pasti ya. Setiap orang harus punya persiapan, prepare ya. Yang keempat itu komunikasi yang buruk. Nah, ini karena pengaruh medsos juga ya bisa jadi barangkali buruk. Yang kelima munculnya juga ada pengaruh terhadap media sosial ya. Itu yang baru kita baca ya. Influencer juga media sosial nih ya. Yang keenam itu bagaimana perbedaan ekspektasi setelah menikah. Karena ekspektasi suami istri sebelum menikah angan-angannya beda, katanya ketemunya ada. Nah, ada apa, bagaimana, solusinya seperti apa, nanti kita coba bahas ya. Jadi terakhir itu solusi umum yang sangat penting itu di sini barangkali ya menguatkan nilai agama dan keluarga, menjaga kualitas waktu bersama, tidak malu mencari bantuan profesional, menjadikan pernikahan sebagai kerjasama, bukan persaingan. Nah itu ringkasnya seperti itu secara keseluruhan. Nanti secara detail per headline kita coba bahas ya.
0: Baik. Jadi itu ada beberapa faktor penyebabnya. Kenapa sih padahal usia 5 tahun pernikahan orang kebayangnya itu, apalagi kalau memang mungkin rasa sayangnya besar sama suami istri ya, gitu ya Omi ya. Itu kan baru-baru nikah. Pasti anggapnya itu adalah masa-masa terbaiknya dalam hubungan pernikahan. Tapi ternyata saat itu hanya dilandasi hanya dengan cinta, nafsu atau kurangnya ilmu, itu bahkan jadi 5 tahun pertama yang
1: cobaan berat jadinya ya.
0: Berat cobaannya jadinya.
1: Karena masa adjust, adaptasi gitu loh. Kita menyesuaikan ya. Jadi karena ketemu udah gede aja kan.
0: Okay. Jadi ini balik lagi itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum menikah berarti ya Umi ya?
1: Ya, persiapan, prepare kita sebelum berangkat menikah itu yang pertama ya. Kita nawa itu yang kuat, yang kental karena Allah. Karena memang sunah Rasul kan pernikahan ini. Nah itu harus jelas itu. Jangan menikah karena cinta, karena handsome, karena materi, karena yang lain gitu ya. Nah kenakan dulu lah nawa itu kita, itu kita niatkan, kita pasang ya. Nawa itu kita itu, ya Allah saya mau menjalankan sunah Rasul. Nah kita berdua bicara seperti itu. Selain yang lain-lain, embel-embel yang lain, kita berangkat menikah itu yang lebih utama. Kita melaksanakan sunah Rasul. Ini bukan permainan, ini bukan sandiwara ya. Mari kita menanggapi serius, saling bersabar. Nah begitu, itu perjanjian kita berdua.
0: Baik, apalagi mungkin ada yang karena desakan keluarga, karena faktor usia sudah dikategorikan sangat matang gitu ya Umi ya. Kadang landasan-landasan seperti itu, semakin matang usia seseorang, tapi landasannya untuk menikah itu karena desakan, kadang itu juga gak jadi ya Umi.
1: Makanya kata Umi, kedua belah pihak, calon suami dan istri harus berkomunikasi dalam artian, okay, kita berangkat, kita bincang ya, kita pasang niat yang sama, misi visi yang sama. Nah itu yang kita baca tadi, niat menjalankan sunah Rasul. Itu yang lebih kuat. Disitulah kita dapat pembelajaran kalau sesuai sunah Rasul itu apa-apa ya yang perlu kita tahu. Nah sama kita menggali. Sehingga di situ kita mendapat kekuatan, persiapan yang matang, sehingga tetap ada solusi walaupun masalah itu bergulir selalu ya dalam rumah tangga ya. Nah, karena niat kita itu tadi. Nah, di situ kita mencari lebih dalam niat kita melaksanakan sunnah Rasul. Ada apa ya kira-kira harus kita persiapkan, bagaimana keimanan kita, bagaimana kita berjalan melaksanakan kewajiban agama kita bersama. Kalau dulu sendiri kita kan, nah kalau udah bersuami ya berdua, bagaimana kita bisa berkolaborasi, sinergi kita tuh satu misi, satu visi, baik dalam pelaksanaan gitu. Sehingga itulah menjadi satu kekuatan bagi kita, nawa kita, nawa itu yang solid tadi untuk kita berdua. Nah itu kita harus saling mengetahui kedua belah pihak.
0: Jadi kalau visi misi dari awal itu udah gak sejalan, itu udah jadi bibit-bibit konflik nanti di rumah tangga ya Om ya?
1: Pasti, akan banyak masalah. Sementara kalau tidak dengan nawa itu aja udah banyak masalah. Jadi nawa itu yang solid inilah yang menjadikan masalah itu bisa diminimalisir karena selalu ada solusi dalam agama kan.
0: Okay, baik. Jadi kalau pegangan utamanya itu adalah agama, sepertinya itu bakal, insya Allah bakal aman.
1: Ada saja, ada solusinya, tetap ada jalannya.
0: Walaupun bakal ada masalah gitu ya.
1: Masalah mah tetap ada, tapi tetap diberi Allah SWT solusinya. Yakinlah itu.
0: Okay. Jadi Umi, sebenarnya untuk poin yang pertama misalnya, ini salah satu hal yang memicu terjadinya perceraian di usia awal-awal pernikahan itu adalah munculnya konflik. Konflik seperti apa di awal pernikahan? Jadi, padahal itu kan masih mungkin belum punya omongan barangkali, masih berdua, masih pacaran gitu
1: ya. Jadi kan begini, konflik dan pertengkaran yang terus menerus itu karena situasi awal itu kan dalam kita beradaptasi ya. Kita kalau perkawinan itu ketemu udah gede aja, dekatnya udah gede aja. Nah kalau kita udah diikat oleh suatu pernikahan dengan agama, pasti semua gak ada yang perlu disembunyikan lagi, terbuka seluruhnya. Nah ini yang kadang-kadang muncul jadi konflik. Okay. Ternyata faktanya begini ya kamu ya. Nanti timbal balik kita dapat itu. Iya. Jadi itu yang munculkan masalah tadi. Tapi itu biasa, itu faktor alam ya. Nah, kita harus tunduk ke hukum alam. Itu aja sebenarnya. Baik, solusi baik. Tetap ada.
0: Oke, siap kalau begitu. Baik Umi, ini sepertinya ada yang ikut bergabung. Baru awal mulai sesi ini. Silakan, ada yang bergabung ya. Kapan kita coba terima dulu ya Umi ya. Ya. Silakan di 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo
2: Mice, ini topiknya apa Mice?
0: Topik kita ini adalah berkaitan dengan perceraian yang...
2: Di mana Mice?
0: Halo, Bunda Nur?
2: Sebentar.
0: Baik, ini terdengar dengan jelas Bunda?
2: Halo.
0: Halo Bunda, bisa dengar suara Ece jelas Bunda?
2: Topiknya apa sekarang?
0: Nah, baru menikah mengapa cepat berpisah? Maksudnya ini banyak juga perceraian di usia awal-awal pernikahan sekarang gitu. Kenapa?
2: Ya mungkin Mia benar juga tadi bilang Ibu Istri-Istri tadi kan. Siapa namanya Bunda?
0: Umi Fitri.
2: Ah, Bunda Fitri. Mungkin ya karena dia tuh apa namanya tuh belum matang, jadi baru pacaran langsung aja nikah tadi. Jadi belum kenal sama sekali. Tetangga saya juga ada kayak gitu. Malah dia udah punya anak kan, kasihan anaknya. Tinggal begitu aja karena itu faktor apa juga tuh. Faktor ekonomi.
0: Ekonomi itu salah satu penyebabnya.
2: Mengapa sih tetangga saya tuh kasihan? Kasian sekali Bu Bunda tuh melihat dia kan anaknya aja cacat lagi.
0: Waduh.
2: Iya. Mice.
0: Ini. Kenapa Bunda?
2: Apa Mice itu apa namanya tuh? Kan Bunda kan di rumah kan jualan lontong, rumah istilahnya usaha rumahan lagi tuh kan, jual lontong atau warung kopi istilahnya kan.
0: Iya, iya.
2: Jadi itu harus dilihat juga tuh kalau sensus ekonomi ini.
0: Oh iya. Oh ini udah loncat ke sensus BPS ya. Tenang saja, nanti akan didata sama petugasnya.
2: Kan cuman jual warung kopi istilahnya kan, sama itu tapi ada jual lontong, jual apa-apa gitu kan.
0: Okay.
2: Pokoknya lengkap lah sarapan pagi. Baik, Bunda. Juga itu.
0: Sepertinya untuk detailnya nanti kita teleponan off air aja Bunda ya.
2: Oh gitu.
0: Sekarang ya, kita bahas ini dulu.
2: Yang itu yang iklan kan terus kan tuh.
0: Oh iya. Jangan lupa jan cameh gitu ya.
2: Gimana?
0: Oke deh Bunda.
2: Terima kasih banyak. Mice cantik sayangku.
0: Sama-sama, Masya Allah.
2: Terima kasih ya Bunda. Ya sayangku gak pernah lupa diingatkan ya Bunda.
0: Iya.
2: Juga Ibu Fitri.
0: Iya betul.
2: Ya, makasih banyak.
0: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh kasus yang ditemui sama Bunda Nur di Tabing ini, Umi. Karena memang yang contoh yang tadi disebutkan, satu masalah faktor ekonomi.
1: Iya, betul.
0: Satu lagi mungkin keberadaan anak yang itu tadi, dia punya ekspektasi anak lahirnya cantik, ganteng. Lahirnya ternyata dikasih ya istimewa lah sama Allah gitu ya, Umi ya.
1: Ya. Jadi begini, ada dua induk yang harus kita pegang dalam hidup ini ya. Artinya keredaan itu ya, kita reda apa yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon keredaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, itu dua poin penting dalam kehidupan kita, kita harus melaksanakannya.
0: Oke. Okay.
1: Dalam artian kalau kita melaksanakan itu, Allah itu tidak tidur. Allah itu Maha tahu, Maha mendengar, Ar-Rahman Ar-Rahim juga. Jadi apa yang disajikan Allah itu, itulah yang the best-nya, itulah yang terbaiknya. Nah, ke situ acuan kita dulu. Sehingga kita tidak kecewa. Karena kalau kita hanya berharap, aduh harapan saya tidak begini, kok Allah kasih begini ya, kecewa dong kita. Ya, kita harus menyimpulkan, oh ternyata ini yang lebih baik ya, disanjikan Allah. Ada apa ya? Nah, hikmahnya kita cari. Oh, berarti Allah sayang sama saya. Allah begini, mungkin saya harus mendekatkan diri kepada Allah dengan dapat anak yang seperti ini, yang bisa jadi mentalnya atau kurang apanya lah ya, tidak normal, tidak bagaimana sempurna. Ya jadi disyukuri aja dulu. Jadi alhamdulillah dapat anak begitu, karena anak ini banyak fungsinya. bisa mengasah keimanan kita, bisa mendatangkan kesabaran untuk kita, rasa syukur kita jadi meningkat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita tidak bisa baca hikmah seperti itu, pasti kekecewaan untuk kita. Kalau kita kecewa kepada Allah, berarti kita tidak redo dengan penyajian Allah. Nah, makanya kami bilang dua induk tadi, redo tadi, redo dengan penyajian Allah dan mohon keredaan Allah untuk hidup apa yang kita lakukan selama ini. Baik. Biasanya itu ada umpan balik begitu, Allah pasti menyajikan terbaik untuk kita dan Allah memberi solusi, mampu kita membaca hikmah. Ya, kalau kita tidak tahu, cari sama orang yang berilmu, karena hidup itu harus ada ilmu. Untuk membaca hikmah kan harus ada ilmunya dasarnya ya. Seperti yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, ada hadis, ada Al-Quran begitu isinya. Ada semua solusi di sana, jangan takut. Jadi apa yang disajikan Allah itu yang the best untuk kita, kata Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Kesempuan. Jadi pegangannya ke sana gitu.
1: Ya, larinya ke situ.
0: Baik-baik. Jadi konflik seperti apapun, mungkin ya seperti yang Umi bilang tadi, kalau kita rasanya ilmunya kurang, gali ilmu atau cari ke yang benar-benar punya ilmu.
1: Iya, berarti kita disuruh Allah cari ilmu, pedalam, gali ilmu. Masuklah kamu ke dalam Islam lebih kafah. Sehingga kamu bisa tenang, damai dengan penyajianku, kata Allah, sehingga Allah selalu bersama kita. Baik, karena kita redo dengan penyajian Allah tadi. Karena semua penyajian Allah SWT kepada hambanya itulah berupa keadilan Allah kepada hambanya. Dengan catatan, dengan ilmu kita membaca hikmahnya. Baik, carilah ilmu itu, maksud yang lebih kafah Islam itu.
0: Baik-baik. Nah, tapi dari beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, apalagi di usia-usia awal pernikahan itu ya, itu rata-rata apakah faktor ekonomi juga menjadi
1: pasti, yang terbesar penyebabnya? Karena ekonomi ini dalam keseharian bergulir terus, rutinitas sehat, continue, tidak pernah berhenti ya.
0: Kebutuhannya di sana.
1: Iya, rutinitas itu. Jadi begini, kata Allah, apabila Allah sudah mempercayakan amanah kita punya anak, nah kan begitu. Kalau dulu nggak punya anak, anteng-anteng aja lah ya, cukup-cukup aja. Setelah punya anak, kita takut, aduh udah nambah nih anggota keluarga nih, gimana nih gaji begini-begini aja. Nah itu berarti sudah tidak yakin kepada Allah. Allah aja udah mau amanahkan nyawa untuk kita, berarti kepercayaan Allah untuk kita sudah ada. Yakinlah, rezeki anak tuh pasti bergantung sama kita. Nah, suami istri harus meyakini itu. Coba kalau kita tidak yakin ya, kata Allah, kamu tidak yakin sama saya, biar aja hidup kamu begitu. Gitu loh. Jadi keyakinan kita ini harus kita pasang dulu. Samping kita berdoa, yakinlah Allah itu tidak mungkin anggota keluarga ditambah, rezeki kita makin kurang, tidak mungkin dong. Tapi dengan catatan kita harus tahu, bersyukur dulu. Sedikit rahmat berlimpah kita syukurin. Insya Allah akan berlimpah rahmat setelah itu. Itu kan janji Allah dalam Al-Quran.
0: Betul.
1: Nah, itu ilmu kan?
0: Betul, Umi. Karena nanti bakal kebuka pintu-pintu rezeki lainnya.
1: Nah, itu ya, dia,
0: Umi.
1: Iya.
0: Saat anak itu hadir, ada aja tambahan.
1: Jangan komplain dulu.
0: Jangan komplain dulu. Padahal datangnya anak aja itu udah rezeki
1: luar biasa. Itu udah alhamdulillah ya. Orang udah punya anak pusing.
0: Betul. Ngeluarin biaya
1: belum
0: besar lagi.
1: Belum menjadi ibu sejati. Siapa yang manggil ibu? Ya, itu kekurangannya berat itu.
0: Iya.
1: Jadi punya anak tuh apapun bagaimanapun syukuri dulu. Sehingga kita juga bisa introspeksi diri dengan penyajian anak itu seperti apa dikasih Allah. Mungkin itu koreksi daripada Allah. Kamu ngapain ya kok begitu-begitu dikasih anak seperti ini. Itu kan dia yang tahu sendiri. Tapi kalau kita dalam mempersiapkan punya anak itu udah mulai loh dari dini ya. Barangkali pengenalan dini dengan agama ke janin kita. Pasti itu harus itu. Sehingga Allah menjamin, oh, kamu baru aja mulai bertumbuh, kamu udah kenalkan ya ke agama. Pasti Allah menjamin, insya Allah kamu saya lahirkan anak yang normal. Ya, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti memberi yang terbaik. Kita cinta nih, kita coba. Artinya kita gak tahu nih, dulu kecil gimana cinta kepada Allah, sering sholat, tidak. Kadang agak tanggung, sering lalai, segala macam. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah itu cintanya melebihi cinta hambanya kepadaku, kata Allah. Nah, kalau kita tidak tahu, kita tidak yakin kan Allah menjamin segala hidup kita. Nah, disitulah kita berangkatnya, sehingga kita keyakinan dari itu. Kita yakin pasti Allah menambah rezeki. Udah punya anak bagaimanapun.
0: Baik. Jadi kalau masalah ekonomi, ikhtiarnya
1: jangan takut
0: dulu.
1: Ya, ekonomi itu kan hanya simbol untuk menjemput rezeki. Sebenarnya rezeki kita tuh udah ditulis tuh. Ada nyawa di punggung kita ditulis tuh. Si suami rezeki segini, istri segini. Terus anak lahir, di punggung ditulis itu. Ada. Tapi kalau kita tahu, kita damai kan?
0: Iya.
1: Ada pasti. Yakin kita jadinya kan. Tapi kalau ilmu tidak ada, gaji segitu-segitu juga, ini anak nambah lagi. Nah, coba Ya karena ilmu kita tidak sampai. Makanya memang jadi orang tua tuh harus berilmu, dicari ilmu, jangan tinggal diam ya.
0: Baik. Nah, gimana dengan poin ketiganya tadi Umi? Itu terkait dengan kesiapan mental. Jadi mungkin kalau kita sendiri di Indonesia itu minimalnya Umi ya 19 tahun kan ya Umi.
1: Betul.
0: Siap untuk menikahnya. Tapi faktanya banyak yang mendaftar pernikahan mungkin di bawah usia itu, dianggap emang belum siap gitu ya Umi ya untuk ini. Baik Umi, sebelum dijawab pertanyaan itu, kita coba akan merespon kembali telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Nur.
3: Iya,
0: Pak Nur, silakan pertanyaannya Pak Nur.
3: Sebenarnya pertanyaan dulu ke pengalamannya kan.
0: Boleh sharing bersama kita Pak Nur.
3: Ambo sebenarnya berkenalan yo dari rumah ambo, ambo ke sana SD nyo ke SD.
0: Waduh, usia sangat dini ya berkenalannya ya Pak Nur.
3: Iya. Tapi ndak tahu orang kini tu cie.
0: Apa bedanya Pak Nur?
3: Ndak berjalan ni ilmu dia tu kan.
0: Oh iya, malam minggu pai baduo.
3: Iya, ndak dua tu kan.
1: Dehoy, istilah zaman
3: dulu. Pada yang berdua jalan bersapu, saya kan. Dari mana? Dari sinan ke mah, itu saja.
0: Nah,
3: itu kini dia bebas tu je. Jadi, ada suami istri lah betul, mama atau papa kan.
0: Panggilannya saya alah mama, papa, bunda, ayah, apa?
1: Melampaui batas.
3: Itu masalahnya. Pengalaman orang-orang tu dulu berjodohan kan, tak cari-carai kan.
0: Iya, langgang juga nak Pak Nur ya?
3: Iya, ambo sampai 23 tahun kan.
0: Menikah?
3: Iya. Kecil nak tangkal ya, cepat tangkal kan.
0: Iya.
3: Pernah pengalaman pun saya yang bertangkal hebat, ibu tamu kan. Tapi kedua minum juga, sama-sama kan.
0: Iya, enggak lupa itu.
3: Sudah gencatan senjata saya lah.
0: Oh, gencatan senjata saya langsung lah.
3: Iya, enggak ada berlanjut dia kan. Besok saya.
0: Cair suasana balik ya, Pak Nur.
3: Hampir 3 tahun itu kan, enggak pernah berpisah rumah itu kan.
0: Ya.
3: Nah, itu sebenarnya kini kan pergaulan bebas tu kan.
0: Oh, itu.
3: Itu nampak dulu dia tu kan.
0: Itu nampak pandangan.
3: Nah, kini kok ada mengamangal ada lain mudi alam minggu bayi berdua.
0: Iya.
3: Nah, itu nampak masalahnya nampaknya kan.
0: Oke, baik. Iyalah kalau itu saja barangkali Pak Nur.
3: Itu yang bisa diatasi pun loh.
0: Baik.
3: Caranya kan, baik pergaulan itu dia batasi kan.
0: Jadi.
3: Terima kasih pun loh.
0: Terima kasih Pak Nur. Sama-sama Pak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur, ada Pak Nur.
1: Itu, cahaya ya.
0: Dua-duanya bercahaya sepertinya. Jadi. Umi, emang begitu ya? Orang zaman dulu rata-rata banyak yang dijodohin
1: berbeda.
0: Kan, Mi? Banyak yang dijodohin, tapi jadi juga. Bahkan usia pernikahannya bisa dibilang masih agak kecil ya gitu.
1: Betul.
0: Dibanding usia sekarang ya, Umi. Tapi tetap langgeng-langgeng.
1: Jadi begini, kalau dibandingkan zaman dahulu dengan sekarang, seperti Pak Nur bilang itu ya. Di sini yang muncul tuh akhlak sepertinya.
0: Okay.
1: Akhlak dan moral zaman sekarang tuh tidak diperhitungkan orang banget. Kalau zaman dulu, kita jalan berdua aja malu, rasa malu
0: janggal.
1: Dilihat orang janggal. Nah zaman sekarang betul itu seperti
0: ya
1: kata Pak Nur itu.
0: Banyak ditaplau.
1: Nah jadi sudah melanda, artinya akhlaknya itu udah hanyut gitu loh. Nggak ada akhlak yang hidup lagi, moral itu udah broken banget ya.
0: Tambah lagi Umi, ada pembiaran. Misalnya masyarakat
1: nah, itu dia.
0: Itu udah dibiarin. Lagi pacaran, dibiarin gitu ya Umi.
1: Kalau zaman dulu misalnya dilihat tetangga, anak kamu dilihat lo tadi ini sama siapa dia tuh? Pasti dilaporkan. Nanti orang tua terima laporan, siapa tuh? Ah, kayak gitu. Zaman sekarang mana ada orang cuek aja. Orang enggak ada melihat masing-masing ego ya.
0: Malas ribut.
1: Nah,
0: dibiarin.
1: Iya, zona aman aja selalu begitu. Sehingga itulah unsur pembiaran tadi kan. Akhirnya betul akhlak itu udah enggak hidup lagi kayaknya tadi mana ya moral pun karena orang udah cuek begitu semua. Pertama yang ini yang pegang gadget ini. Nah, orang enggak peduli kan.
0: Betul. Jadi panutannya barangkali ada Umi.
1: Iya.
0: Di luar sana ilmu budayanya mungkin tidak sama.
1: Kalau zaman dulu kan enggak ada panutan kita. Ya, sekarang kalau gadget itu udah nyawa dia sepertinya.
0: Enggak
1: ada
0: gadget. Ikutin tren di sana.
1: Iya. Ya, jadi itu yang menghanyutkan akhlak tadi. Sementara kita hidup itu punya sosialisasi dan akhlak itu wajib kita tahu dan kita lakukan dalam keseharian. Nah, kalau itu tak ada macam mana? Nah, itulah munculnya konflik-konflik, masalah-masalah yang makin banyak. Karena dalam hidup ini the first akhlak ya.
0: Akhlak dulu.
1: Kalau akhlak sudah tidak dihidupkan, tidak ditanam ya, wah, gawat kan? Jadi banyak sekali masalah tuh. Unlimited lah, tidak terbatasi lagi. Ya, itu pertanyaan Pak Nur tadi kan, kenapa gitu? Iya itu karena pengaruh gadget juga, pengaruh ya kecewa orang Minang ya, sakali ya gadang tapian berubah. Ini udah berapa kali zaman kan? Seperti pertanyaan Pak Nur kan, perubahan zaman udah berapa periode ya? Itu wajar. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana orang tua peduli dengan anak dan belajar bagaimana situasi sekarang dan mencari solusi kira-kira untuk akhlaknya tetap hidup dalam jiwa anaknya, apa ya yang dia harus terapkan dalam keluarga terhadap anaknya juga. Nah, itu yang harus di jadi orang tua zaman sekarang dituntut cerdas.
0: Iya, betul.
1: Enggak bisa ada unsur pembiaran asal anak diam, asal anak senang. Itu bahaya.
0: Tambah lagi ada normalisasi misalnya pacaran. Bahkan dari SD sekarang udah ada yang berani pacaran gitu.
1: Betul.
0: Kan Umi.
1: Betul, dibilang ada yang naksir, ada yang suka, nanti traktir-traktiran. SD udah ada yang begitu.
0: Ada, mereka berani untuk mengungkapkan perasaan.
1: Nah,
0: gak seperti yang Pak Nur alami tadi
1: Bu. Tapi itu bagus bagi kita orang tua. Beri pengarahan, berarti anak itu butuh pengarahan. Sekarang kamu masih SD ya. Itu tidak boleh dan tidak penting. Yang penting kamu sekarang belajar. Basic kamu belajar fondasinya di SD ini. Itu tidak boleh kamu pikirkan dan tidak boleh berperilaku begitu gitu. Dicegah. Nah, dengan alasan-alasan yang tepat. Sehingga si anak bisa melarikan apa? Mendengar nasihat kita dan mencari kita carikan larinya itu, pengalihannya itu kemana gitu. Karena dia bertanya kan.
0: Iya.
1: Jadi jangan dibiarkan, jangan dimarahi gitu. Berikan alasan yang tepat. Kenapa tidak boleh? Kemudian bagaimana mencari pelariannya biar tidak terjadi interaksi bicara yang seperti itu gitu. Sehingga dia dapat arahan seperti itu, dia bisa menyikapi begitu, mengantisipasi seperti itu.
0: Baik.
1: Anak-anak itu bagus keterbukaan begitu.
0: Oke, okay. Tapi caranya yang tepat seperti yang Umi bilang tadi.
1: Ya, harus
0: dari marahin nggak ngasih solusi.
1: Nggak boleh.
0: Dongkol yang ada ya Umi ya.
1: Betul.
0: Kita coba terima telepon kembali Umi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam dari Abun Don tadi. Ini kejadiannya sama Bundo sendiri gitu kan.
0: Gimana Bundo?
2: Menantu Bundo dia tuh berantau udah lebih dari 1 tahun. Jadi kemarin hampir 2 tahun lah gitu. Kemarin tuh dia pulang. Jadi pulang 15 hari dia balik lagi. Jadi sampai sekarang dia ada beritanya. Ada beritanya dia katanya inilah itu ada alasan lah. Tapi belanja gak ada dikirim-kirim. Katanya uangnya gak dibayar orang lah. Inilah itu lah. Pokoknya macam-macam lah.
0: Alasannya
2: Bunda apa sebetulnya
1: Umi Fitri.
2: Jadi kayak gimana caranya tuh kalau dia katanya ada komunikasi terus dengan istri. Tapi uang belanja gak pernah dikasih kan. Dia utang sini, utang sini. Sehingga uang saya pinjamnya uang kakak atau kakak istrinya sih pinjam kakak istri itu anak saya juga. Jadi udah bertumpuk udah belum lagi utang sama orang. Jadi dia suka ngutang gitu. Jadi suka ngeles itu jadi orang apa orang Sunda. Jadi gimana caranya
0: Umi
2: kita ikut campur atau kita marahin atau disuruh tinggalin aja anak kita caranya atau disuruh tinggalinnya anak kita atau gimana saya caranya menasihati. Kalau anak saya tuh baik juga sama dia tadi pengaruhnya papa belanja nggak dikasih malahan disuruh dia yang suruh kirimin uang. Katanya buat inilah buat itulah katanya kan.
0: Baik.
2: Akhir-akhirnya dia minjam juga sama saya kan.
0: Jadi
2: caranya kita masuk rencana saya mau menablab apa tuh nyatain dia gimana. Tapi dia sama istrinya
1: cuman berarti anak bunda ini perempuan ya.
0: Iya
2: anak saya itu perempuan. Umi jadi gimana cara aku satu lagi nih yang saya tinggalkan anaknya cacat tuh kan waktu dulu sebelum anaknya lahir dia tuh kan udah punya motornya tuh dibeli sama orang tuanya berdua sama dia ngasur waktu dia masih kerja kan tahu-taunya dijual sama apa namanya suaminya nah dia sama suaminya tuh nggak kasih tahu orang tuanya Itu marah orang tuanya kok. Padahal apa si kopi baru keluar bang, baru keluar nih, baru-baru. Ah, taunya apa tuh nggak dikasih tahu orang tuanya tuh marah-marah mertua kan. Ah, jadi sekarang mertuanya udah meninggal. Dia apa nongol dia kayak orang nggak ada kesalahan aja. Jadi gimana cara nggak punya dua persoalan itu Umi.
0: Baik, baik.
2: Makasih Umi.
0: Ya. Makasih Bundo.
2: Cantikku nih.
0: Iya Bundoku.
2: Iya sayangku. Terima kasih Umi dan Miki Ariani.
0: Iya Bundo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini ada complicated ini. Betul. Ya Umi ya. Ini kayaknya dia nggak tahu posisinya suami itu apa kewajibannya ya Umi. Silakan Umi menanggapi.
1: Jadi memang rumah tangga itu istilah yang gampang tangganya lepasnya gampang kalau tidak ada persiapan
0: copot
1: terus seminang pak ya. Jadi rumah tangga tuh harus banyak preparenya, persiapannya. Ya secara agama, budaya, sosial harus kita punya ilmunya. Barulah kalau mental kita sudah kuat dan dah lengkap ya persiapannya, barulah kita berangkat. Nah kalau tidak lengkap berangkat juga, nah ini complicated jadinya, masalahnya akan muncul.
0: Seperti ini ya, salah satunya ya.
1: Biasanya kalau masalah rumah tangga tuh selalu complicated ya, selalu banyak ya. Tapi kalau kita udah punya persiapan, kita tidak kaget lagi. Ternyata muncul ini. Nah, tetap harus ada solusi. Tetap kita cari solusi ada gitu. Tapi kalau kita persiapan kita kurang, kelabakan kita, aduh, ngeri banget gitu ya. Jadi begini, dalam rumah tangga itu ada suami, ada istri ya. Suami itu secara religiusnya ya Islam ya, itu harus tahu dengan tanggung jawab dia dulu. Nah itu seorang suami, karena dia ada khalifah, pemimpin dalam rumah tangga, presidennya lah ya. Nah itu wajib dia tahu dulu, sehingga konflik itu bisa diminimalisir ya. Karena fitrah perempuan itu sebagai istri itu lemah. Nah itu faktor alam, itu harus ditahui dulu kedua belah pihak. Jadi kalau udah mengetahui kedua belah pihak, tidak berangkat-berangkat aja, insya Allah pasti dia tahu dengan tanggung jawabnya. Nah kalau dengan masalah ini sepertinya merantau jauh, coba bagaimana dia memberi apa namanya ini, kebutuhan fisik, mental, spiritual, segala macam materi. Ya itu kan kalau berjauhan itu susah banget ya. Kemudian biologisnya segala macam. Itu kan dalam rumah tangga begitu. Jadi akan banyak lahir masalah-masalah. Bisa saja masalah lahir di suami yang dirantau. Bisa saja masalah lahir dari anak kita yang tidak merantau. Jadi maksimal lah ya jatuhnya masalah. Jadi persiapan tadi yang kata Umi itu penting sekali. Satu, yang kedua artinya si suami mempersiapkan diri berangkat rumah tangga, apa kewajibannya. Dan istri juga sebagai istri itu tahu dengan tanggung jawabnya. Nah itu lebih tahu. Jadi kalau kita udah saling tahu suami istri dengan tanggung jawab nanti berumah tangga, itu haknya akan masing-masing akan turun dengan lempeng.
0: Baik. Tapi pada kasus ini suaminya gak tahu sama kewajibannya.
1: Nah itu dia,
0: sama sekali.
1: Misi dia merit itu apa? Dia tidak tahu. Kenapa ya? Sudah menikah, istrinya ditinggal begitu aja udah 2 tahun ya. Cukup
0: udah
1: lama juga.
0: 2 tahun malah minta dinafkahi.
1: Terlalu lama, 3 bulan aja ninggalin di buku nikah udah ini ya katanya ya berisiko. Ini apalagi bertahun. Jadi kan dia berarti lalai dengan kewajibannya. Ya, sehingga tidak mengabaikan agama jatuhnya. Sementara tadi kita bilang awalnya coba berniat untuk rumah tangga tuh menjalankan sunnah Rasul. Ya. Jadi itu udah melenceng banget. Seperti apa itu rumah tangga dibikin seperti permainan sesaat saja. Nah itu pastilah akan tumbuh masalah-masalah yang tidak diduga. Ya Allah, ribet banget nih masalah rumah tangga ternyata begitu. Karena tidak memahami. Suami tidak memahami kewajibannya. Istri tidak memahami kewajibannya. Nah harusnya kalau dia saling memahami, kemana suami istri harus ikut. Begitu dibincangkan. Misalnya pindah kerja ikut. Atau barangkali masalahnya karena ekonomi. Ya bagaimana harus saling menunjang. Istri yang beri ide, kira-kira apa yang kita bikin ya untuk ekonomi kita mungkin agak susah. Kan kita kesusahan tidak tahu datangnya kapan. Itu semua kuasa Allah ya.
0: Betul.
1: Nah jadi kita tadinya sendiri kalau udah berumah tangga kan berdua. Harus kuat dong power kita. Ya berdua kita upayakan bagaimana ya rezeki kita untuk ini. Seperti Siapa yang nelfon tadi ya? Ada jualan lontong ya. Itu kan bisa aja usaha rumahan ya. Yang tadinya fitrah perempuan hanya suami yang jemput rezeki. Itu kan tidak mutlak seperti itu. Kalau sama-sama suami istri ini berangkat untuk rumah tangga karena Allah, karena menjalankan sunnah Rasul, ya saling menunjang, saling berdua lah, sehingga power kita tuh akan muncul lebih kuat.
0: Baik.
1: Nah, jadi kalau itu tidak ada perjanjian berdua, persiapan begitu nggak ada, ya itu jadinya makin ribet. Akhirnya saling menghindar dari tanggung jawab. Nah, istri juga ditinggal jauh juga merasa gimana ya, kecewa banget. Nggak taunya ditinggal jauh, kewajiban juga nggak dikirimkan.
0: Malah kita yang ngirim katanya Umi.
1: Nah, itu dia kebalik nih dunia ya.
0: Kondisi seperti
1: kalau dunia dibalik kan? Coba. Ya Allah, betapa marahnya Allah.
0: Berhamburan semuanya.
1: Murka Allah pasti ya.
0: Iya.
1: Artinya kehidupan ini semua ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an dibacakan itu. Seorang suami kewajibannya apa, istri apa. Nah, kalau udah suaminya minta ke istri, wah itu udah membalikkan bumi itu. Aduh, pasti murkanya Allah. Kalau murkanya Allah, wah banyak banget itu masalah ya. Jadi enggak heran itu masalah ini. Jadi coba seperti Ibu Nur tadi, introspeksi diri ya. Artinya ke anak. Nah, bagaimana kita bisa komunikasi dengan anak perempuan kita ini? Dulu kamu berangkat merit itu seperti apa ya? Nah, gitu, evaluasi. Nah, berarti kamu udah keteledoran ya, niat kamu tidak kuat. Dinasehati, diberi nasihat. Cari dulu ilmunya atau mungkin butuh orang ketiga untuk menasehati bagaimana apa ya, ceramah untuk rumah tangga yang normal itu seperti apa, sehingga dia artinya udah keduluan menikah baru dapat apa ya, menyelesaikan masalah. Itu memang ribet ya. Jadi makanya Umi bilang tadi awalnya pasang niat yang kental dulu untuk rumah tangga itu. Nah, kalau udah terjadi gimana? Tetap Allah menyajikan solusi.
0: Baik,
1: ya
0: baik.
1: Jangan takut ya. Pelan-pelan ya. Insya Allah hari ke hari. Kan 24 jam itu lama loh. Kalau kita bisa mengkualitaskan waktu itu untuk kita ilmu, menuntut ilmu juga.
0: Baik.
1: Ya. Jadi dalam Al-Qur'an juga dikatakan bekerja aja lah. Bekerjalah setelah ini apalagi ya? Setelah ini apalagi ya? Setelah ini apalagi ya? Nah, begitu kita tuntut ilmu. Mungkin kita tidak berilmu dulu berangkatnya waktu rumah tangga. Aduh, cari ilmu lah, apalagi apalagi apalagi. Nanti pas waktunya Allah pasti akan memberikan solusi. Oh, ternyata begini. Ya, kalau bisa cepat diperbaiki. Aduh, jangan berpisah jauh lah dengan suami.
0: Berarti ini masih bisa diperbaiki rumah tangga ya, Umi?
1: Insyaallah. Ya, karena
0: aksi
1: kan
0: aksi apa yang harus dia lakukan? Kan
1: ya,
0: ini Bunda Nur selaku sebagai
1: mertua minta solusi
0: udah,
1: deh ya.
0: Udah greget
1: pengen. Ya, makanya ditinjau dulu anaknya yang perempuan. Dulu kan berangkat rumah tangga tuh bagaimana? Boleh ditanya suami kamu seperti apa? Nah, sekarang udah terlanjur. Kami masih mau kamu suami kami itu masih bagus, komunikasi bagus.
0: Berarti tapi tanya kesiapan anak dulu.
1: Kesiapan anak. Iya, gitu. Sejauh mana hubungannya dengan suaminya, tanya. Terus kok sampai minta dia dikirimin uang? Lah itu udah menyalahi. Dibilangin ke anak begitu. Kan kalau kita mampu oke lah, kan ada juga yang seperti itu ya. Istrinya lebih mampu, karirnya lebih bagus daripada suami.
0: Berarti bersedekah
1: saja enggak masalah. Tapi kalau istrinya tidak mampu juga di rumah saja, sementara dia merantau jauh, ditinggalkan kewajibannya juga dari mana, itu kan lebih ribet ya, lagi zolim banget. Tapi kalau misalnya istrinya berkarir bagus, gajinya lebih besar daripada suaminya, kalau begitu itu juga tetap bisa dibincangkan lebih dalam. Dalam artian yuk kita perbaiki ya rumah tangga ini. Okelah, kalau keuangan okelah, kita bisa safety bersama, bisa saya yang tanggung dulu. Nah, tapi kita kan tak tahu nih Bu Nur ini seperti apa anaknya, kita tidak tahu ya, kemampuan anaknya kita tidak juga tahu. Mungkin Bu Nur yang lebih tahu, memantau lebih dalam ya anaknya dulu.
0: Tapi itu sebaiknya sebagai orang tua, Bu Nur boleh masuk nggak di konflik itu?
1: Gitu? Masuk melalui anaknya.
0: Oh, lewat anak.
1: Ya, karena memang sensitif juga ya. Siapapun lah ya, orang tua pun termasuk pihak ketiga. Kalau hubungan anaknya komunikasinya masih bagus, biarkanlah dulu. Jadi melalui anak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tahu evaluasinya melalui anak dulu sejauh mana, nanti evaluasi lagi, kira-kira cari lagi, oh ini masalahnya. Udah tahu masalah baru kita cari solusi. Misal kita tidak tahu ya cari sama orang yang tahu, cari tahu. Nah, itulah ilmu itu. Okay. Kesinambungan ilmu itu ada saja. Pasti ada jalannya ya.
0: Oke. Okay. Di case yang kedua ini Umi.
1: Oh iya ya. Di pertanyaan anaknya yang cacat ya katanya, yang tidak lengkap ya. Terus berlanjut begitu ya. Nah, harusnya langkah awal Allah menghadirkan anggota baru dalam keluarga ya, walaupun bagaimana kondisi anaknya, itu sepertinya udah sapaan Allah loh. Karena Allah sayang sama suami istri ini. Nah, itu dulu. sayangnya Allah ini diketahui dulu. Mm-hmm. Ternyata Allah sayang ya, mm-hmm, dikasih anak yang kurang dari lahir begitu ya, yeah, tidak normal begitu, uh-huh, ya. Nah coba pedalam agama di sini, mm-hmm, pasti rezeki akan berlimpah. Okay. Tapi justru perangai yang dibikin menjual-jual. Itu mm-hmm anak yang di ini juga dicuekin katanya ya, mm-hmm, anak yang cacat ini. Mm-hmm. Nah itu kan artinya bukan mensyukuri lagi, mm-hmm, melanati ya apa yang diberi oleh Allah. Mm-hmm. Pasti Allah marah besar dong. Mm-hmm. Harusnya tadi Umi udah bilang ya, redo kita dengan pemberian Allah. Berarti itu sapaan Allah. Kita sadari ya. Aduh, bagaimana menyikapi sapaan Allah ini? Ayo cari ilmunya, gali, masuk ke dalam Islam lebih kafah. Tetap ada solusi apapun yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mm-hmm. Karena itu berupa keadilan Allah. Karena keadilan Allah ini kadang-kadang disajikan itu karena perangai kita juga begitu loh. Mm-hmm. Perangai kita juga sebelumnya kita berangkat menikah. Mm-hmm. Nah, coba evaluasi diri, apa dosa sebelum menikah? Nah, iya. Nah begitu. Mm-hmm. Tobat ya. Mm-hmm. Nah itu dulu pintu yang dituju, pintu tobat. Mm-hmm. Setelah tobat apalagi nih? Nah, mm-hmm, begitu. Jadi step-step itu yang kita pelajari, mm-hmm, sehingga ujung-ujungnya solusi dapat. Ya Allah akan memberikan kemudahan. Mm-hmm. Kadang-kala orang yang punya anak cacat ini rezekinya berlimpah. Kalau dia nyadar ya bahwa itu, bahwa itu adalah sapaan Allah. Berlimpah rezeki, enggak dikira-kira. Rezekinya dari mana aja datang. Tadinya dia orang biasa udah kaya raya. Karena dia menerima, redo hatinya apa yang disajikan Allah tadi. Itu banyak contoh kita saya.
0: Berarti ya, ini salah satunya juga ketidakmampuan diri untuk membaca apa hikmah di balik yang
1: dikasih Allah gitu. Ya, jadi makin ribet lagi urusannya. Menjual-jual akhirnya makin rumit kehidupannya kan. Rezeki makin jauh juga. Menjual-jual itu kan udah enggak kebiasaan bagus. Soalnya kan rezeki itu nambah anak nambah lah kan gitu. Nah, ada orang rezeki anak yang kurang dari lahir begitu ya. Berlimpah rezekinya kalau yang lihat ya. Nah, karena dia bisa mengevaluasi diri, tobat. Nah, mungkin dikasih Allah, ya kenapa ya dikasih Allah anak cacat dari lahir? Barangkali ada sikap kita yang kurang bagus dulunya. Tujuh pintu tobat. Okay. Dan berdoa, ya Allah saya redo apa yang disajikan ya Allah. Saya tobat ya Allah kalau ada kesalahan sebelum ini, begini penyajian Allah. Semoga saya kuat ya Allah. Dan mohon dilimpahkan rezeki untuk berobat anak segala macam gitu. Biasanya Allah tidak sia-sia ya. Banyak kita lihat kan orang yang memelihara anak cacat rezekinya luar biasa.
0: Iya betul. Iya.
1: Itu udah janji Allah itu.
0: Iya, dia memegang kunci pintu rezeki lainnya ya Umi. Pintunya bakal kebuka dengan sendirinya.
1: Kalau sama Allah kan gampang aja seperti membalik telapak tangan. Iya. Tapi bagaimana kita sebagai hamba Allah dituntut untuk berkomunikasi dan mampu ya mensiasati cara berdoa, menyikapi diri, komunikasi dengan Allah, kepatuhan kita kepada Allah, carilah ilmunya, makin cerdaslah kita dengan penyajian berupa ujian dari Allah gitu.
0: Baik
1: ya?
0: Baik. Itu barangkali ya Bunda Nur, apa yang disampaikan Umi tadi, mudah-mudahan langkah-langkah yang terbaik bisa diambil.
1: Insyaallah ya, ada titik ada, solusi endingnya ada titik ya solusi, happy benar, ending benar lah ya.
0: Baik baik. Kita kembali ke beberapa faktor penyebab dari perceraian untuk usia-usia awal-awal pernikahan. Ya, di bawah 5 tahun banyak yang mengajukan perceraian, miris sekali rasanya.
1: Komunikasi yang buruk ya termasuk
0: iya,
1: ya.
0: Termasuk nah, ini Umi.
1: Jadi komunikasi yang buruk kenapa terjadi? Coba kita tinjau dulu ya. Karena akhlak tadi. Kalau kita udah berangkat suami istri, coba terapkan akhlak sopan, santun, kata-kata ajaib. Itu selalu kita jaga. Pasti semua akan membaik.
0: Bertutur kata lembut gitu ya, ya Umi ya.
1: Sekalipun kita dalam emosi gitu. Tetap dengan akhlak statement kita.
0: Oke. Baik, baik. Dan yang pastinya dan sana padanya menjaga komunikasi ini dengan baik itu juga merupakan salah satu langkah yang bisa kita lakukan. Karena komunikasi yang buruk itu juga akan memperkeruh suasana. Karena apabila misalnya kita sedang ada masalah terus tidak dikomunikasikan dengan baik, itu akan memperburuk atau memperkeruh suasana. Masalah yang ada bukannya semakin hilang, nanti semakin membesar gitu ya Om ya.
1: Betul. Jadi baik, komunikasi yang buruk ini luangkanlah untuk berbicara setiap hari tanpa gangguan gadget. Karena begini, ngomong-ngomong gadget di tangan juga gak ada yang masuk gitu aja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Permisi, yuk kita ngobrol serius, fokus ya. Taruh dulu gadgetnya. Itu kan dengan sopan gitu ya. Tolong ya, gitu. Maaf ya. Begitu loh, kata-kata ajaib begitu. Ya alas-alas lebih caranya dengan lembut ya. Sehingga ada quality time lah ya, mm-hmm. untuk kita berdua gitu. Mm-hmm. Sehingga apa yang kita tuju itu ya cepat mm-hmm. sampainya gitu. Mm-hmm. Kemudian sampaikanlah perasaan dengan jujur, tetapi okay. tetap menghargai pasangan. Okay. Jadi kan kita manusia nih, pasti mm-hmm. semua manusia punya perasaan ya. Mm-hmm. Jangan disimpan tuh perasaan.
0: Karena
1: buka
0: perempuan
1: aja.
0: Gitu, Karena perempuan tuh ngerasa, wah kalau ini disampaikan semuanya kayaknya...
1: Ya disortir lah.
0: Disortir.
1: Nah, artinya ya, yang ringan-ringan keluarkan. Lama-lama kan udah terbiasa. Akhirnya yang berat juga bisa keluar. Okay. Begitu. Jadi yang disimpan semua maksud Umi. Nah, disortir dulu, berani dulu yang ringan-ringan. Okay. Gitu. Jadi kita tuh enggak apa ya, baper jadinya. Kalau enggak kita jadi baper bawa perasaan, gampang tersinggung, diam aja, berkar tuh hati. Parah deh. Jadi komunikasi makin buruk. Yang satu nahan nangis, yang satu ribut. Tidak berimbang ya.
0: Baik,
1: kemudian
0: baik.
1: Jangan memendam masalah terlalu lama, nah itu Umi bilang. Kalau ada masalah, cari waktu, bicarakan langsung.
0: Kalau enggak nanti meledaknya luar biasa ya Umi ya.
1: Menyimpan bom waktu itu. Nah itu yang memperandakan rumah tangga kita.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Udah lama, udah setahun baru diomongin. Udah lupa dia. Apaan tuh? Sakit hati kita kan?
0: Kapan?
1: Ya Allah gitu. Lupa dia. Makanya jangan tunggu lama.
0: Perempuan biasanya suka ingat-ingat gitu Umi. Didiamin, terus dipendam, ada momen yang men-trigger ya, dia keluarkan semuanya.
1: Begitu ya.
0: Meledak sih si rumah.
1: Bisa ada menggelegar ya.
0: Itu bahaya ya Umi ya.
1: Bahaya, bom waktu itu. Nah yang terakhir itu, biasakanlah mengucapkan apresiasi dan terima kasih.
0: Oh, gitu.
1: Saling menghargai. Jadi ada di sini untuk menciptakan kemesraan suami istri ya. Kelembutan itu akan lahir.
0: Okay.
1: Karena itu ya bumbu-bumbunya rumah tangga itu. Kalau gak ada bumbu penyedap gak enak deh apapun
0: kurang
1: masakan. Jadi dalam rumah tangga juga itu termasuk ya. Jadi itu kita bangun bersama. Hargai suami, nanti suami juga menghargai istri. Nanti timbal balik kita harus punya.
0: Baik.
1: Nah kalau suami super sibuk gitu ya, ya udahlah berkorban lah istri untuk mencari sorga. Istri yang lebih maksimal untuk mengalah tapi menang.
0: Okay.
1: Jadi jangan takut ya. Istri yang patuh dalam rumah tangga itu surga gampang diberi oleh Allah.
0: Baik. Tapi gimana dengan media sosial Umi? Media sosial juga mempengaruhi.
1: Iya.
0: Seperti apa aja Umi?
1: Mempengaruhi rumah tangga ini. Influencer terbesar itu ya.
0: Iya.
1: Jadi begini. Jadi ibu yang cerdas, jadi suami istri yang cerdas itu dalam artian ini gadget. Kita tahu gadget itu apa ya? Fungsikanlah sesuai kebutuhan hidup kita. Fungsikan dalam artian untuk yang berguna, yang bermanfaat. Jangan suka iseng. Kalau enggak nanti iseng yang datang ke kita sebagai influencer besar dalam rumah tangga kita. Kalau nonton yang iseng enggak usah aja. Begitu. Jadi yang sesuai kepentingan dan kebutuhan aja gadget ini. Nah sepakat kita begitu. Tapi kadang-kadang kan curi-curi juga. Enggak ada suami di rumah, nonton lah gitu juga. Pengaruhnya tetap dapat kita. Ada kecanduannya loh. Nonton-nonton yang enggak ada fungsinya itu ya. Bisa kita rasakan sendiri kan. Itu enggak bisa ini. Coba lah kalau nonton yang iseng gitu, ada punya kecanduan dia. Akhirnya kita jadi kecanduan. Influensinya besar ke kita gitu. Jadi sepakat kita berdua dulu saling mengingatkan.
0: Okay,
1: ya, kita gunakan gadget seperlunya. Sepertinya kita kan udah punya anak nih. Saya juga jemput rezeki nih. Ya sama-sama lah kita menjaga di luar suami begitu, istri di rumah juga begitu.
0: Baik.
1: Kalau istri memang dituntut ya, sabarnya unlimited ya.
0: Ya Umi, Umi sama mengingatkan kita unlimited tuh.
1: Itu
0: mahal unlimited itu ya Umi.
1: Makanya Allah memberi bonus surga di bawah telapak kaki ibu.
0: Bonusnya gak main-main.
1: Gak main-main.
0: Puncak tertinggi tujuan.
1: Walaupun gadget baru lahir kemarin-kemarin nih ya, tetap aja di perkembangan zaman sekarang, janji Allah tuh tidak bisa digeser.
0: Iya betul.
1: Justru itulah endingnya. Kita mau yang mana? Jadi hidup tuh pilihan.
0: Okay, Umi.
1: Bener kan?
0: Baik Umi. Wah ternyata ini udah ini ya.
1: Ya kita ringkas aja lagi ya.
0: Okay,
1: ada yang
0: boleh
1: dibincangkan ini seperti pengaruh media sosial. Itu
0: sudah
1: pasti juga gitu ya. Jadi
0: tadi
1: batasi membandingkan hubungan dengan kehidupan orang lain. Kan di gadget tuh sering tuh membanding-bandingkan ya. Tidak boleh. Jangan mengumbar konflik rumah tangga ke publik. Tidak
0: curhat
1: boleh
0: di media sosial.
1: Bangun privasi dan kepercayaan dalam hubungan. Tahu kita, ini gak boleh orang tahu, ini untuk kita berdua aja gitu. Gunakan media sosial secara sehat dan seperlunya. Mimi bilang tadi udah kita bahas seperti ini ya.
0: Baik,
1: kesimpulan
0: Umi
1: aja ya.
0: Betul-betul.
1: Perbedaan ekspektasi juga sudah tadi ya. Jadi solusi umum yang penting itu secara keseluruhan kesimpulannya, bagaimana kita mengumumkan menguatkan nilai agama dan keluarga, the first ya. Priority kita tadi itu. Nah, misi satukan misi dan visi secara ada religius ya begitu. Itu apa nama itu yang kuat, itu yang pertama ya. Yang kedua, menjaga kualitas waktu bersama.
0: Oke,
1: okay, jadi quality time kita untuk berdua terus dijaga, jangan buang-buang waktu. Karena waktu tidak cukup lagi kalau udah banyak anak, banyak tugas ya. Sehingga waktu tuh, makanya waktu itu adalah value ya, punya nilai ya, berharga. Time is money, orang bilang gitu ya. Jadi menjaga waktu. Kemudian ketiga itu tidak malu mencari bantuan profesional. Nah itu dikatakan jadilah kepala rumah tangga atau suami istri yang cerdas, apalagi di zaman canggih sekarang ya. Nah kenapa kita harus malu menuntut ilmu? Allah cinta kepada orang yang berilmu. Ilmu di mana-mana sekarang banyak, ya, ceramah-ceramah agama juga banyak di YouTube. Bebas, gratis, dia perlu kemana-mana. Jadi siapa yang disalahkan lagi? Ya kita, tidak menjaga waktu, kemauannya, nama itunya, itu lagi kan. Baik, yang terakhir ini, menjadikan pernikahan sebagai kerjasama, bukan persaingan.
0: Baik.
1: Jangan mengatakan, oh ini aku jadi capek usaha, begitu. Nah, coba berganti posisi suami istri, nah, itu solusinya. Gimana, kita coba ganti posisi ya, sekali-sekali. Di, dulu TV pernah ditayangkan juga ya, bagaimana jadi ayah siaga. Jadi suami mengerjakan pekerjaan istri, coba di luar gitu, kelabakan kan suami.
0: Susah.
1: Jadi di situ baru muncul pengakuan. Oh ternyata berat ya urusan rumah tangga ini ya, si ibu di rumah ya. Memang kita kerja ke kantor, suami menjemput rezeki mungkin ya. Beda-beda sih, tapi itu semua keadilan Allah. Baik, ya. Harus, gak boleh kita tuduh-menuduh. Okay. Aku berat di rumah nih, jagain anak. Kata suami, aku juga berat, capek keluar kota, banyak urusan. Gak boleh, ini bukan persaingan. Ya. Itu hanya menjalani keadilan Allah. Harus menyadari, saling mengingatkan. Mari kita sadar. Gak ada kita berseteru di seni. Sehingga keselamatan, dedikasi untuk kemajuan anak juga easy going kita.
0: Oke, okay. Teamworknya harus solid.
1: Ya, betul. Ya? Okay, jadi kira-kira kesimpulannya seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi semoga apa yang kita bincangkan pagi ini dapat manfaat bagi pendengar. Dan kalau ada salah-salah sampaikan ya, mohon maaf. Kita sudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dun Sana Padaga, obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Semoga kita ataupun keluarga, orang-orang terdekat, teman-teman kita bukan menjadi salah satu yang termasuk dalam mengakhiri atau bercerai pada saat usia-usia awal pernikahan. Bisa mempersiapkan diri juga untuk masuk ke lembaga pernikahan, siap mental, siap psikis, siap secara religiusnya, harus satu dan visi dan misi. Nah itu yang harus diingatkan banget sama Umi tadi ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah ikut bergabung juga melalui line interaktif Pro 4 RRI Padang tadi di 812414 dan di 0811660924. Insya Allah kita ketemu dalam program Jendela Keluarga dengan tema yang berbeda.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: dun sa napandaga. Sapi milik peternak asal Nagari Desa Balai Tangah, Kecamatan Lintau Buo Utara, dipilih untuk menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kabupaten Tanah Datar. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, Roki, mengatakan, sapi kurban ko nantinya akan dialokasikan di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tara. Mekanisme penyalurannya ditentukan di bagian kesejahteraan rakyat Kesra Setda Tanah Datar. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat menggandeng 7 balai perusahaan kelapa sawit untuk menjadi donasi sebagai badan usaha dalam upaya untuk mencapai Universal Health Coverage UHC di daerah itu. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Gina, mengatakan sebagai langkah awal pihaknya alam adokan pertemuan sosialisasi kepada badan usaha dan ado untuk bersama-sama membantu masyarakat yang kurang mampu di segi kesehatan. Menurutnya, sebagai langkah lanjutan, pihaknya menyusun aturan atau regulasi tentang donasi badan usaha.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kuaduh chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo do. Hilang pas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo bue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari niniak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Dunia, bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekadar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti pale rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.

0: Dun Sana Padanga, kantor pencarian dan pertolongan kelas A Padang mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua, supaya meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak waktu berwisata ke pantai selama libur panjang. Imbauan kau disampaikan menyusul terjadinya korban hanyut di kawasan pasisir Sumatera Barat. Kepala Siaga Harian Kantor SAR Padang Andri Wanto mengatakan, momentum libur panjang diperkirakan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke pantai-pantai di Sumatera Barat. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban karena kurang memahami bahaya dari arus lawi, terutama di kawasan pantai serta muara sungai nan paling rawan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom, PT Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandangan. Hari ini udah pukul 11.04 waktu Indonesia Barat. Kita bersama dalam program Pojok UMKM. Dan untuk edisi hari ini kita kembali menghadirkan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Padang. Kita sudah bersama dengan Uni Irjawahyah. Jawahir, aduh, gak biasa nih nyebutnya Irjawahyah, tapi lebih dikenal, mungkin populer juga masyarakat atau pencinta pantun juga udah pada tahu nih dengan sosok beliau, yaitu ada Cik Indun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Indun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sobok wa Bali.
0: Sobok Bali ya. Yo. Alhamdulillah.
1: Mbak kata orang. Lah lamoy ndak karimbo. Lah tinggi bat tumbuh si batang jarak. Lah lamu awak endak kama kasiko. Lah putih hati dek taraga. Nak dua pantun sair yang dulu bapantun di perompe. Kinilah jadi orang panggaleh. Biarlah mu, biarlah lambe, nan peralu bajale-jale.
0: Mantap, tuh kan. Dan sana pandangan sudah dibuka langsung dengan pantun oleh Cik Indun ya. Nah, beliau ini untuk kali ini kapasitasnya bukan sebagai pemantun lagi. Walaupun diawali dengan pantun, tapi ternyata Cik Indun juga merupakan pelaku UMKM. Ama Awak nama UMKM-nya.
1: Ama Awak.
0: Betul. Nah, alhamdulillah ini Cik Indun kayaknya berproses juga. Ini udah bukan hitungan sebentar juga ya untuk bergerak di bidang UMKM ini, Cik Indun.
1: Iya.
0: Awal mulanya masih ingat gak, Cik Indun? Kapan mulai bergeraknya?
1: Awal mulanya dari pandemi.
0: Dari pandemi.
1: Kaniko.
0: Banyak yang berangkat dari pandemi buka usaha ya, Cik Indun.
1: Jadi waktu itu kan kita masih profesinya jadi pekerja seni lah gitu. Nah, saat UMKM itu semua panggung kan tidak
0: tidak jalan.
1: Termasuk di tempat-tempat baralek. Nah, juga tidak ada kegiatan. Akhirnya kita kehilangan pekerjaan gitu kan. Suami juga kehilangan pekerjaan
0: di bidang lain.
1: Ada pengurangan karyawan gitu kan. Akhirnya jualan online sayur-sayuran waktu itu sama kawan-kawan. Dulu waktu itu namanya Kedai Nenek. Nah, dari jualan sayur-sayuran tuh banyak yang request bawang goreng. Lalu Cik Indun cari ke pasar. Jadi pelanggan bukan yang seperti ini katanya. Bukan bawang goreng yang seperti ini katanya. Terus cari lagi ke alahan panjang gitu kan. Agak mendekati bagus katanya. Tapi kan ini kan full minyak katanya. Kami maunya yang enggak full minyak katanya. Gitu kan. Akhirnya cari-cari. Tapi sayangnya waktu itu mencoba-coba aja tanpa mentor gitu kan. Tanpa mentor
0: atau didak semua gitu ya.
1: Lihat YouTube itulah. Udah beberapa kali coba baru lihat YouTube gitu kan. Jadi memang banyak itunya kan. Trying errornya banyak
0: gitu. Sampai akhirnya ketemulah kombinasi yang pas gitu ya. Tidak berminyak bawang seperti yang diinginkan sama konsumen.
1: Dan dari hari ke hari kita makin tahu ternyata tidak semua bawang merah bisa dijadikan semua bawang merah bisa bagus hasilnya untuk bawang goreng.
0: Jadi, semua bawang bisa digoreng tapi tidak semua bagus untuk
1: warnanya.
0: Gitu.
1: Jadi kalau yang bawang goreng Ama Awak ini spesifiknya orang lihat di warna. Warnanya agak-agak kuning keemasan. Tapi kalau misalnya kita ketemu bawangnya yang kurang bagus, dia agak berubah warnanya.
0: Lebih
1: agak gelap dia.
0: Gitu. Jadi ini cantik gitu warnanya ya untuk ukuran bawang goreng. Jadi prosesnya berapa lama sampai Cik Indun dapat kombinasi atau komposisi yang pas ini untuk pemilihan bawang dan sebagainya?
1: Prosesnya sekitar 1 tahun lah,
0: enggak sebulan 2 bulan ya, tapi setahun.
1: Ya, jadi trik-triknya itu ketemunya memang di lapangan gitu. Makin hari kita makin tahu, misalnya cara ngangkatnya ke kematangannya itu sempurnanya di
0: di menit keberapa gitu? Pakai timer
1: rasa, apa? Pakai rasa.
0: Rasa, Cik Indun.
1: Jadi pas ngangkatnya itu ada semacam gesekan dari suara bawang itu, suara bawangnya digoreng itu, itu. Jadi belum memang belum bisa diwakilkan kalau untuk menggoreng bawang.

0: yang premium gitu.
1: Oke. Okay. Wah, itu susah ilmunya diturunkan itu cindin kalau feelingnya ya.
0: Iya, feeling. Tapi kalau rajin bantu setiap hari insya Allah bisa.
1: Bisa.
0: Kan? Ada sih alhamdulillah karyawan udah hampir-hampir bisa dia.
1: Gitu.
0: Trik ngangkatnya itu sebenarnya yang kunci di warna bagus bawang goreng itu gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya kalau terlambat sedikit aja dia udah beda warnanya.
1: Karena dia jadi cepat gosong gitu kan. Yeah. Cenderung kalau dia matangnya udah pas, nah dia lebih cepat nanti akan berubah warna gitu ya. Oke. Jadi seketika itu cenderung waktu itu awal jual sayuran online, langsung berubah menjadi bawang goreng karena permintaan pasar jatuhnya gitu.
0: Itu ketika jualan sayur itu sudah apa ya, kadang waktu itu ada persoalan sih sebenarnya, persoalan fokus. Jadi udah ada yang tertukar, ini belanjaannya si bapak itu tertukar sama yang ini gitu.
1: Wah,
0: kan. Akhirnya, ini beresiko nih gitu kan. Kita punya bayi juga waktu itu gitu kan. Akhirnya mundur, fokus ke sini.
1: Oh gitu. Lagian kalau sayur juga ini akan ya, cedun produk yang cepat sekali mengalami rusaknya, layu dan sebagainya gitu kan cedun. Tapi itu memang sayur aja atau bahan
0: semua
1: dapur?
0: bahan pokok.
1: Oh gitu.
0: Jadi apapun yang diminta sama konsumen kita carikan ke pasar. Jadi dalam sehari itu kadang kita bisa dua kali ke pasar. Pagi untuk pengantaran pukul 10 gitu kan. Belanja sudah dibagi-bagi sesuai listnya gitu kan. Habis itu nanti belanja lagi siang untuk pengantaran sore. Ya, waktu itu punya bayi juga gitu kan. Terus karena pernah ketukar seperti itu jadinya berarti ini resikonya besar gitu kan.
1: Oke.
0: Pas yang tertukar itu jauh-jauh jaraknya gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Jadi kita kan segan sama pembeli. Terus udah diserahkan ke yang muda-muda gitu kan.
1: Oh gitu. Oh, jadi itu tetap berjalan usahanya.
0: Sekarang
1: sudah udah enggak lagi. Oh gitu. Jalan. Jadi untuk awal-awal buka ini sendiri kan Cindo bergerak sendiri ya?
0: Iya.
1: Semua sendiri dulu.
0: Iya,
1: sampai berapa lama Cindon mengerjakan ini sendiri sampai butuh karyawan akhirnya? Perkembangannya seperti apa?
0: Kurang. Gimana ya? Waktu itu kan karena Ramadan biasa kan peningkatan itu pesanan itu kan meningkat. Akhirnya kita belajarlah untuk biasanya kan minta tolong kupas aja sama tetangga gitu kan, habis kita goreng sendiri. Karena meningkatnya permintaan akhirnya kita mesti punya dua kuali. Biasanya kan satu kita ngiris langsung goreng gitu kan. Kalau udah itu enggak terpenuhi permintaan konsumen, kita bikin dua kuali. Otomatis yang iris harus ada gitu kan. Itu kita
1: makanya nambah tenaga tambahan gitu ya.
0: Dan juga beliau itu dulu punya usaha juga dan usahanya sepit lalu tutup. Jadi kan tidak punya penghasilan juga. Kebetulan kita bisa ngajak kerja sama gitu kan.
1: Oh gitu. Awalnya satu orang dulu yang bantu Cindun ya.
0: Satu orang.
1: Kalau sekarang?
0: Sekarang sebenarnya yang untuk di dapur tetap satu orang gitu kan. Tapi yang irisnya yang lebih banyak gitu. Jadi kita ada yang iris 4 orang. Nanti yang menggorengnya berdua. Karyawan sama Cindun sendiri.
1: Satu. Karena memang
0: belum bisa diwakilkan.
1: Beresiko ya Cindunya.
0: Dan kita juga belum punya waktu untuk mewariskan ilmu ini gitu. Sebenarnya mau sih mewariskan, cuman kita masih fokusnya belum terlalu ke sana apa ya? Belum bisa 100% gitu karena di sisi lain tuntutan untuk praktisi budaya itu masih berjalan.
1: Oke.
0: Jadi namun catatannya adalah kalaupun ini belum fokus, belum maksimal gitu kan, tetapi tetap kita lakukan karena kita ada orang-orang lain yang bisa terbantu dari ini gitu. Jadi walaupun ini sepertinya belum besar, tapi ada beberapa teman yang bisa dapat penghasilan dari sini. Nah, itu kelebihannya.
1: Jenun dulu nggak kebayang kan?
0: Nggak kebayang begitu gitu.
1: Buka usaha ini sampai bisa memperkerjakan orang gitu, buka peluang usaha ngasih rezeki orang gitu ya, Jenun ya.
0: Lagi kita punya apa? Kan Jenun nggak pintar jualan, jadi kita memberdayakan adik-adik reseller.
1: Oh gitu. Jadi proses untuk mempromosikan ini, Cindun kerjasama lagi ada reseller.
0: Ada reseller.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi misalnya untuk RSUD itu sudah ada resellernya. Untuk UNP sudah ada reseller di situ. Termasuk di Isbanda Bang Nagari itu kan, di komplek-komplek perumahan. Jadi memang keinginan Cindun tuh dari dulu kalau bisa kita produksi aja gitu. Enggak ikutan menjual karena kita udah tua begini. Tua enggak
1: bisa. Enggak Cindun beneran. Enggak, kalau yang udah tua itu udah enggak seproduktif ini.
0: Jadi otomatis gaptek iyalah gitu kan. Ya gaptek. Lalu inginnya seperti itu, kita produksi aja dan menjualkan. Dan alhamdulillahnya para reseller kita itu pesanannya itu ada terus gitu. Nah, dan yang membahagiakan juga di hari raya misalnya kita kan bisa berbagi juga apa namanya, kayak bingkisan cinta untuk reseller atau apa. Itu rasanya kalau kita enggak punya usaha itu enggak bisa kita kasih gitu.
1: Iya, betul-betul. Itu beda kepuasan batinnya ya, Cindun ya. Berarti ini udah tahun keberapa nih jatuhnya, Cindun?
0: 2019.
1: Udah 7 tahun, Cindun.
0: 7 tahun. Iya, tapi alhamdulillah juga ini sudah dinikmati juga sama ibu-ibu kita yang di luar negeri. Kita
1: udah
0: punya pelanggan
1: ke luar negeri.
0: Udah, kita kemana punya pelanggan Cindun? Di Belanda.
1: Di Belanda. Nah,
0: ada di Jepang juga ada mahasiswa gitu kan, dikirim sama orang tuanya kalau ya ada. Kita ngirimnya masih lewat just tip. Jadi belum ekspor karena kan memang belum layak untuk ekspor, banyak lagi persyaratannya.
1: Gitu kan. Okay.
0: Kapasitas kita belum sampai ke sana. Cuman untuk Saudi, Amerika, Belanda itu sudah ada pelanggan kita di situ.
1: Okay. Itu rata-rata orang awak yang memang pengen barang bawang goreng asli dari sini gitu ya, Cina.
0: Orang awak yang menikah sama orang sana. Tinggal di sana, jadi warga negara sana gitu.
1: Itulah yang membuat gue ternyata bawangnya Cindun udah jalan-jalan ke luar negeri walaupun Cindunnya belum ya.
0: Belum.
1: Nanti siapa tahu kita enggak ketutup kemungkinan ya, Cindun ya. Ya ada nanti Cindun yang nganter langsung tuh bawang goreng.
0: Masyaallah.
1: Oke deh. Tapi sebenarnya apa sih, Cindun, tips memilih bawang goreng yang pas supaya warnanya bagus begini?
0: Iya.
1: Enggak produksi kita di sini atau daerah tertentu aja?
0: Kalau bawang yang udah Cindun cobain itu warnanya jangan terlalu ke ungu-unguan gitu. Kalau bawang yang ungu itu kan bagus sebenarnya kan. Kalau dirasa itu bagus, tapi di penampakan dia dijadikan bawang goreng dia kurang bagus gitu. Warnanya tuh agak-agak pucat. Ini juga kan agak memucat. Karena kemarin ini kan memang kita kesulitan bahan baku. Pilihannya nggak terlalu banyak gitu, jadi dapatnya emang yang seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak terlalu ini sih, karena kita pengelupasannya itu maksimal.
1: Baik-baik. Jadi bagian yang warnanya agak gelap tuh emang dibuang gitu ya, Cindun ya. Berarti emang produksi lokal ya sebenarnya bawangnya. Cuma dipilih mana yang memenuhi kriteria supaya hasilnya begini bagusnya gitu. Nah, kalau dulu awal-awal Cindun bikinnya itu berapa produksinya sehari?
0: Dulu karena Cindun memang lemah di di pembukuan. Jadi pembukuannya ini baru berjalan karena sudah didampingi sama pendamping UMKM dari Dinas Koperasi.
1: Baik.
0: Kalau dulu ya udah jualan aja. Sama kayak dulu juga misalnya ngisi acara itu tuh selesai acara udah selesai, sertifikat segala macam tuh nggak pernah dikumpulin.
1: Wah,
0: kayak
1: sayang
0: gitu
1: banget, Cindun.
0: Ini aja di RRI berapa ya, 2013 sampai berapa ya kita siaran di sini nggak ada minta bukti apa-apa kalau kita pernah jadi penyiar RRI pantun di RRI. Kayak gitu kita dulu. Nah, jadi karena ada usaha, ada artinya memang harus ada yang berubah dari pola hidup gitu kan. Itulah
1: Akhirnya sudah ada pembukuannya sekarang.
0: Sudah ada pembukuan. Termasuk di keseniannya dia apa di praktisi budaya udah ngumpulin-ngumpulin juga sertifikat-sertifikat dan lain-lain gitu kan. Jadi ada perubahan jadinya gitu kan ketika kita pindah karena keterpaksaan ya kan.
1: Keharusannya
0: terpaksa pindah.
1: Tapi kalau sekarang produksinya sehari apa tiap hari produksi atau di hari-hari tertentu?
0: Kalau sekarang kita kita bawang goreng kita ini tidak pinginnya sampai di tangan pembeli itu dalam kondisi masih baru. Jadi ketika sudah ada list dari reseller minimal kita produksi 2 kali sepekan aja. Jadi kalau udah kumpulin dulu listnya, udah jadi produksi sampai di tangan besoknya langsung sampai di tangan pembeli.
1: Jadi masih fresh lah bawang gorengnya gitu ya.
0: Dan sampai-sampai nggak ada sisa di rumah memang.
1: Kirain Cindun itu produksi misalnya banyak, nanti ada yang udah standby untuk dibeli gitu Cindun.
0: Enggak seperti itu karena
1: berarti sih sampai PO dulu.
0: Iya, kita sekarang kan kita kemarin udah beli mesinnya untuk kupas bawang supaya lebih ini kan lebih.
1: Ada mesinnya bagus juga Cindun.
0: Tapi karena belum ini belum apa ya? Kadang-kadang kalau kita punya barang baru itu kan untuk sesuai untuk
1: ya,
0: cocok hasilnya
1: tuh butuh waktu.
0: Belum. Jadi kita nggak ambil resiko karena masih manual. Yang pasti laku aja gitu.
1: Berarti Cindun udah bikin listnya berdasarkan list itu lah baru produksinya. Iya.
0: Jadi kalau sampai dia misalnya satu, dia tahannya sih sebenarnya 3-4 bulan.
1: Lama ya Cindo? Lama tahannya. Pas harusnya gak apa-apa Cindo produksi banyak dulu kan.
0: Tapi kita ya karena tadi fokusnya belum terlalu fokus gitu kan. Belum. Ini masih manggil-manggil untuk turun ke lapangan, ke kabupaten kota, kemana-mana gitu kan. Jadi ini aja udah syukur.
1: Syukur alhamdulillah terjalan dengan baik. Karena harus Cindun sendiri yang mendengar gesekan antar bawang itu.
0: Iya harus itu, itu kelemahannya.
1: Iya.
0: Belum bisa ngajarin. Tapi insya Allah mau diajarin ke yang mau lah gitu kan.
1: Tapi sepanjang Cindun ini bikin bawang goreng, pernah ada insiden apa gitu? Pernah ada kejadian apa? Pernah gosong kah? Pernah atau gak jadi gitu Cindun?
0: Ya yang seringnya itu gosong.
1: Gosong?
0: Karena gosong dan sering juga ini belum siap untuk diangkat sudah diangkat. Terus diulang lagi, gosong lagi. Jadi ujung-ujungnya memang gosong. Resikonya itu
1: jadi
0: gosong.
1: Jadi kalau terlalu cepat angkat dia jadinya gak garing ya?
0: Gak garing. Kita ulang lagi, gosong.
1: Seharusnya kalau diulang sekali lagi, kalau tepat waktunya, bisa?
0: Nggak bisa sebenarnya.
1: Kalau udah 2 kali diceburin lagi itu, udah nggak bisa
0: Udah pasti gosong dia.
1: Karena dia mendadak dapat suhu panas kan.
0: Iya.
1: Jadi langsung cepat gosong gitu.
0: Nah, dulu di awal kami kan mengeringkan minyak goreng itu. Lucu kami.
1: Gimana?
0: Apa digantung-gantung gitu kan? Plastiknya ditusuk-tusuk gitu kan? Itu perlu berapa hari untuk kering? 2-3 hari. Nah, kadang
1: sampai minyak. Cindun pengen dia tuh tidak berminyak gitu ya.
0: Waktu itu kita kan belum punya spinner. Gitu kan. di saat pengeringan itu pun dia beresiko lunak apa?
1: Iya karena 2 hari di ruang apa gitu ya.
0: Iya walaupun tusukannya kecil-kecil lalu halus gitu kan, tapi tetap ada risiko
1: ada
0: udara
1: sama
0: masuk.
1: Udara, iya. Sampai tapi sekarang udah pakai spinner, habis goreng bisa langsung di ini minyaknya ya dikeringkan gitu Cindunnya. Jadi kendala-kendala yang Cindun hadapi paling pada saat proses penggorengan. Tapi kalau untuk bahan baku, insya Allah sejauh ini lancar,
0: tetapi memang ya harus kita sendiri yang belanja.
1: Karena quality controlnya harus di Cindun juga membelinya.
0: Pemilihan bahan
1: kira cuma di goreng aja.
0: Karena yang tadi cerita yang tadi kalau dia terlalu ungu atau terlalu merahnya terlalu pekat dia nggak mau.
1: Nggak
0: gitu.
1: Mau.
0: Dia agak-agak pink gitu, agak-agak. Jadi memang harus dipilih-pilih.
1: Jadi paling banyak Cindun sehari menggoreng berapa kilo?
0: 20 kilo bawang goreng jadinya cuma 4 kilo. 20 kilo bawang merah jadinya cuma 4 kilo.
1: Cindun seringan itukah kemana 15 kilo lainnya?
0: Iya. Dia
1: seringan itu jadinya.
0: Iya, karena yang pertama kupasnya berapa lapis itu kan.
1: Oh iya, karena Cin pengen dapat warna yang paling bagus.
0: Jadi yang berapa lapis itu kalau misalnya kita produksi banyak nggak bisa diapa-apain lagi, paling kalau tetangga mau gitu kan untuk masak.
1: Oh gitu. Nah, kalau sebenarnya masih ada dagingnya sedikit kan?
0: Masih. Untuk masak masih bisa untuk.
1: Oh gitu.
0: Terus yang selanjutnya juga ada Cindu irisan. Irisan bagian pinggir-pinggir itu juga nggak bisa kita pakai untuk yang premium.
1: Oke.
0: Nah, itu kita jadikan bawang yang
1: ini murah. Jatuhnya ini adalah udah bawang goreng premium ya Cindunya.
0: Iya, insya Allah.
1: Oke, tapi ada kelas-kelasnya nggak? Enggak, kalau ini yang premium di bawah itu ada lagi yang mungkin yang
0: ada
1: dua kelasnya.
0: Jadi yang kelas yang itu kita kasih nama awak-awak.
1: Oh awak, yang awak yang Jawa lagi. Gitu.
0: Ah, iya, jadi itu awak-awak aja gitu kan?
1: Iya.
0: Karena dia sedikit. Jadi itu kita kan lagi ngiris, kan pinggir-pinggirnya tuh ada yang tebal-tebal itu, itu tidak masuk ke sini. Dia masuk ke awak-awak. Nah, itu kita iris lagi, jadilah dia bawang goreng awak-awak. Nah, bedanya kalau irisannya bawang goreng awak-awak tuh dia lebih halus-halus. Dan hasil saringan dari ini. Soalnya ini kan kita saring lagi tuh pas sudah selesai. Kan ada yang hancur karena pengeringan, itu disaring lagi. Nah, masuk ke awak-awak dia.
1: Oh, gitu.
0: Rasanya sama, tapi sama. Irisannya aja yang beda gitu.
1: Harganya pun harga awak Jawa kan?
0: Sangat jauh.
1: Sangat jauh.
0: Sangat awak-awak.
1: Sangat awak-awak ya. Iya, karena memang kalau pakai bawang goreng itu masakan apapun jadi harum rasanya. Kenapa sate bisa semerbak itu karena bawang gorengnya kan, Cindun ya. Kayaknya luar biasa sih, prosesnya lumayan panjang sampai Cindun bisa bikin bawang goreng premium seperti ini gitu ya, Cindun ya.
0: Iya, dan kami bukan pencinta bawang goreng.
1: Hah?
0: Bukan pencinta bawang goreng dari awal.
1: Oh, gitu.
0: Jadi ini hadirnya memang karena permintaan konsumen gitu.
1: Oh, baik.
0: Jadi di awal itu anak-anak Cindu tuh makan gitu kan bawang goreng tuh makan apa ya, kayak dapat apa baru gitu kan, kayak dapat cemilan baru. Habis itu udah karena setiap hari tuh istilahnya orang Minang kan kanyang dek baun.
1: Iya. Nah,
0: jadi mereka sempat menikmati masa-masa itu. Kayak gini ya mak bawang goreng. Enggak pernah kami gitu. Memang dari dulu. Jadi memang ini persembahan untuk pelanggan aja gitu kan. Kadang kan ada teman dia bikin usaha risoles itu karena anaknya suka risoles gitu kan.
1: Iya.
0: Karena ini karena request dari pembeli.
1: Iya.
0: Kita merasa bersalah kalau enggak sampai memenuhi itu gitu kan permintaan pembeli. Ah, akhirnya dapat lah gitu kan.
1: Oke. Ya. Berarti awalnya Cindun buka usaha ini emang karena requestan dari pembeli itu ya Cindun ya. Bukan Cindun yang kayak wah ini bawang goreng bagus nih prospeknya tanpa permintaan pelanggan. Enggak, ternyata
0: itu
1: berasal dari situ ya. Bahkan dia sendiri yang komentarin, bukannya begini, bukannya begini
0: gitu. Jadi kita memang apa ya, kayak belajarnya emang dari pelanggan. Semuanya belajar dari pelanggan.
1: Belajar dari pengalaman juga semuanya berproses sampai saat ini. Dan ini sepertinya semua ininya udah dapat ya, legalitasnya, ada logo halalnya udah dapat. Ini baru-baru ini apa gimana nih, udah PIRT-nya?
0: Kalau PIRT itu sejak 2001 kita ikut pelatihan waktu itu kan. Nah, udah keluar sertifikat. Pertama kali dapatnya memang PIRT.
1: PIRT.
0: Habis itu halal. Habis itu kita dapat fasilitas juga dari pemerintah melalui dinas koperasi. Waktu itu beberapa dinas, ada dinas pariwisata juga dapat haki. Hakinya gratis. Jadi merek Ama Awak sudah terdaftar di Kementerian Kemenkumham.
1: Karena banyak yang masih terkendala ini masalah haki ya.
0: Iya.
1: Nah, Ama Awak alhamdulillah sudah terdaftar ya. Enggak ada lagi ama awak lain ya. Hanya Ci Indun Ama
0: Awak. Awak pun enggak terdaftar. Dia ada pantunnya tuh Mice.
1: Apa tuh Cindun?
0: Bawang goreng buatan Ama.
1: Mantap.
0: Kapau be patah salero. Lapehkan hati nataraga. Ditunggu kabar aja barito. Jadi kalau nantar agak bawang goreng sama awak, boleh ke Prampe batanyo. Boleh aja langsung ke Cindun.
1: Kaci Indun. Jadi sebenarnya kalau untuk mendapatkan ikut sendiri Cindun, itu pendengar kita atau ya yang menyimak siaran kita hari ini, seperti apa cara mendapatkannya?
0: Kalau mau apa, kan kita punya reseller-reseller. Nah, kalau yang di RSUD ada reseller, hubungi reseller terdekat gitu kan. Atau apa ya, di
1: ada Instagramnya, Facebooknya, ada, atau ada, apa gitu,
0: ada Cina? Instagram ama awak ada.
1: Nah bisa di live situ.
0: Nah ya, di live TikTok juga anak-anak ama itu anak-anak tuh ama nggak sabar pandai dong kan.
1: Emang ama nggak mau tahu tentang ini ya, penjualan. Penjualan. Ama taunya menyediakan saja sampai jadi seperti ini ya. Nah, luar biasa. Tapi bisa lah pendengar kita ini ya, Cendur ya, memesannya lewat Instagram. Itu nama Instagramnya ama awak.
0: Ama awak.
1: Ama awak ya.
0: Goreng.
1: Tapi sebenarnya memang fokus hanya ke bawang goreng aja usaha ama awak ini atau seperti apa?
0: Nah jadi apa ya, dulu karena kita kan setelah bikin usaha sampai peluang-peluang untuk ikut pelatihan-pelatihan gitu kan. Nah, salah satu ilmunya di pelatihan itu adalah kita tidak harus memproduksi semua hal. Jadi ada kalanya kita memproduksi, ada kalanya kita membantu mendistribusikan yang sudah ada gitu kan. Jadi UMKM itu harus saling mendukung. Jadi kami punya kelompok UMKM, di situ ada kayak kue-kue tradisional misalnya, ada lapek bugi, ada onde-onde, ada juga yang produksi oh yang itu pastry, warna coklat itu, kayak gitu,
1: roti-roti gitu,
0: ada gorengan juga. Nah, jadi kita kalau ada permintaan untuk kue kotak gitu kan, kita pakai yang kawan-kawan punya gitu.
1: Oh gitu. Tapi lewat Cindun gitu Cindun. Ya. Cindun yang akan
0: kita memberdayakan. Kita ambil yang bestseller tapi.
1: Oh gitu.
0: Nah, sebelum sampai ke pemesan, kita kasih sampel dulu ke pemesan.
1: Oh gitu. Jadi kalau cocok nih mereka,
0: mereka suruh pilih sendiri yang mana yang mau kita kasih untuk snack boxnya, yang isiannya yang mana gitu. Kemarin Cik Nun bawa ke FIB kan, ke FIB Unan. Beberapa item 8 gitu kan. Silakan pilih berapa yang mau gitu kan. Yang mana yang mau kita masukkan ke itu, ke kue kotak itu. Jadi bukan kita jadi bukan berarti itu sesuai keinginan kita aja isi snack boxnya itu gitu. Dia sesuaikan dengan selera selera pembeli pelanggan.
1: Oke. Gitu. Balik lagi kayaknya Cindu memang merajakan yang namanya ini ya, pelanggan ya Cindu ya.
0: Iya, karena dari awal dulu kita memang apa ya, merasa bersalah kalau misalnya tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan gitu kan. Dulu karena pernah mungkin ikut-ikut pelatihan-pelatihan itu sepertinya mungkin gitu kan.
1: Oke. Nah, Cindun sendiri berarti sekarang lumayan banyak ya merasakan positifnya dengan mungkin masuk komunitas UMKM atau di bawah naungan dinas terkait gitu ya. Apa aja yang Cindun dapatkan positifnya dari itu?
0: Kalau apa ya, yang jelas kita dapat link jaringan. Jaringan. Jadi jujur, selama kita masuk ke dunia usaha itu insya Allah kita gak pernah apa ya, kalau dulu misalnya kita nunggu gitu kan, nunggu uang masuk per bulan, permintaan acara misalnya gitu kan, memang seperti itu. Kalau sekarang, walaupun tidak banyak, kita nggak nunggu lagi gitu. Kita bisa kejar target, misalnya besok mau ada keperluan apa gitu kan, kita bisa kejar. Oh ini harus produksi segini biar tercapai segini gitu kan. Gitu. Lagi kita walaupun kecil jelek-jelek ini kita sudah apa ya?
1: Siapa yang jelek?
0: Belajar.
1: Siapa yang jelek?
0: Cantik.
1: Karena kita cantik-cantik berdua kok.
0: Kok dulu kan pantunnya gini. Dari kalumbu kakurao. tarikan jalan kasih teba. Hmm. Biar buruk tapi nyopenya radio. Uh-uh. Kan suaranya juga karidangan. Jadi waktu itu kan oh grebe TBS gitu kan. Jadi kan suaranya kedangan. Jadi terbawa sampai sekarang ngerasa jelek gitu kan. Tapi enggak.
1: Udahlah kinilah CG.
0: Masyaallah lah CG.
1: Alah CG mana?
0: Soalnya oh di radio lah pakai kamera.
1: Alah ada kamera.
0: Kalau dulu sih enggak pakai kamera. Pakai jilbab sorong udah selesai.
1: Alah selesai. Yang penting ditutupi nomor berlalu lah
0: selesai. Makanya kalau pantunnya dulu seperti itu gitu kan.
1: Besok ganti pantunnya lagi cindernya.
0: Oke. Jadi apa ya kita dikenalkan lagi dengan dunia usaha yang lebih luas. Misalnya bahwa di situ juga ada investasi, bisa berinvestasi walaupun kecil-kecilan gitu kan. Jadi kami punya kelompok ini juga namanya peternakan ayam organik. Okay. Itu kerjasama dengan beberapa kawan. Jadi sesuatu yang apa ya, nggak terjangkau dengan logika kalau bersama-sama dia terjangkau.
1: Terwujud
0: gitu,
1: gitu ya. Emang ayam organik ini ayam kayak gimana sih Jin?
0: Nah ayam organik ini sebenarnya pilihan sehat gitu kan. Kita apa ayam yang diberi makan dengan makanan yang organik gitu, diolah sendiri oleh kita di kandang. Dikasih jamu-jamuan, dikasih susu.
1: Tapi
0: gitu.
1: Bukan ayam kampung.
0: Bukan.
1: Ayam ras.
0: Ayam potong biasa.
1: Ayam potong biasa. Cuma makanannya lebih sehat.
0: Lebih sehat.
1: Tidak ada suntikan atau apa
0: tidak
1: gitu.
0: Tidak suntikan.
1: Ya?
0: Terus dia punya akses terbuka juga untuk udara segar dan lain-lain gitu.
1: Oke.
0: Apa ya? Buktinya gini. Salah satu indikasi ayam sehat itu. Kalau secara awam, kita kalau apa bersihin ceker ayam itu kan ada kada kayak kada gitu, kayak
1: di
0: ada
1: tengahnya,
0: di tengahnya iya. Kan selalu ada. Tapi kalau di ayam organik kita itu nggak ada, bersih ada. Semuanya. Karena mereka memang terjaga dari apa ruang bermainnya ada gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Nah, waktu kecil dia di sini, misalnya satu ruangan ini nanti kalau udah agak agak-agak besar dia pindah lagi ruangannya gitu.
1: Dengan seukuran dia gitu ya. Oh baik-baik. Jadi kalau untuk ayam organik itu harganya dibanderol berapa channel?
0: Harganya nggak jauh beda sama ayam potong biasa. Kita dengan berat 1,5 sampai 1,6 itu 60.000.
1: Okay.
0: Dan kita juga bikin ini sekarang ayam organik ungkap.
1: Iya, itu jadi sangat membantu
0: sangat
1: orang.
0: Sangat membantu orang yang
1: seperti saya.
0: Gitu. Yang habis harinya di luar rumah.
1: Habis hari di luar rumah Cindun sampai rumah apa yang kadi masak. Nunggu mau ungkap dulu lama Cindun.
0: Lama,
1: pari lalapan.
0: Itu
1: sangat membantu sih usahanya Cindun ya. Jadi itu packagingnya udah di kotak-kotakin.
0: Di kotak-kotakin setengah-setengah ayam.
1: Oh, setengah ayam.
0: Setengah ayam 40.000.
1: Setengah ayam 40.000, tapi tinggal goreng
0: tinggal
1: gitu
0: goreng.
1: Ya
0: Cindun
1: ya. Dapat tambahan lain
0: senyum kali ya dari penjualannya. Dapat pantun mungkin kalau di request.
1: Iya betul. Eh lucu juga kalau setiap bawang goreng ada pantunnya Cindun.
0: Iya nak.
1: Iya kan.
0: Ada apa ya? Lupa wa ada pantunnya kok. Belakangnya giko ala di sandu dikatangahkan tandolah rila rangan punyo. Jadi ketika kita serah terima sama orang tuh udah kau kasih pantun itu gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, lah dikatangan kok itulah rila orang yang punya ambil lah lain, bok lah lain gitu kan.
1: Iya. Cindun sih itu luar biasanya ya. Apa-apa bisa dipantunin sama Cindun.
0: Masya Allah.
1: Tapi bawang goreng yang belum kita tanya nih harganya.
0: Oh, harganya. Jadi kita kan kalau harganya sama semuanya. Di reseller pun sama, di Cindun pun sama. Jadi apa ya, sebaiknya memang ambil di reseller deh.
1: Oh gitu.
0: Karena kan bisa dipilih yang paling dekat gitu kan. Karena harganya sama, kadapua pun sama gitu.
1: Oh gitu.
0: Saat kita kan ini yang paling
1: kemasan
0: apa?
1: Kemasan berapa?
0: 125 gram. Kemasan bestseller nih. Bestseller. Harganya 50.000.
1: 50.000. 125 gram. Banyak ya Cindun ya. Karena dia ringan.
0: Nah, di bawah ini ada 100 gram 40.000. Kalau mau yang lebih ekonomis, yang pouchnya ada.
1: Oh, yang pouchnya.
0: Yang itu 100 berapa? Beda 5.000.
1: Oh,
0: okay. 125 gram. Harganya 45.000. Karena kita beli kotak. Beli botol juga.
1: Iya, tapi harga plastik naik itu ngaruh enggak ke Cindun?
0: Ngaruh sih, tapi kita enggak bisa terlalu menaikkan harga. Jadi kemarin Cik Indun izin ke pelanggan nambah harga, nambah dikit ya. Kan nambahnya enggak banyak-banyak gitu.
1: Oh gitu.
0: Ini dari ya kita kita jadikan lebih kecil aja kemasannya. Ini kemarin kan 150 gram 55.000.
1: Iya.
0: Dijadikan 125 gram 50.000. Jadi enggak terlalu ini sih, enggak terlalu terasa gitu.
1: Betul-betul. Disiasati aja gitu ya, Cik Indun ya. Tapi pelanggan tidak merasa terberatkan juga. Kurang dikit enggak apa-apalah gitu. Oke deh kalau begitu. Nah, Cik Indun enggak berasa nih udah pukul 11 hampir 40 menit waktu Indonesia Barat. Harapannya Cik Indun ke depan seperti apa untuk usahanya ini, Cik Indun?
0: Harapannya sebenarnya kita menemukan anak muda yang mau mengelola ini. Jadi kemarin sudah memulangkan anak dari rantau gitu kan untuk mengelola ini kan. Ternyata beliau milih usaha lain.
1: Wah. Yang buka usaha juga tapi lain usaha.
0: Lain. Dia milih franchise dari temannya yang makanan kekinian.
1: Okay.
0: Ya baca awak le anak muda
1: ya kan. Iya, itu jadi, yang cocok selera deknya nak jendelnya.
0: Jadi ini sebenarnya apa ya, kita mencari mitra. Dulu pernah di apa ya, dikurasi sama Mutigo Indonesia. Kalau kurasi rasa bentuk itu sudah bagus,
1: sudah lulus.
0: Cuman manajemen yang masih kurang, maksudnya di apa ya, kita belum siap untuk produksi besar-besaran. Nah itu kalau ada yang mau misalnya kok investor atau siapalah gitu kan yang mau. Kalau di kampus ada namanya program matching fund, matching apa ya, matching apa usaha. Kalau ada yang seperti itu, ya ajaklah sama awak gitu, supaya sama awak pun bisa mengembangkan diri.
1: Baik,
0: baik. Memang perlu mitra untuk mengembangkan ini gitu kan. Kalau produk, insya Allah kalau produk sudah teruji.
1: Sudah teruji, bagus kualitasnya. Sebanyak ini bawang goreng, kayaknya bawang Cindun ini berbeda gitu.
0: Iya, insya Allah. Jadi kalau pengalaman di RSUD kan, ini sampai ke RSUD Lubuk Basuang malah jadinya diminta sama. Jadi ada yang di RSUD di Padang. Ada kawan di RSUD Sungai di Lubuk Basuang malah minta, iyalah kami mau gitu. Jadi akhirnya yang reseller RSUD di sini jualnya sampai ke
1: Lubuk Basuang.
0: Jadi kita punya reseller juga di Medan, di Karawang, terus kalau yang di luar kota Medan, Karawang itu baru Payakumbuh.
1: Mantap. Ini kayaknya Cik Indun hanya butuh fokus nih kayaknya.
0: Iya, kalau fokus.
1: Cik Indun fokus di sini, kayaknya ini bakal berkembang sih Cik Indun besar ya. Tapi kecintaan Cik Indun akan sedih itu tidak boleh dihilangkan.
0: Itu masalahnya. Jadi sekarang kan Cik Indun punya Bijo juga. Bijo? Anak-anak yang kita bina untuk kebudayaan. Mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan literasi-literasi Minangkabau. Seperti manati yang tarian yang asli, tarian yang akarnya budayanya seperti apa, itu diajarkan
1: yang kontemporer-kontemporer yang asli.
0: Kalaupun kontemporer tapi mereka tahu ini akarnya.
1: Dikasih tahu dulu.
0: Kalau mau kembangkan ini pelajari dulu yang asli. Jadi seperti itu kita lagi membina anak-anak. Jadi itu kita fokusnya.
1: Makanya terpecah ke sana juga.
0: Harus ada yang mengelola ini. Nah, nanti tinggal bilang sama Mak, "Mak, produksi sekian, Mak." Udah, jadi Mak tinggal produksi. Maunya seperti itu.
1: Iya.
0: Mak tinggal ngajarin orang.
1: Karena anak Mak kayaknya tidak di jalur itu kiranya.
0: Ambil lagi yang lain.
1: Diambil lagi.
0: Padahal itulah deal menyelang pulang dari rantau.
1: Oh gitu.
0: Amak pulangkan dari rantau memang untuk ini, untuk urus Iko. Tolong kembangkan Iko gitu kan. Amak tidak mampu untuk itu lah karena amak belum bisa meninggalkan ini. Menjadi praktisi budaya itu kecintaan juga gitu kan. Kan ada kelompok juga kini sekarang Mandeh Minang Mancanegara. Amak di situ.
1: Apa itu?
0: Mandeh-mandeh kita yang di luar negeri yang mau belajar budaya Minang. Amak diminta jadi narasumber.
1: Jadi
0: bagaimanapun tuh Amak perlu fokus juga ke sana.
1: Iya.
0: Nah, kalau bisa ini dikelola sama anak-anak atau siapa sia-sia lah gitu kan. Pokoknya yang anak muda lah gitu.
1: Iya, mudah-mudahan lah Cindun nanti mendapatkan regenerasinya Cindun ya. Dan, untuk usaha ini.
0: Ya, dan kita terima kasih untuk Dinas Koperasi. Dinas Koperasi yang intens, ada pendamping UMKM. Nah, ada pendamping UMKM mengajarkan pembukuan dan lain-lain gitu kan. Nah, walaupun di situ tuh apa ya, lah gaya-gaya model ku. Eh, gaya lo lihat, Masya Allah.
1: Gaya juga
0: harus. Iya, mungkin karena anak-anak sudah bekerja, mungkin ya, cuma segaya awak gitu kan. Padahal kata kawan-kawan, kata adik-adik masih bisa, masih cocok kok kawan sama kami, katanya gitu.
1: Iya. Udahlah. Jadi Cindun udah ada yang bekerja anaknya?
0: Udah, dua orang.
1: Yang gak kelihatan ya?
0: Insya Allah mau menantu tahun ini, Insya Allah Cindun. Akhir tahun.
1: Nah, berarti setahun dua tahun nanti Cindun jadi nenek.
0: Jadi nenek. Ya, Masya Allah.
1: Belum cocok Cindun.
0: Ayolah nak, udah 50.
1: Udah 50, wah luar biasa.
0: Masih muda
1: Cindun. Masih muda,
0: 0,5 baru.
1: Akhirnya Cindun, terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih sudah diundang ke perempat Lape Taraga Awa.
1: Lape Taraga Awa. Jadi mudah-mudahan nanti taraganya Cindun bisa tabalih lojo dan lain-lain lah gitu ya Cindun. Amin. Mudah-mudahan sukses lah usaha Cindun di produksi UMKM Ama Awa ini. Tetap konsisten juga dalam berproduksi. Karena terakhir waktu itu berapa tahun yang lalu masih bawang goreng ini ya Cindun ya. Dan akhirnya sampai sekarang masih tetap konsisten, bertumbuh, bahkan bisa mempekerjakan orang lain untuk usaha ini. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Cindun, juga untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ya Cindun ya. Dan sukses selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan sekarang pada akan demikian obrolan kita bersama dengan Cik Indun, yang merupakan praktisi seni, praktisi kebudayaan yang juga bergerak ternyata di bidang UMKM. Mudah-mudahan semakin banyak juga bertumbuh UMKM-UMKM lainnya yang ada di Kota Padang ataupun Sumatera Barat, dan setiap hari kita berbincang-bincang bisa menjadi inspirasi juga untuk pendengar dan pelaku UMKM lainnya. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap selalu bersama Perempat di 92,4 MHz.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
3: Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, sampai di siku kebersamaan kita untuk hari ke di edisi 3 Bale Mei 2026. Sasudako ada Riri Antika yang kelanjut mengawan dan sana pandangan hingga beko pukul 8 Bale waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi dan sana tetap bersama Prampe di 92.4 MHz, atau bisa dandangakan pulau melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

0: Laba Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Agam, Sumatera Barat menggandeng para majelis guru sekolah dalam pengawasan partisipatif di masa non-tahapan untuk mencapai pemilu yang berintegritas nantinya. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas Johumas Bawaslu Kabupaten Agam Yuhendra mengatakan, partisipasi guru dapat memberikan penganyaman materi pelajaran nan terintegrasi jo nilai nilai pengawasan partisipatif. Inyo menyampaikan pula majelis guru tasabuh dilibatkan sai pendidikan pengawasan partisipatif atau P2P pada tahun 2026. Selain guru, tambahannya peserta juga berasal dari siswa karena dapat menjadi pioner bagi lingkungan sebayanya. Jo OSIS dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi kepemiluan dalam kegiatan sekolah. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya, Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat melibatkan ahli untuk memproses pidana dalam kasus kecelakaan beruntun dan menewaskan ampe orang di Kota Satampe. Kepala Seksi Humas Polresta Padang, Ibda Wadi menyebutkan, ahli tasabuh berasal dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat dan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Wadi mengatakan keterangan ahli tasabuh diperlukan untuk menentukan kondisi teknis kendaraan, kelayakan jalan hingga kapasitas angkut kendaraan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padangnya, selamat siang. Untuk Dun Sara Padangnya di Bonus Aja Berado di siang hari ini, kok bahasa Mojo Riri Antika tentunya akan mengawani Dun Sara Padangnya Beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Baka banyo Dun Sara Padangnya, semoga dalam keadaan sehat untuk hari ini kok, dan segala aktivitas Iko berjalan lancar untuk hari ke di Sarang Padangnya. Tentunya sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat zuhur kita hari kini ke di Sarang Padangnya. Masuk pada jam 2 balik lewat 8 balik mini waktu Indonesia Barat. Dan beku pulo di jam 3 balik sampai jam 4 balik kita akan mendengarkan program siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari ini kau dan suara padanya. Baiklah, kita akan dengarkan cia lagu Minang dulu sebelum kita akan mendengarkan kepada azan zuhur tapi pada pukul 2 balik lewat 8 balik mini waktu Indonesia Barat.

Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Tipu.
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
4: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
5: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Propat FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar berita jam 13.
1: Abang Po, tempat penampungan sementara sampah di Jalan RE Marta Dinata RT 12 15 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

Sprint dari Timor Leste melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Henche, bukan Kak Henji.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Ya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO.

0: Unesco Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung ya narasumber kita ya.
0: Betul, nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore Pak Roni.
1: Oke, itu ada sama si Lia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Ibu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu yang sore-sore.
1: Iya, sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. Siang lari, sore jalan.
0: Iya.
1: Sore, perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang, Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang, Kak Henci.
1: Oke, okay. Kalau gini gimana?
0: Lagi, Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Masih belum katanya. Suaranya masih
0: kecil. Oh, begitu. Suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo, Ilya. Apa kabar?
0: Baik.
2: Baikah?
0: Baik, tapi kecil banget nih, Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, nah, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih, jadi
0: iya, buat siap.
1: Sampai ya dengar ya, otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin
1: iya mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
0: Boleh
1: ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: sambil nunggu ya.
1: Ya
0: oke, baik, terima kasih Kak Inci.
1: Oke, lihat dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Ince.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional, kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya, iya. Oke kalau gitu.
1: Alhamdulillah, okay. Baik, iya. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya. Mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Bagaimana?
3: Halo Pak Anjo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Yulia di Jakarta. Ya, saya harus bicara budaya dalam konteks internasional itu, mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi yeah, dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya, itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ. Punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka, dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kalau kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika ya, memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, oh, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
2: saja.
3: Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik. Ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi ampun
2: iya, sekarang ini ya. Iya, apalagi sekarang ini ya.
3: Anak pop dan itu touch other kah?
2: Iya.
3: Bisa
2: banyak orang. Banyak orang.
3: Itu lewat tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang wow, milo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donjir, kita putar lagu dulu. Okay. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, okay. Baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa, Kak? Suaranya menghilang, Kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
2: Okay. Oke, okay, ini ya. Oke. Okay. Ini ya. Oke. Okay. Oke, okay. Di 0813-5624-5887 ya kita. Dan bisa langsung di layan telepon 0911-311-544.
1: Oke. Okay. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak Hence?
2: Oke, okay, kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita okay. Langsung aja.
1: Lika. Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik. Sama siapa nih?
3: Kan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung. Apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya. Betul. Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Lalu ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, sedikit pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Nah, itu aja, Kak. Thank you.
2: Oke.
3: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya musisi dan apa timbal baliknya. Ya.
4: Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah itu kembali. Enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah, Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain jukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu, karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik, kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah, salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah, musik tradisional Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh, Malaysia. Kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya, musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Orik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Orik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an. Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi. Dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa aku menyanyi semua pada soft gitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berperan pada middle frequency.
2: Okay.
4: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
2: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng itu Rido juga Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
2: Elo juga.
4: Elo. Nah itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi.
2: Nah itu jadi kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
2: Iya,
4: itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
2: Iya, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
2: Iya, tapi lihat dengar Paroni suara tidak.
1: Gimana?
2: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
2: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
2: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi.
1: Oh.
2: Penyanyi, pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
2: Juga.
1: Iya.
2: Paroni
1: Oh gitu.
2: Jadi kan tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
2: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh-boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, baik di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
2: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
2: kita
1: boleh. Kita
2: di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
5: Halo juga, Kakak Hengce.
2: Oke, okay, halo.
1: Halo.
2: Selamat sore ya. Aha, dengan Cegu Riang ya, Jakarta ya.
5: Jakarta Selatan.
2: Okay,
5: Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cegu.
5: Eh, panggilnya Kakak Hengce, ya Kakak Hengce.
1: Iya, Hengce. Iya.
2: Pokoknya kita baru kenal kita. Kita
1: baru kenal, yuk, Cegu.
5: Iya,
2: Kakak Hengce.
5: Jadi,
2: I
5: accept ya.
2: Oke. Iya, Ibu. Salam kenal. Panggil Bu Roni, iya. Iya.
5: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa, luar biasa,
2: luar biasa. Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
2: Oke, silakan.
5: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO, pasal
2: polisnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
5: Luar biasa, lu. Puji Tuhan.
2: Soalnya Om Roni, Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Dari...
5: berat.
2: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
5: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
2: Wih, ikuti semua ya.
5: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di Daegu.
1: Iya, luar biasa loh, iya.
5: Tahun 2026, benar?
2: Iya, betul.
5: Bagaimana sebenarnya?
2: Terima kasih.
5: Biar lebih akan pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni. Soalnya paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya.
2: Panjang ya.
1: Panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
2: Iya, langsung
5: jawabannya. Makin sepakat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu, itu udah 5 tahun
2: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti.
2: Tidak
4: banyak. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
5: Pokoknya ingin tahu di seperti apanya pagi
4: wah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya.
5: Jadi apa? Iya. Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagunya lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya. Bos dong.
1: Veronica.
5: Tanpa musik nanti ya.
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
2: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
2: Nah, silakan
4: Pak. Penjawabnya. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta itu pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara forest city dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan, budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks kemana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu.
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
2: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
2: Secara singkat boleh ya Pak Roni.
1: Iya, boleh.
2: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu ya.
2: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi situ musik? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain. Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
2: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga, ini Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lian, terima kasih.
1: Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
2: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
2: Oke, selamat siang.
1: Iya. Itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Po, salah satu bursa seni terkemuka di Asia Tenggara, Art Moment Jakarta kembali digelar tahun ini. Art Moment Jakarta siap dihelat pada 4 hingga 7 Juni 2026 mendatang di Agora Ballroom Jakarta Pusat. Salah satu platform seni modern dan kontemporer ini mengusung tema offerings yang menandai pergeseran cara memaknai seni yang enggak sekedar objek, tapi juga gestur yang memuat makna, dialog, dan koneksi. Tema ini merefleksikan kecenderungan seni sebagai ruang pertukaran gagasan, emosi, dan perspektif budaya. Co-founder dan Fair Director Art Moment Jakarta, Sandy Wijaya, mengatakan offering mencerminkan evolusi dan menempatkan bursa seni sebagai ruang di mana seni jadi bentuk pemberian baik secara kultural, emosional, maupun spiritual. Beralih ke berita lain, Abang Po, pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sedang menyiapkan strategi supaya wisatawan mancanegara yang masuk melalui Kota Batam tidak hanya singgah tetapi juga menginap dan berbelanja di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang Muhammad Nasri mengatakan, selama ini Batam masih menjadi pintu masuk utama wisman dari berbagai negara, tetapi peluang tersebut belum sepenuhnya berdampak bagi perekonomian Tanjung Pinang. Disbudpar Tanjung Pinang menyebut upaya tersebut dilakukan jelang musim libur sekolah di negara tetangga Malaysia yang diperkirakan meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Kepri, khususnya Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Tadi kita olah bergabung jo program perempat RRI Jakarta jo Ambon dan Sarang Padangnya yo. Dan tentunya balik ke perempat RRI Padang jo program budaya hidup sehat. Beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Beko kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk dan Sarang Padangnya yo. Tapi sebelum itu kita ucapkan dulu selamat siang menjelang sore untuk dan Sarang Padangnya yang sedang mendengarkan kita di 92,4 MHz atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RR Digital. Kita ucapkan selamat siang menjelang sore dan Sarang Padangnya yo. Baiklah, dari lagu Ferry Baswara untuk Si Buah Cinta, kita beralih dulu dan Sarang Padangnya ke lagu Minang dari ASEA, Tak Cukup Jo Cinta. Jadi tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sanapananga sakit kepala itu menjadi keluhanan cukup Acok Bana yo kita alami. Meski Acok dianggap keluhan ringan, indak sadola sakit kepala ko karena penyebab nan samo dun sanapananga. Salah satu nan Acok disalah artikan sebagai sakit kepala biasa adalah sinusitis dun sanapananga, terutama karena gejalanya melibatkan area wajah jo kepalo. Ado menurut dokter Nesia Nurina Putri SPTHTBKL iko menyampaikan dun sanapananga, inda sakete na mengalami sakit kepalo baulang tanpa menyadari penyebabnya itu dapat berasal dari peradangan rongga sinus. Nah, akibatnya pedanganan nan Acok kali indak tape yur sanapananga karena hanya bisa meredakan gejala bukan mengatasi sumber masalahnya. Jadi secara umum sakit kepala akibat sinusitis itu ditandai jo rasa tekanan atau nyeri di area wajah terutama di dahi, pipi jo sekitar mata dan sanapananga. Nah, keluhan iko bahkan kerap terasa labiah barek saya kita menundukkan kepala atau saya kita bangun di pagi hari. Dan tentunya sinusitis indah hanya menimbulkan nyeri di wajah, tetapi juga dapat menjalar ke telinga, kemudian menggaduh keseimbangan karena keterkaitan struktur rote hati. Dan kondisi sanapananga itu dapat menimbulkan rasa pusing atau rasa indah stabil. Jadi dun sanapananga pemicunya pun beragam yo, mulai dari alergi, infeksi saluran pernafasan, kelainan struktur hidung hingga paparan polusi udara. Karena sumber masalahnya adalah peradangan. Keluhan acobana indak membayak hanya jo ubek peradangan nyeri biasa di sanapananga. Jadi kalau mencaliak gejala iko Acok yo menyerupai sakit kepala biasa, sinusitis Acok benar tidak terdeteksi sejak awal. Karena itu disarang pandangnya diperlukan bana evaluasi medis untuk memastikan penyebabnya secara tape gitu disarang pandangnya ya. Dan seperti ya informasi lainnya Beko kita akan berbagi informasinya untuk disarang pandangnya setelah nan barikiko.

0: Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Sembah jenazah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
5: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada.
7: Ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Cikingebul. Tata ngegaung sih.
6: Bisa aja jadi, nih anak jaman kita mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sumatera Padang. Pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh ketoko dapat memicu kanker yaiko penyakit nan acok bana menyumbang angka kematian besar secara global. Penyakit iko dipengaruhi berbagai faktor seperti genetik hingga asupan sehari-hari kita. Sejumlah riset mengungkapkan Sumatera Padang konsumsi makanan tertentu itu dapat memperbesar resiko kanker karena ada kandungan senyawa acrimadina di dalamnya. Jadi mungkin zat kimia itu masih asing, tetapi ternyata itu bisa ditemukan pada banyak makanan sehari-hari kita dun sarang pedangnya, terutama dan dimasak joso tinggi seperti gorengan, dipanggang, atau dibakar. Jadi menurut Badan Pengawas UB Jo Makanan Amerika Serikat, akrilamida terbantu pada makanan nabati kayopati saat dimasak di atas suhu 120 derajat Celcius. Sejumlah penelitian menyebutkan pula di Sumatera Padang, zat itu termasuk karsinogen potensial atau beresiko memicu kanker pada manusia. Meski riset terkait dampaknya masih taruh dilakukan, berbagai lembaga kesehatan menyarankan masyarakat mengurangi paparan akrilamida sebisa mungkin dan sana pandangnya, seperti makanan yang digoreng, kemudian biskuit atau kue kering kemasan, roti yang dipanggang terlalu gosong, kemudian biji kopi dipanggang terlalu lama, sama sereal sarapan kemasan dan sana padangnya. Jadi sebagai alternatifnya mungkin biji-bijian matang tradisional seperti oat dinilai lebih aman untuk dikonsumsi sehari-hari kita dan sana padangnya. Jadi memang ada beberapa makanan dan harus kita kurangi karena itu memang indah rancak untuk kesehatan kita, seperti goreng, dipanggang, atau dibakar terlalu lama di sana padangnya, karena itu zat kimianya bakal membuat tubuh kita enggak rancak ya. Dan tentunya di sana padangnya di luar di kawasan Sudirman Dua Baleh kok alah mendung sangai alah ada angin-angin di sana padangnya, jadi memang harus sadio payung sebelum hujan, sadio jas hujan sebelum pai ne onda do sarapanga ne motor do roda duo yo. Jadi memang harus siap-siap jo cuaca kini ko do sarapanga. Dan tentunya beko di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita akan beralih ke program dendang dangdut untuk hari kini ko do sarapanga. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Minang dulu dari Tiara Tanjung Basulam Janji.

0: saho? Manggalih di pasar, di rumah, atau online? Danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id 4 RRI Padang.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadanga, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi memaparkan sejumlah keberhasilan Provinsi Setampe dalam mengembangkan ekonomi Jo Keuangan Syariah, Jo Badampak kepada kesejahteraan masyarakat. Jo diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor Ampe tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Jo Keuangan Syariah, Sumatera Barat tarima pakue integrasi kebijakan ekonomi Jo Keuangan Syariah. Beberapa pengembangan ekonomi Jo Keuangan Syariah yang dilakukan antaranya penetapan kawasan halal lifestyle di kawasan Musaji Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, lokasi ko menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah Jo Pembinaan Generasi Muda. Pada sektor pariwisata, Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Kini ko provinsi itu memiliki 566 desa wisata, Jo masuk dalam 3 besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, Kepala Taman Budaya Sumatera Barat M. David mengatakan, lima koreografer muda akan menampilkan karyanya pada Ganggam Tari Kontemporer sampai pada bulan September 2026. Taman Budaya Sumatera Barat menggelar loka karya tari dan diikuti 25 peserta dari berbagai daerah selama 3 hari ke depan. M. David menjelaskan pula konsep Ganggam Tari Kontemporer ampe menantang para koreografer muda untuk melakukan riset budaya di daerah masing-masing sebelum menciptakan gerakan. Tubuh penari bukanlah sekedar bergerak indah, melainkan menjadi alat untuk menyampaikan pesan dari tradisi Tasabuy. Koreografer diharapkan menggali ide garapan dari tradisi lisan Jo manuskrip, seperti mengambil narasi dari cerita rakyat atau kaba, legenda atau naskah kuno nan ado di daerahnya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
5: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
7: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sora Padanga. Iko lagu Ike Nurjana, Hati Ini Selalu Milikmu. Ayo Dusana Padanga, perempek kok milik Dusana Padanga, sadalahnya deh. Dan tentunya Dusana Padanga, Iko Allah turun hujan di kawasan Sudirman Dua Bale. Dan tentunya membuat suasana sore hari ko sejuk di sarang pandangan, sejuk dipandang, sejuk di hati. Dan tentunya di sarang pandangan kita informasikan dulu waktu sholat asar gitu. Hari kini ko di sarang pandangan masuk pada jam 5 balik lewai ampe puluh mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, kita masih mendengarkan Dusana Padanga beberapa lagu-lagu dangdut jo informasi beko sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Tiap golongan usia, status kesehatan, dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menunjang kesehatan seseorang.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah, yuk.

Sanak Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Sabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga PT Buki Asam atau PT BA mendorong pengembangan hilirisasi kopi rakyat di Kota Sawalunto, Sumatera Barat sebagai upaya mapakue ekonomi masyarakat melalui peningkatan nilai tambah komoditas lokal di pengembangan usaha berbasis produk unggulan daerah. General Manager PT BA Unit Pertambangan Ombilin, Yul Faizon, mengatakan pengembangan kopi rakyat dinilai memiliki potensi ekonomi nan gadang karena indah hanyo bertumbuh pada sektor budidaya, tetapi juga dapat berkembang sehingga pengelolaan produk usaha kreatif jo sektor usaha turun lainnya. Menurutnya, penguatan kopi rakyat perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari peningkatan kapasitas budidaya, pengolahan pasca panen hingga pengembangan hilirisasi usaha agar produk kopi masyarakat memiliki daya saing dan lebih kue. Informasi selanjutnya dun sanapadanga, anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, memfasilitasi pembangunan dua bus Transceiver Station atau BTS Telkomsel di wilayah Malala, Kabupaten Agam dan Selamo Iko kesulitan atau tidak memiliki akses internet. Andre mengatakan pemerataan jo jaminan kualitas internet di ranah Minang demi memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan perlakuan layanan nan samo tanpa ado nan tatingga dari perkembangan teknologi. Inyo mengatakan pulau akan tarik membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Jokota dan adu di Sumatera Barat untuk mengupayakan indah adolai daerah tanpa akses internet.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padangnya. Kita masuk di sesi yang kedua untuk program Dendang Dangdut Bago yang kita untuk hari kini ke Dun Suara Padangnya. Jadi silakan untuk Dun Suara Padangnya Nan Kanio bergabung di line telepon kita di 0751-812-14 atau di 08 Sabale 66 09 24 0 atau via chat WA juga bisa untuk Dun Suara Padangnya bergabung pada sore kini kok. Karena ada beberapa lagu dangdut dan ala kita sadiokan, jadi tinggal Dun Suara Padangnya pilihkan saja. Baiklah, kita akan terima penelpon pertama kita dulu di sore hari kini kok Dun Suara Padangnya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bago yang kita.
0: Oke, ada Mbak Yul di Lubuk Lintah.
1: Yari.
0: Ah, apa kabar Mbak Yul? Sehat sore kini kok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat Mbak Yul ya.
1: Ya, habis makan malam udah sekarang.
0: Wah. Jam ini terakhir makan malam ya Mbak Yul ya? Oke, siap deh. Mbak Yul, ada beberapa lagu-lagu dangdut yang bisa dipilih. Kita sapaan dulu ya Mbak Yul ya.
1: Oke.
0: Ada lagu dari Iyad Bustami, Laila Canggung, Bro dari Via Valen, Ayu Tinting Sambalado, Senyum Membawa Luka dari Maggie Z, Satu Hati Sampai Mati dari Mala Agata, Separuh Jiwaku Pergi dari Uci Sucita, Kelepas Dengan Ikhlas dari Lesti, Duga Menduga dari Kairat KDI, 19 November dari MGZ. Ya Mbak Yul.
1: Kulepas dengan ikhlas saja.
0: Kulepas dengan ikhlas dari Lesti.
1: Ya.
0: Wah, ini harus siapapun harus ada ikhlas ya Mbak Yul ya.
1: Ikhlas untuk melepaskannya.
0: Iya.
1: Karena dia titipan. Bukan punya kita.
0: Iya benar. Semuanya titipan ya Mbak Yul ya.
1: Iya,
0: kita cuma numpang kita saja di sini nih.
1: Numpang sementara.
0: Boleh Mbak Yul silakan. Salam-salamnya sore hari kini kok.
1: Salam pertama buat Riri, semoga selalu panjang umur.
0: Terima kasih Mbak Yul.
1: Murah rezeki Riri ya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Mbak Yul.
1: Salam untuk Sultan Mudo yang lagi bergoyang-goyang di Tarupo. Terus ada Pak Roni Caniago sama Emanyo sama Putri Skumbang Batukar lebih kok berang putra kelo sembilan.
0: Iya.
1: Salam untuk putra sembilan sama Emanyo.
0: Jadi
1: Pak Uyang Tapai sama Mano Aranyo. Ya tak lupa yang di Mentawai kok.

0: silakan Nan Kanyo bergabung balik di sore hari kini kok. Kita coba dun sarang pandangnya terima penelpon berikutnya dulu ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Sore, waalaikumsalam. Bagaimana kita?
0: Iya, dah ni rancak ke? Iya, sore. Halo, ini Diana di Tuku Hitam, bakal banyo.
1: Alhamdulillah, sehari di 50.
0: Wih, segi sangat kau ni. Walaupun hujan kini kau ha, hajar baik. Hajar. Jadi lah, oh ini olah gudang dunia ma.
1: Ma agak tahu tadi apa ri? Satu hati sampai mati.
0: Iyo, satu hati sampai mati malah Agatha.
1: Itu
0: sih. Itu sih. Nah, ada yang lain doh kok.
1: Tidak. Yang di hati lah.
0: Setia ya, asik. Boleh Uni, salam-salamnya dulu silakan Uni.
1: Semoga Ridis sehat selalu.
0: Mm-hmm. Terima kasih.
1: Semangat untuk selalu ya.
0: Amin.
1: Selalu sama dedek ya doh ya.
0: Ya, siap.
1: Mm-hmm. Tadi Mbak Yul ya. Mm-hmm. Ada Kak Ulan, ada Zainal, Fano Pos, dari Zal, ada juga Pak Bian Tapai, sebuah manaharanya, ada Pak Tommy, ada Pak Jepiala ya,
0: iyo,
1: ada Mbak Isam, Pak Edi ya, ada Pak Munir, ada Bumana juga, ada Aisha di Bone, ada Pak Sutamame, Pak Oyon, siapa lagi?
0: Saya doalahnya.
1: Oke,
0: Ibu.
1: Apa
0: tuh nih?
1: Jadi
0: sih.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam. Kita coba penelpon selanjutnya balik dan serang padanya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang ayu.
0: Bagoyang kito.
2: Oh, bagoyang kito.
0: Iya, jusnya kok Pak
2: Putra Tanjuang.
0: Pak Putra Tanjuang jadilah. Pak Putra Tanjuang nih lagu dangdutnya mah.
2: Putra Tanjuang.
0: Tanjung.
2: Taju.
0: Oke, baiklah. Pak Putra Tanjung ini di mana nih lokasinya?
2: Putra Tajuk ini di Steba,
0: baiklah. Pak Putra ini lagu yang mah kok lagu dangdutnya?
2: Senyum membawa luka.
0: Senyum membawa luka, aduh perinya itu ya. Baiklah. Boleh Pak Putra salam-salamnya dulu sore hari kini kok?
2: Putra Tajuk. Salam pertama kali untuk diri dan Tika ya.
0: Iya, terima kasih Pak.
2: Semoga harinya dalam keadaan terbaik saja.
0: Amin.
2: Semoga tercapai ya. Yang barusan siapa?
0: Ada Uni Diana di Tugu Hitam.
2: Salam untuk Uni Diana.
0: Ada Mbak Yul.
2: Mbak Yul. Manis kembang.
0: Baik.
2: Salam untuk berkat keras semuanya. Pak Buyung Tapai ya.
0: Iya ada Pak Buyung Tapai.
2: Pak Nur, Bu Nur. Salam untuk mak saudaranya.
0: Oke.
2: Pokoknya salam kenal dari Putra Saju. Tak pernah angek Putra Saju selalu.
0: Oke, baiklah.
2: Bukan hari-harinya Saju.
0: Baiklah, terima kasih Pak Yo.
2: Sebenarnya boleh untuk cantika.
0: Oke, siap, baik.
2: Enggak ada yang berang kan.
0: Insya Allah nado, kalau cuma owner saja. Baiklah, terima kasih Pak Putra Yo.
2: Ya enggak apa-apa, Abang.
0: Ya, Abang, baiklah. Oke. Baiklah, terima kasih Bang Putra Tajuk ya.
2: Tajuk,
0: benar ya?
2: Asa.
0: Oke, Saju. Baiklah. Baiklah, mohon maaf ya, Bang ya. Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra Saju. Adem terus ya. Baiklah dan cara pandangnya kita jeda dulu. Kita putarkan dulu lagu Nan Aladi request tadi. Nan Aladi pilih yo di set yang pertama. Ada dari Mbak Yul, ada

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangaro panek-panek kabang tuh, Yan. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atuh?
1: Krisco, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
5: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
6: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Dun Sara Padanya, kita masuk di sesi terakhir. Kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu, Dun Sara Padanya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum, Mbak Royang, kita wirin.
0: Iyo, ada Ajo kok.
1: Yo.
0: Baka Bajo, Ajo Piala sehat.
1: Ya, saya senang aja duduk di rumah.
0: Oke, senang-senang ya. Saja. Jadilah. Ajo, ni lagu dangdut ya, Ma?
1: Coba deh, coba anu-anu.
0: Sabuin balik deh. Ada lagu Sambalado dari Ayu Ting Ting. Iyad Bustami, Laila Canggung.
1: Laila Canggung saja lah.
0: Laila Canggung, baiklah.
1: Sembalai alas Canggung ini kan, Bang.
0: Canggung dia.
1: Salam dihini.
0: Boleh aja, silakan salamnya.
1: Salam balik aja, Bu Yo. Bruni Tenago, Abang Bahiyo. Putra Celuk Sembilan, Jema.
0: Iyo.
1: Bujang Tapai, bujang Pebo, bujang Pemendan. Mama Bijua di Ulan.
0: Jadi.
1: Diana tu ah.
0: Ya Jo.
1: Apa Nur je, Bu Nur je milih. Kita buka kami ya le kalau benda sudah kamu. Si Tommy je di mana?
0: Jadi.
1: Ayo ya dia Jo, kau bolot dia kau.
0: Iyo, tabai tai bolot. Nah.
1: Kita salam istimewa Jo.
0: Jadi siap Ajo.
1: Ayo Rin. Batu singkat. Assalamualaikum Rin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo di Kampung Kalawi. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu dan sana pada enggak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, ada Pak Nur Tanjuk?
2: Iya.
0: Oke, Pak Nur, apa kabarnya? Sehat ya Pak Nur ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mana mula mengirim WA tadi, Pak?
0: Iya. Baiklah Pak Nur, rencana bekolo ka baco kwa yang ketiga. Jadi lah.
2: Dek payah nak masuk jadi.
0: Iyo, rami yang masuk Pak Nur, wakatu tabate lo.
2: Bobo WA aja kan.
0: Jadilah. Pak Nur, nyo lagu dangdutnya ma?
2: An tinggal ini.
0: Nanta tinggal ado Sambalado dari Ayu Ting Ting, bro dari Via Valen, separuh jiwaku pergi dari Uci Sucita.
2: Separuh jiwaku pergi saja.
0: Oke, baik. Boleh Pak Nur salam singkatnya sore hari ini kok Pak Nur.
2: Tamu untuk diri keluarga dulu kan.
0: Terima kasih Pak Nur.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki berkah.
0: Amin ya Rabbal.
2: Anak jadi salehah.
0: Amin. Terima kasih Pak Nur.
2: Jadi Afizah.
0: Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Nur.
2: Nah, masuk tadi Diana nak masuk alih ya.
0: Allah di sesi yang pertama tadi Pak Nur.
2: Diana. Apa Mbak Yul di Rumput Lintah.
0: Iyo.
2: Siapa Bunda Nur tadi masuk tu?
0: Bang Putra.
2: Putra Sajua.
0: Putra Sajua.
2: Terima kasih salam banyak Putra Sajua. Salam kenal. Sudah tu untuk Bunda Queen. Sri Wulandari.
0: Jadi.
2: Marin Sampono. Putra Kerok Sembilan jadi mahanya.
0: Jadi Pak Nur.
2: Roni Kiniago je Putri Sekumbang. Ajo beradik kakak kan.
0: Jadi baik.
2: Kasadol saya lari.
0: Kasadolanya.
2: Bekut nak tak putar lah buku.
0: Betul mana Pak Nur.
2: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Istimewanya untuk Riri muda sehat selalu kan.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung di Serapananya. Kita tarik penelpon terakhir kita dulu di sore hari kini kok. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Bago yang fitur.
0: Oke, ada Uni Emma di Ayah Pacah yo.
3: Iya, Uni Emma
0: kabar. Alhamdulillah, sege sangat ke Uni Emma. Apa Uni Emma kabarnya sehat?
3: Baik, saya dari hujan lebih.
0: Iya, hujan turun, Pak Le. Ayah turun, Pak Tuni.
3: Iya, hujan turun dia lah, gak dingin tetek. Bada angin loh.
0: Angin badang kan serba salah.
3: Iya, betul orang tua Allah, betul ya.
0: Iya. Jadi lah, Udi, nio lagu yang mah?
3: Sambalado, itulah.
0: Sambalado. Tapi
3: yang ada hujan itu dingin. Tetek, ajo, aku abu-ubi ya.
0: Jadilah. Boleh Uni, salam-salam dulu.
3: Salam Pak Nur semua aja tadi hari.
0: Jadi siap Uni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Emma di Ayah Pacah di Sana Padanga. Menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini ko. Dan terima kasih untuk di Sana Padanga dan Allah bergabung pada sore hari kini ko. Baiklah di Sana Padanga. Dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Tarui di 92,4 MHz.

0: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener.
1: Yaelah, santai dikit kenapa? Tegang amat.
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
1: Hehehe.
0: Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari, karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.

0: Laba Sakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sara Padanga, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Bar Pasaman secara resmi menerima peserta magang dari Lembaga Pendidikan Teknis Survei Jawa Pemetaan Suma Sambilambale 38. Kegiatan Tasabuy menjadi salah satu bantuan nyata komitmen instansi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang menekuni bidang survei geopemetaan. Analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama Anggi Huti Resulita menyampaikan bahwasanya program magang memiliki peran penting dalam menjembatani dunia pendidikan jo dunia karajo. Menurutnya, pengalaman praktik yang diperoleh selama magang akan menjadi bekal baharago bagi peserta dalam meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, serta kesiapan menghadapi tantangan di dunia profesional. Informasi selanjutnya Dun Sanam Pandanga, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman melakukan rapat sosialisasi petunjuk penetapan tanah objek reforma agraria atau TORA, jo objek redistribusi tanah, serta sosialisasi penggunaan aplikasi KKP redistribusi tanah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah strategi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program reforma agraria di wilayah Kabupaten Pasaman. Rapat sosialisasi tasabuy bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus menyamakan persepsi para pelaksana terkait mekanisme penetapan objek TORA, jo proses retribusi, redistribusi tanah, dan Kepala Seksi Penataan Jo Pemerden Ifna Andriani menyampaikan pula. Bahasanya program reforma agraria merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan jo pemanfaatan tanah serato secara berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman nambaya mengenai penetapan objek TORA, jo pelaksanaan redistribusi tanah menjadi hal nan sangat penting bagi seluruh pelaksanaan kegiatan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padanga, selamat sore Bali. Untuk Dun Sara Padanga di mana saja berada, nah mungkin kini kau sedang di perjalanan menuju ke rumah Dun Sara Padanga, atau masih di perjalanan, ataulah sampai di rumah, atau masih di tampik karajo, semangai. Lalu sampai 5 Dun Sara Padanga, karena besok itu tanggal merah, hari Kamis cukup. Mungkin kalau ada yang hari Jumat ambil cuti, libur, mungkin panjang Dun Sara Padanga, long weekend yo. Tapi kalau hari Jumatnya karajo, tetap semangat gitu Dun Sara Padanga. Dan tentunya di Kuliliang Nagari, di sore hari kini kau, kita akan berbagi informasi seputaran tempat-tempat wisata nan unik jo indah di Sumatera Barat. Beko kita akan berbagi informasinya Dun Sara Padanga setelah Cialagu dan informasi bareng kau.

0: Dah, ku ado chat dari kurir. Katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link ko dah. Aku dah hilang paket Iro balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang tas branded Iro ibu ko. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikon dah lah ilang binti Iroi dergening dah.
1: Makanya jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Dulu, saya sering khawatir lihat anak-anak sekolah cuma jajan sembarangan. Tapi sekarang, hati tenang melihat piring mereka penuh dengan nasi, lauk, sayur, dan susu. Kesehatan adalah kunci prestasi. Melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak sekolah di seluruh pelosok negeri mendapatkan nutrisi terbaik. Bukan sekedar kenyang, tapi membangun kecerdasan dan fisik yang kuat. Karena anak-anak kita adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh sehat dan hebat.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarapadanga. Kini kok kita akan berbagi informasi seputaran wisata di Sumatera Barat yang paling populer jo ikonik di Sarapadanga. Salah satunya kok ada Jembatan Akar Bayang di Sarapadanga. Jembatan Akar di Bayang itu merupakan jembatan dan unik yang menghubungkan kedua wilayah di Nagari Pului-Pului, Pasisir Selatan. Nah, di situ di Sarapadanga kita akan menemukan deretan pohon beringin nan gadang. Jadi menurut warga Satampe, deretan pohon tasabu itu adalah berumur puluhan bahkan lebih dari ratusan tahun. Dari Sungai Batang Bayang, kita akan menemukan jembatan sepanjang lebih dari 5 balai meter yang menjulur dari akar panjang pohon baringin nan saliang membelit dia satu sama lainnya di Sarapadanga. Selain pemandangan jembatan nan unik, kita juga bisa menikmati keindahan aliran sungai nan indah terlalu deras. Dan biasanya anak-anak di sekitar kawasan tersebut itu kerabana melompat dari jembatan untuk berenang di sungai sedalam 2-3 meter tasabu itu Sarapadanga. Kemudian ada pula namanya Taman Nasional Kerinci Seblat. Jadi tampe wisata Sumatera Barat dan Iko di Sarapadanga merupakan kawasan pelestarian alam. Di sinan terdapat satu atraksi wisata bernama Ayat Terjun Lumpu. Saya bakunjuang di Sarapadanga ke Ayat Terjun ko indah hanya bisa nan kita nikmati ya gemericik Ayat Terjun juo pemandangan hutan nan masih asli jo labe. Jadi bagi pencinta tempat wisata nan memiliki medan nan cukup menantang, mungkin Ayat Terjun Lumpu adalah atraksi wisata nan harus dikunjungi dun Sarapadanga. Dan seperti ya, informasi lainnya dun Sarapadanga, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikeko.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan itu menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luwe representasi kawasan sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.

0: merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian, cek dulu kondisi mobil atau motor Anda, seperti mesin dan radiator dalam kondisi baik, rem tidak blong, ban tidak kempes atau bocor, klakson dan lampu berfungsi dengan baik. Saat berada di jalan, jaga jarak kendaraan. Pastikan mobil atau motor kita melaju di posisi yang masih bisa dilihat oleh pengendara lain di depan, minimal melalui kaca spionnya. Saat sedang menyetir atau naik motor, hindari menelpon, mengirim pesan teks, makan, minum, atau tindakan apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan jangan paksakan diri untuk tetap berkendara dalam kondisi mengantuk.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sona Padangnya Ketoba bagi informasi balia seputaran wisata di Sumatera Barat yang paling populer jo ikonik aduk dari Kota Sawalunto Dun Sona Padangnya. Karoko merupakan kota nama masuk dalam nominasi situs situs warisan budaya dunia UNESCO dan dulunya Kota Dun Sona Padangnya dikenal sebagai Kota Batubara. Kini kok Kota Tasabu dikenal sebagai kota wisata dan salah satu destinasi wisata Sumatera Barat. Iko memiliki banyak banyak tempat wisata yang menarik. Salah satunya Danau Biru. Nah, merupakan bekas galian tambang batubara. Ayenyo nambah warna biru pake. Iko sangat menarik untuk dijadikan latar belakang foto. Jika Dun Sona Padangnya ingin mencari pemandangan Kota Sawalunto, Dun Sona Padangnya bisa langsung menuju puncak Cemara City View, nambah jarak 6 km dari pusat kota. Ada juga titik lain untuk mencari Kota Tasabuy, yaitu namanya Puncak Polan, dan juga dikenal sebagai Puncak Sungai. Nah, di situ Dun Sona Padangnya bisa mencari, bisa menjajal para layang juga di situ Dun Sona Padangnya. Dan yang terakhir ada jembatan Kelo Sambilan Dun Sona Padangnya. Jembatan itu sebenarnya merupakan ruas jalan nan menghubungkan antara Provinsi Riau jo Sumatera Barat. Nambah Kelo-Kelo dan berada di sekitar 30 km Sabala Timur dari Kota Payakumbuh. Jalan Tasabu itu membentang sepanjang 300 meter di Jorong Aya Putih, Nagari Sari Lama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jembatan Kelo Sambilan Niko Dun Sona Padangnya mempunyai tikungan nan sangat tajam jo lebar nan mencapai 5 meter, berbatasan langsung jo jurang nan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam, yaitu ada cagar alam Aya Putih, jo cagar alam Harau. Kini jembatan itu semakin cantik, jo beragam pembangunan yang dilakukan kini ke Dun Sona Padangnya. Mungkin itu menjadi ikonik bana kalau sananya Dun Sona Padangnya dan berangkat dari Padang ke Pekanbaru mungkin. Nah, pernah singgah di sinan penambah foto bah view-nya latar belakangnya Kelo Sambilan Dun Sona Padangnya. Dan tentunya Dun Sona Padangnya iku informasi kito nan terakhir di sore hari kini ko. Dan tentunya Dun Sona Padangnya dengan kondisi kini ko yo nan hujan. Tentunya kalau kita mencari di beberapa media sosial situasi air di sungai di beda air sungai ko cukup deras Dun Sona Padangnya, jadi memang harus tetap waspada terutama untuk dusana kita yang tinggal di Banda Kali, di pinggiran sungai Gadang, itu tetap waspada Dun Sona Padangnya, ya karena kok kini kok masih hujan dusana Padang di Kota Padang, jadi tetap waspada, kalau sananya Dun Sona Padangnya yang berada di daerah rawan banjir, longsor ya, atau kita tahu galodo Dun Sona Padangnya lebih rancaknya mengungsi saya Dun Sona Padangnya atau mencari situasi yo kesannya tidak memungkinkan lebih rancak mencari tempat nan aman karena kita tidak tahu kok cuaca kini kehujan dan tadi dicari live TikTok di beberapa media di Sumatera Barat di Kota Padang itu debit air alah naik di jembatan gitu Dun Sona Padangnya yo mungkin bisa mencari beberapa berita bahas situasi air sungai atau di Banda Kali di Kota Padang Dun Sona Padangnya jadi memang harus berhati-hati bana situasi kini Dun Sona Padangnya yo dan tentunya Dun Sona Padangnya kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu berminang jam informasi sebelum Riri pamit di ranah Minang siang jumpa tang untuk hari ini kok.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Suara Budaya Sumatera Barat 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun, suara pandangnya sampai di siku dulu perjumpaan kita di Rana Minang siang jo petang untuk edisi hari Rabu 30 Mei 2026. Dan tentunya Beko malam akan dikawani Basamo Udari sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akan bergabung jo programa 1 RRI Padang pada jam 7:59 waktu Indonesia Barat, kita informasikan dulu waktu sholat maghrib kita hari kini ko masuk pada jam 8:20 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaca lagu Minang dari Android Bia Putih Bacinto.

Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid, sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan

0: Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bi 27 darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian, cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaka ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.

0: Abah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sana menengah loka karya tari digelar UPTD Taman Budaya Sumatera Barat yang temanya adalah pulang ke akar, membaca tradisi, menulis tubuh, menjadi ajang menggali potensi diri de para peserta. Seorang peserta Hafiz namanya, dan adalah merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, mengaku bersemangai mengikuti loka karya da tariko jo narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Selain itu, Hafiz termotivasi kui kegiatan ko karena inyo merasa perkembangan seni tari di Sumatera Barat cukui elok dibandingkan jo daerah lain. Beralih ke Kabanangka Duo, Dusana Pananga, Kepala Dinas Kebudayaan, Kadisput Sumatera Barat, Saiful Bahri, mengatakan pergelaran Ganggam Tari Kontemporer ke Ampe yang digelar UPT di Taman Budaya harus mangke tari nan berbasis tradisi. Panuri Baliau kontemporer, basisnya harus tradisi serupa contohnya tari ranta, yang basisnya adalah tari alang Suntiang Panghulu. Dekan itu, Saiful mengatakan tema tak kayak tradisi ko diangke pada loka karya tari dan bekonya akan dipertunjukkan pada Ganggam Tari Kontemporer Kampe. Beliau menilai para peserta loka karya bisa mengikuti secara baik karena mereka namanya lolos alah melalui proses seleksi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 04 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Minyak urat, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam di sana Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banari. Boleh balik mengamankan di sana kesadonyo untuk hari ko tanggal 3 Mei 2026. Harinyo hari Rabu. Dan tugas hari sampai jam 2 balik malam akan saya berisiko mengamankan di sana lagu-lagu dan rancak program-program sarupo biaso malam ko serata informasi-informasi yang ringan dan menarik. Dan kini awak di program Sonar Etnis Nusantara. Jadi kini akan berbagi informasi dari Semarang. Ada 5 budaya lokal asli Semarang dan unik dan historik yang bisa kita bagi. Sambil menegakkan lagu-lagu Nusantara dan rancak-rancak. Wah, seruponan cek. Wah, mau alih lagu. Lagu nama alih awak di program Malam Kup Sonar Etnis Nusantara. Punya grup Dambus Mekar Serumpun, judulnya Besar Ide Kebun dari Bangka Belitung. Nah, sekilas awak dengar liriknya, kalau lagunya mengajak kita untuk mulah cinta ke budaya awak surang, lestarikan budaya awak jan sampai lupa juga budaya awak gegara masuknya budaya luar gitu. Jan bangga juga budaya luar, tapi banggalah juga budaya awak sendiri gitu. Sana menengah. Oke, itu sama menengah. Sakit awak informasikan soal kota Semarang dan merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah. Provinsi dan sampai kini ku masih tetap melestarikan beberapa budaya lokal mereka yang unik dan punya nilai historik. Jadi kalau misalnya awak ke Sinan sedang berwisata ke kota Semarang, pernah berpikir tentang tradisi atau budaya lokal mereka? Dan kulah beberapa budaya tradisi yang masih ada sampai kini kuah. Pertama, tradisi gambang. Tradisi gambang Semarang itu mulanya di masa kolonial, tarik bekambang sebagai hiburan rakyat di acara-acara penting, serupa pernikahan dan festival budaya. Gambang Semarang adalah salah satu tradisi seni yang jadi bagian yang terpisahkan dari budaya lokal di Semarang. Seni pertunjukanku menggabungkan unsur musik dan tari yang kental nuansa Jawa serta mencerminkan kehidupan masyarakat Semarang. Dan dalam setiap pertunjukannya, gambang Semarangku biasanya memakai alat tradisional serupa gambang, kendang, gong dan menciptakan harmoni yang khas mampu memikat. Sampai kini di Usaha Padangnya, upaya pelestarian gambang Semarangku taruh dilakukan di berbagai pihak termasuk pemerintah dan juga komunitas seni. Gambang Semarang pun tidak hanya menjadi identiti kota Semarang, tapi menjadi daya tarik wisata nan kayo akan nilai budaya dan sejarah. Dan patamu, Gambang Semarang. Masih ada informasi budaya lokal asli Semarang lainnya dan tradisi tradisional. Sarupo apa saja, Biko akan berbagi balik informasinya. Awal liwaikan dulu lagu nan.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Lah, error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.

0: yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rompa Terai di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Padangnya, kita masih di program Pesona Etnis Nusantara, masih berbagi informasi tentang pesona etnis Kota Semarang. Tadi sempat berbagi yang pertama namanya Gambang Semarang, dan kedua ko namanya adalah tradisi popokan. Jadi tradisi popokan ko bermula dari kisah sekuah macan yang pernah masuk ke desa Sendang dan menimbulkan kerusakan. Caro-caro lah dilakukan, tak masuk memakai senjata bagai, tapi macan ko tetap bertahan di sinan. Sudah tu ada saran dari seorang pemuka adat, warga mulai melemparkan atau membaik tanah atau lumpur, akhirnya macan tupai jauh. Nah, tradisi popokan ko berlangsung setiap bulan Agustus di hari Jumat Kliwon, melibatkan masyarakat setempat dalam aktivitas saling melempar lumpur. Sejarahnya sampai kini kegiatan itu dilakukan jo suasana gembira dan penuh kebersamaan. Tujuannya adalah upaya simbolis untuk menolak bala Rusa Penanga, sekaligus sebagai bantu rasa syukur warga terhadap hasil panen. Awak pun bisa ikut di Siko Malie, bahkan meramaikan tradisi Siko kalau awak sedang berwisata ke Semarang di bulan Agustus. Dan ketiga namanya tradisi padusan. Tradisi padusan adalah kekayaan budaya lokal Semarang dan dilakukan jelang bulan puasa. Ritual ko melibatkan aktivitas mandi jo basamu di sumber matuayeh atau kolam pemandian. Mungkin kalau di Sumatera Barat di Minang ko namanya balimau. Nah, kalau di situ namanya tradisi padusan, simbol pembersihan diri elo tu secara lahir ataupun batin. Jadi masyarakat di situ di sana penengah pacayo wanakuah kalau padusan ko adalah bantu persiapan spiritual untuk menyambut bulan Ramadan jo hatinan suci serta berasiah. Kegiatan ko dilakukan biasanya di lokasi-lokasi ikonik sarepo Umbul Sidomukti atau pemandian Kaligarang. Dan selain punya nilai spiritual, tradisi ko pun memperarik hubungan sosial antar warga. Padusan tidak hanya dilihat dari sisi religius, tapi pariwisata. Banyak pengunjung dari luar daerah nan interest atau tertarik untuk ikut ritual ko sambil menikmati keindahan alam sekitar. Tradisi ko menjadi bukti bahwa budaya lokal Semarang itu masih bisa hidup taruh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Oke, dua dulu deh. Ya, beko sambung sambung lah informasi ko. Karunya ada limo kan. Tinggal dua lagi. Tinggal lagi sampaikan ada tradisi Gambang Semarang, ada tradisi popokan, dan nan ketiga ada tradisi padusan. Masih ada dua informasi lagi. Tapi awak lewatkan dulu lagu-lagu berikut ko dan informasi introduksi nak kesadunya warga padang sekitarnya untuk ayah muslim. Azan Isya masuk di jam 9 balik. Labiah 32 minit. Waktu Indonesia Barat. Oke, awak ke lagu dari Jambi dulu, dinyanyikan de Ramzi Jonana. Judulnya Batik Jambi. Serupa pula lagu Batik Jambi ko, mulah kita simak saja.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Punya usaha, manggalnya di pasar, di rumah atau online, danga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi data nan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Masih bersama Prof. Bakti dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, informasi terakhir kita di Persona ini Susantara dari Semarang. Adonan namun tradisi dukderan. Tradisi dukderanku dilakukan menjelang bulan Ramadan dan menandai akan adanya ibadah puasa. Caraku satu simbol budaya lokal dimulai juara kerakan dipimpin de Warak Ngendong. Sebuah figur mitologi unik yang mencerminkan keberagaman budaya di Semarang. Dan aku menggambarkan semangat kebersamaan Nusa Barangan secara kekeluargaan, memperkuat identitas kota sebagai pusat keberagaman budaya. Dan sampai kini menjadi bagian penting dari kalender budaya Semarang, sekaligus sarana promosi kekayaan tradisi lokal ke generasi muda dan wisatawan. Dan yang terakhir ada namanya Sesaji Rewanda. Sesaji Rewanda ko khususnya di sekitar Gundong Merbabu masih melestarikan tradisi sakral Sesaji Rewanda, dan itu adalah bentuk penghormatan ke leluhur dan penjaga alam. Mempersembahkan sesaji berupa hasil bumi, bunga, serta makanan tradisional. Dan itu menjadi momen refleksi spiritual untuk warga sekitar. Toko Adai akan memimpin doa bersama untuk mengawali ritual. Sudah tu sesajinya akan dibawa menuju lokasi tertentu di lereng Gunung. Masyarakat meyakini bahwa ritualku mampu menolak bala dan mendatangkan keberkahan. Nah, itulah limo tradisi unik dan punya nilai historik Nusa Penengah yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, Ba'ah, kabarnya kok tertarikkah untuk pergi ke Semarang dan menyaksikan langsung Ba'ah tradisi-tradisi diateh dilakukan di masyarakat lokal? Lah, buliah kalau waktu, ya kan? Informasi terakhir kita di program Persona Etnis Susantara. Dan kinilah jam 9.59 Nusa Padangga Kasadonyo. Jangan lupa di jam 20 awak beralih ke program selanjutnya. Kita akan menerangkan drama legenda. Kira-kira temanya apa, maksudnya judulnya apa, dan dari daerah mana. Simak saja sampai jam 9. Kita akan hadirkan lagu-lagu Minang spesial dan informasi-informasi menarik tapi ringan untuk mengawankan Nusa Kasadonyo. Dan malam hariku sedang menikmati santai dan menyambut weekend biswa. Tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Proam PRRI Padang mempersembahkan sandiwara radio berjudul Kuasa Tuhan. Naskah Risna Yulis. Para pelaku Ari sebagai Udin, Amna sebagai Amak, Rendra sebagai Mak Itam, Resta sebagai Siti, Lucy sebagai Eli, Nugi sebagai Sutan. Teknik dan rekaman Adrian, sutradara Julizar Esos.

0: Cuy tu bana waang, baapun ma ita mang tu kan kakak ama nak.
1: Inda ada orang bara dia kakak takah tu doma. Ah, awak aku bantu anda dianggap denyo. Ndak bantu ke mana kan denyo doma ah. Ama aja nan elok tu nyo ka keluarga ma itam tu. Apun anda do dia wa banta ke rumahnyo. Kaliki masa dianta juo, pisang masa ama anta juo. Aturun kerambia, akaca-kaca ya mak pai ke rumahnya. Sabananyo ma ah, kalau mak itam tu niyo, biarlah inyo nama japui surang kemari.
0: Iyo lah, mengerti den. Tapi biarpun bantu itu, awak tetap harus babue elok den.
1: Pakarogarin dulu tu mak, indak kalupo di den selama duit den doma ah. Nampak deh mak mah, nyu jajan den, bantu anak ketek den dibue nyo. Mak, abang garin tu ndak salah doma, tapi lama sedek nyo mausia. Tapi den tekan jo abang tu mak, indak ba'a doh. Walaupun di usia gadangan dia ama itam tu, tapi abang tu indak dandam doh mak.
0: Ah, itulah nan harus waang tiru. Bantu itu andak nyawa din, harus sabar. Itu bukti din. De elok budinya garin tu, indak sulitnya mendapek tampe baru doh. Itu kan pertolongan Allah.
1: Tapi mak, dan jujur mak, dan malih-malih mak hitam tu mak.
0: Alah sudahlah din, jangan ditujuan nanang sabuk lah. Cukuplah Allah nan tahu, nan memberi kalapangan hidup bagi kita. Jangan perbuatan buruk mak hitam tujuan nanang kana lah.
1: Batanyo din cik mak, kalau din lulus ujian masuk kuliah, lai bisa mak hitam tua mak bawa berundiang tu, untuk mencari pitih biaya kuliah din.
0: Mului ang lai din, ateh lo dari mului padusi lai. Ndak suku amak lo din, indak urusan waang, indak usah satu-satu.
1: Jadi ba kalau din lulus beko?
0: Kan emang itu nan waang inginkan dak.
1: Iyo, muka sui udin mak, pitihnya lah ya doa mak sediokan.
0: Ah, kalau itu beko lo wak pikian. Kalau iyo lulus waang, indak ado pitih, den piti-pitian. Indak kayu janjang di kapian. Bah itu caronyo din.
1: Indak mengerti udin do mak.
0: Nih, kalau memang suratan waang kuliah, pasti ado se jalannyo.
1: Mudah-mudahan lulus din mak. Nanti kalau din tamai, dapek lo kerajo, din senangan mak beko.
0: Halah, indak usah se waang baje janji bantu itu. Kalau indak kang tepati do.
1: Indak kari tepati ketua mak. Pandu tu dengan ketua mak ko.
0: Kalau waang lah babini bisu, amak kan tinggal surang juonyo nak. Ah, kini ko di mangka lalu di surau atau jua mak. Hari lama-lama bana ko.
1: Abang Garin ada urusan mak. Jadi den angka makan tingkan nyozan subuh.
0: Apa ilalai?
1: HP den nampak mak.
0: Kalau buik saya yang mencari HP yang din. Lai babao pulang tadi.
1: Ikonyo ah. Salendang amak kamari baliak sajo. Saingo ta tutui ape den ko ha.
0: Ala waang lai din, manyala amak sewa ang ma. Apa ila lai?
1: Cadi mak, udin pai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: pagi ko iyo sangat cerah. Untung lo dan bakawan juga arin Ricky itu mana. Dape lo ilmunya dek den. Sabananya utak den ko tajam juwo mah. Bantu akini ko aden lah hebat azan. Bahkan jadi imam. Mama mimpin doa bagai. Kan hebat juwo den tu. Ayolah ikolah hasil dari sabana baraja. Jadi bisa den denyo. Syukur alhamdulillah. Dek kailon hati garin tu, alah bisa lo den jadi menggantikannya. Apoleh kalau abang tu sibuk. Alhamdulillah, alah dipercayonyo kaden.
1: Hei, Daudin, awas!
0: Astagfirullah.
1: Hei, Daudin.
0: Kak Kajik dan dek kau Siti.
1: Udah, aku berjalan melamun saja. Menyelonong lo ke tengah jalan. Untuang indak tantak di sepeda Siti.
0: Kok sepeda Siti nan kemantak, Den? Nggak apa-apa. Kok tau tadi itu? Ayo mati, Den Siti.
1: Makonyo, Daudin. Jangan melamun sambil berjalan, dah.
0: Indah ado, Den, melamun, do Siti. Aden menyangko, indah ado sia-sia di pagiko. Ah, makonyo, Aden berjalan agak ke tengah sekete.
1: Mengaku saja lah, Kak Siti, Daudin. Melamun, kan? Melamun lulus, kan?
0: Kok tahu, Siti?
1: Cantik lah. Namun Daudin lahir keluar, tuah.
0: Alah pasai dilihat dari malam, indak bisa, indak dapat jaringan. Ayo sabananyo namo den keluar kau, indak bagarah kau Siti.
1: Indak picayo Daudin ka Siti.
0: Iyo, tapi nan kau calia tu iyo kolah namo den tu iyo. Kamakin itu.
1: Iyo, Siti bawa sepeda-sepeda lu, Daudin bawa putar-putar, mari udara pagi.
0: Iyo, iyo, taruh lah.
1: Iyo.
0: Mudah-mudahan iyo lah lulus. Ah, rancanya den ka pondok dulu, sambil mancalia tabek kau lahir barisi atau ndak. Aden cakau ikan,

0: Dari mana, Udin? Dah.
1: Hah?
0: Nggak sehat. Ngelamun juo balik.
1: Eh, apa? Ada sedang berpikir, ha?
0: Pikian sih, ya. Alah, aduh, tuh.
1: Mau tahu sih kau, Mas Siti?
0: Ih, sok. Mantap-mantap ala bisa azan kini.
1: Indah azan saja, Siti. Cari imam pun bisa.
0: Baik ndak disuruh kita saja. Praktekkan kepandaian Daudin tuh.
1: Indah, Den. Den berjalan dulu, ya.

Sabananyo, apa nang disabui Siti dari itu batu abana. Tapi ba'a daripada barusan Jumat hitam, orang tak tahu di mana. Ada juga ikan dalam tabik mah. Ah, lumayan juga kadangnya. Bisa dan tangguh aku mah. Ah, kebetulan dia nyupangi ikan. Taraga warna dan kuah. Ah, cukup aku mah. Lumayan untuk kasamba aku.

0: Mak Din kok ini ya. Kosong sih rumah mantuanya. Assalamualaikum, Mak.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi ya, Mak, di rumah.
1: Hah, menang gua ikan, Nang Din.

0: Inyo, ako, alay bisa.
1: Alhamdulillah, lain ang muha ma. Untung-untung iyo din lulus. Ang alay bisa ako ah. Arang ketik lang na mo din dulu ah. Koharudin. Ma, ay ko na mo din ma. Alay ma, ikaw niyo din lulus ma. Yes, lulus. Aden lulus.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Doa den takabuh ma.
2: Iyo Din, aku boleh caliak para membiayainyo Din.
0: Tapi kalau soal bayah itu kan alah Din katokan ka mak patang. Kuliah di jurusan Din tuh agak mahal sketik mak.
2: Iyo mangga wa ang memilih nan maha-maha tuh.
0: Mak, nan pilihan Din ko, jika tamai Din nanti, dapik lo Din karajo sesuai jo jurusan Din ko ah, gajinyo sangat gadang mak. Ah, lai paham mak tuh.
2: Yo tapi kan bayarnya gadang Din. Ko indak ta bayar be ko ba? Pilihanan indak maha baanyo.
0: Yo amak kan laba janji ka Den. Indak kayu janjang dikapiang ke amak.
2: Ayo yo yo lah. Amak mangejek dulu jo mak itamang lah.
0: Ande percuma nyo mak. Bawa lah barundiang ko juang dunia tu ha.
2: Eh tanang sil wa ang Din, iko urusan amak ko.
0: Eh baas bananyo ko mak.
2: Ba-aba-a apa juga lai? Apa nan muka sui wa angko ko?
0: Untuk kuliah Den ma, ma pitinyo ko, ba-a pitinyo ko.
2: Eh, hang sasaan lo kini. Agia lama mangok dulu Din.
0: Iyolah, iyolah. Ah, ma, ada lagi ya kabar ka Bang Riki banyo ma.
2: Ata sarang lah Din.
0: Ande ndak aktif lo HP-nyo doa. Ah, Den kirim SMS lah.
2: Ah, ama pasiangan ikan tadi lo deh.
0: Lakeh teh ma.
2: Itu aduh abui pisang patang tuh ah, ang makan lah tuh.

0: Masuk kuliah?
1: Apa Nur? Si Udin lulus. Pajatu yumadabana. Lading kecean uruslah tanah pustaka nalaweko. Untuk apa juo kuliah lei? Untuk masuknya saja. Lei tahu kau nak? Kabajua sawah kau kabajua.
0: Ne ambo raso bia lah nyo kuliah dah. Kan itu cita-citanya dah. Kalau diambil-ambil lo, itu kecewa nyo ba adik dah.
1: Manjua-jua sawah tu dia nak suju dan sebenarnya. Dan kata enggak kau Nur, si Udin tu bisa karaju di sawah ladang. Inyo bisa nyo menggarap tanah. Indak usah nyo kuliah.
0: Itu kan manuri awak dah. Adik anak kini, indak serupo itu pemikirannya doda. Si Udin lah menganggur. Salamu setahun ko, inyo lah basi tungkin baraja untuk tes. Hah, alah lulusnya kini. Itu bak alai de ambo, inda ado piti babungka doda.
1: Makalai tahu ko basol inda ado piti tu menguliahkan inyo.
0: Ah itu makonyo den minta izin untuk manjua sawah sampai tak tu.
1: Ka manjua sawah pulo kecil.
2: Minum dulu nih.
0: Honde, terima kasih Yoli.
2: Tapi Ninur, percuma saja Ninur menjual tanah tu kini
1: tu. Kau tu.
2: Ma, bisa kini. Kini para lu, kini lo dijual. Nan kain indak mungkin saya temani.
1: Iya, batu aku cini.
0: Iya, indak itu masalahnya, Doli. Izin udah nanambo inginkan kini, itu nanambo minta.
2: Jauhi Sudin ado Maninur. Ala cukik gadang, bisa lo dijual. Daripada menjual sawah.
0: Itu kan jauhi pemberian bakonyo untuk dikambangkan dek Sudin.
1: Tapi nyokan ka kuliah. Bilo lo nyokok kamu urus jauhi nyok. Batu agak tu si Eli. Elok jauhi si Udin ku saja.

0: Yo nan dijual Nur.
1: Indak dah. Jauh itu indak ke baju waduh. Ambu minta dijual sawah tu sapeta untuk kuliah sini.
0: Ayolah mengarati kau ke dunia.
1: Iyo, ambu rasa kan tak masalah dong nak. Untuk apa pulu haratu salah wetu kalau bukan untuk palape sasa. Sedangkan udah menjualnya untuk membangun rumah si Eli. Indak ada ambu halangi tu.
0: Langkah patang kau. Nak kau halangi tu.
1: Iyo apa guna ambu alangi kita baduo badun sana. Malie udah sanang, itu sanang pulau ati ambu. Alun lainan sadang tagadai, alun udah tabui lai.
0: Eh.
1: Inda ambu cikarui dada.
0: Eh Nur, inda usah itu nak kau usut-usut. Kan ladeng katuan kakau nda. Bilo dem peralu, dem pakai dulu. Bilo-bilonyo dan ganti.
1: Hei, inda babaun tunju ambu dada.
0: Eh, kau nak bicara.
1: Kecuda kau udah ganti. Hah.
0: Kan lah waden sabui enan sabananya. Aden tidak suko menjual tanah tu Nur. Tapi sangke itu, iyo paguno panah. Tapi, beko kan kadeng ganti juo.
1: Anan de ambo, kini kan bantu itu pulo. Indak ado jalan kalua, salahin menjual sawah tu sampai tak. Ambo indak ingin si Udin kecewa doda. Nah, jadi ba aman Nuri udah kini.
0: Jadi, ko indak juo mengerti Nur. Hah? Indak juo ko mengerti. Tidak usahlah Sudin kuliah dulu. Kau tak lapor wana mempaturi engkau nak anak. Kandak si Udin. Dan sekandak inyo saja.
1: Neda, di zaman kini kau dah. Pendidikan tinggi tu baguno bana dah.
0: Itu kece orang nambar adonor. Kalau arato pesakolawe, itu kan bisa digarap. Umo abi piti tande untuk membayar kuliah. Hasilnya ndak ado.
1: Tasarah pula nan kau dia sabui.
0: Tasarah jo kecek kau.
1: Kini ambo
0: sadang. Kau lambe untuk mengerti no.
1: Yo, kini ku ambo sedang kesulitan le tau dah nak. Pagu
0: jadi,
1: piti.
0: Jadi bakare jo kau Nur.
1: Yo tasasa namonyo ku amada.
0: Tasarah lah Nur. Bakare pulo kau. Baalo kato den lai. Harato tu kan iyo kau nan punyo Nur.
1: Ah, kan itu nan ambo tunggu-tunggu dari uda. Ah, tolonglah udah urus menjual lah.
0: Jadi malah.
1: Nah, kalau bantu itu, iyo lapeh lo sasa ambo rasonyo dah. De ambo ando karajo, permisi dulu dah. Eli, terima kasih banyak lah.
2: Iyo Ninur.
1: Iyo, terima kasih minumnya. Ambo pulang dulu li. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Walaupun agak jauh dari pusat kota, tapi tinggal di kaki bukit ko lebih seru. Apa lain mengalai-ngalai di pondok tengah sawah ko. Oh deh, haunya sajuak mana, anginnya sajuak. Aku kini sawah tinggal batanam selai mah. Kalaulah panen, cari ajuo dan menolong amak den ko. Kalau tidak den tolong, sialo nak menolong amak den leh. Ko apa den tak ado leh tu. Ande, ibu den jua amak den tua. Surang-surang saju. Aden lah sibuk lo di surau. Apo leh sabantal leh den kuliah bulu. Kaba ajo leh.
1: Eh, amak den tu. Main bau-bau den.
2: Yo, mak. Apa, mak?
3: Hah, pai kabar wak ang sabantal, Din.
1: Ah, jadi, mak, mangatu.
3: Manjapui bannya. Ah, awak batanam lai, Din.
1: Amak den sayang. Nan di mungku amak ku apa ko?
3: Yo, yo lah. Yo santai, Din. Ah, jadilah bangkui kemari. Amak sangko dek lah sibuk luang juga Ardin tu lah lupa luang.
1: Anak amak ko batanggung jawab amak. Amak tandang selah, bisa Ardin tolong batanam amak mah.

0: Tampaknya alah ramang patang. Maghrib lo sebentalai.
1: Ada nak kadin tolong lemak. Anda tu den pulang lai.
0: Sama lah wak din. Tolong angkat pisangku ke rumah ya.
1: Jadi, masukan mak bawa nama ko sadonyo ke dalam katidiang. Biar den junjuang.
0: Karam biako, biar lama jinjang lah. Marik na wang beko.
1: Mak, daun ubi ko digulai bisu abanyo mak. Teragak na digulai daun ubi ko mak. Agia badas teh mak. Tambah dadar taluas teh. Boleh sero makan den mak.
0: Aman tu din. Permintaan wang sesuai bana ko jonana do. Iko pucuk ubi jo karam biak. Di rumah ado talua jo bada. Tinggal membuat selai.
1: Den kan bantu itu lo mak. Meminta karena nado jo nyo mak. Aku orang kan iyo dek mak. Nan indak ado dibintanya. Barai lo anak emak aku mak. Indak menyusahkan ke rumah.

0: Daudin.
1: Eh,
0: Daudin.
1: Siti. Apa Siti?
0: Adik sombong mana Daudin kini ko?
1: Mapulo sombong. Anak pakaian dia tu sombong tu dek Siti. Apa pulo nak kena sombongan? Indak ada gunanya duit di atas dunia kok sombong-sombong doh. Ya subhanallah.
0: Tapi kalau menurut Siti, ha? Dia agak sombong Daudin kini. Dari cara mengecek saja leh.
1: Kan agak mah. Agak sombong kan tak sama je sombong dek Siti.
0: Sama tu nyo. Eh, Daudin.
1: Ha.
0: Kama garin Riki tu kini Daudin?
1: Pak atu teragak je nyo.
0: Eh, Daudin ko. Nak boleh orang matanyo.
1: Garin tu kan ganteng. Kalau iyo dia sampaikan ke nyo.
0: Indak iku ha. Muka si Siti, Pak A kok pai nyo. Surau kan alamu indak bagarin. Kok indak? Ah, Daudin selalai. Jadi ada juo orang lan azan, hidup juo surau kita ko.
1: Ma hitam din tu suruh azan Siti ya. Ma hitam den. Kan nyo nan mausia garin tu mah.
0: Apa?
1: Ma hitam den.
0: Ayah Siti nan mausia garin tu.
1: Ya.
0: Onde Daudin, saelok tu orang. Pak A kok nyusia lo dek ayah yo.
1: Ma hitam den tu gini tukang fitnah Siti. Ah, lantehan bana nyo mausia orang tu ah.
0: Daudin ko bantuk bakasam sejo ya Siti eh.
1: Siti, ambo ko jujur-jujur saya ngecek Siti. Indak pernah bakasam jo siapapun do Siti ya. Indak mengurang, indak menambah. Fakta sana ning kato kan yo.
0: Eh, male Siti mandanga mah. Dari mulo mengecek ayah Siti sana nuduin pemburuan.
1: Ya indak usah lah berang kalau itu kebenaran Siti. Aden yo gak kareh lo mah, tapi ateh namo kebenaran dan kareh.
0: Itu sara pekecek Daudin lah. Siti bae ludah. Assalamualaikum.
1: Salam, membaik tu nan sebenarnya. Tu alo dan diam-diam nan sebenarnya mah. Tak kui kaya den doh.

0: Ayah. Ya. Ya.
1: Eh, Siti. Apa lai? Kan dak kau kasadonyo kan alaya cukui kan. Honda alaya balian. Asa kau lelur saju di jalan untuk membawanya.
0: Indah itu doya.
1: Apa?
0: Siti tadi sakit hati ya?
1: Hah?
0: Daudin yang kata-kata ya ya. Iyo ayah mau fitnah garin.
1: Apa?
0: Iyo ayah mau siaga garin.
1: Apa? Ayah nyo kata-kata dek si Udin.
0: Iyo.
1: Ko dek kurang aja bana apa jago.
0: Tiok Siti batamu jo Daudin. Ndak ado kicik nyo nan lain nan bisa menyenangkan hati do. Nyo buru-buruan si ayah tarui.
2: Onge bana si Udin tu eh. Alon nan nyo ngehan tu. Anak tu ini ndak tahu diri. Padian se lah nyo leh. Tidak usah diurus piti untuk kuliahnya doh. Kini se lah bantu itunya.
0: Oh, besar Siti.
2: Apo leh kok beku lah jadi sarjana. Nyo pijak-pijakan leh kapal udah antum ada.
1: Apo kecilnya kakau Siti?
0: Yo macam-macam lah.
1: Huh?
0: Padahal nan Siti tanyuan soal garinnya. Nah, kan iyo mah. Sajak garin tu pai surau kan langang kini daya ndak. Tidak ada nanazan. Surau tu bantu ndak batuan se leh. Nah, ah kecilnya daya.
1: Aduh.
0: Surah mah hitam tu si azan. Nah itu kecil ada ya.
2: Oh baik tu.
0: Yo baik.
2: Ibu sekali-sekali azan lah ya di surau tu daripada han yang sajo surau tu.
1: Eh indah itu lo nang kadeng kerajuan doli. Banyak kerajuan dan lain lain.
0: Tapi Maya kalau memang ayah nan mau siagarin tu, iyo pulo tu ma. Ayah lah nan azan di surau. Ayah man fitnahnya ma kata Daudin.
1: Eh cukup bikin. Leka mungkin ayah kebantu itu. Si Udin itu nyuma lonjak perangainya kini. Iyo sabana kurang aja. Nampak-nampaknya namu lo telampang anak aku deden leko.
2: Mengarang-arang carito si Udin tu mah. Indak baanyo diajar tu doh. Jan belarui lo perangainya.
0: Sabananyo mama. Siti indak lo picayu. Indak lo yakin pulo sama Daudin tu doh. Nah, mungkin bisa jadinya mengarang-arang. Kok iyo ayah salah kaprah ndak ya?
1: Salah kaprah. Pulo deh kau Siti.
0: Yo mungkin se, yo ayah indak mereso dulu masalahnyo, langsung se mau kumurang, jung usianyo, garin tu kan elok Maya, elok orang ama.
2: Eh, jangan tak kicuh dek bantu orang, jangan tak kicuh kau si.
0: Iya makku,
2: alun tahu parangainyo rancak, saruman jo rancak orangnyo, mungkin sajo cingkahanyo.
0: Deh mak, garin tu kawan Daudin. Tentu tahu Daudin nyonya mak.
1: Hai, sudahlah Siti. Pailah kau ke dalam. Sama lu tak ayah mendengar cerita si Udin kau. Saketik si Udin, si Udin, si Udin. Dan tangani si Udin ke sudahnya kau.
0: Ya, Daudin tu bagak tu mah ya. Nyo jago silek tu mah.
1: Eh Siti, sudahlah. Pailah kau ke dalam. Harilah malam kau. Pailah lalu kau leh.
0: Yolah ya. Tapi Siti kanan kaya. Ayah, ayah jangan memfitnah orang.
1: Memfitnah lo kecik kau gini lah.
0: Iyo, surau kan kinilah suram di ayah tua. Indak ada orang sembahyang bakau meledo.
2: Indak baik tu do ya.
1: Iya. Yeah.
2: Cari saja garin yang baru.
1: Ah, tu rancak tu.
2: Mai duen surau tu bali awak.
0: Iyo.
1: Tu iyo tu Siti. Jadi malah den cari segarin yang baru. Pengganti garin yang lama kau. Yo boleh ada lo orang nan azan di musala kau besok.
0: Tapi kabarnya ndak ada orang nanamuah jadi garin si kule do. Apa tu ya?
2: Kecik sia sih. Alun cari leh tentu alun dapet.
1: Itu iyo banyak si alasan anak-anak kau.
0: Mungkin dek itu ya. Ndak mak. Mungkin dek sikap ayah namanya ndak orang sewenang-wenang tu namuah orang do.
1: Jadi garin lamu tu masuk supaya ndak ada nanamuah jadi garin di siko. Begitu?
0: Entahlah ya, nak tahu Siti do.
1: Kalau iyo baik tu dan cari pajak aku bekong.
0: Iyalah Maya. Jangan cari-cari kerusuhan juga di kampung awakku lai. Jangan dek karano ayah sadonya orang banci pula ke Siti beko.
2: Hei, batu karewana menyok pintu tu.
0: Tak Siti do mak, angin mak.

0: Jadi ba ama piti untuk kuliah din tu?
1: Ah, bilo ditutuiknya tu din?
0: Bisu ama.
1: Ama heran, ma itamang tu lai satu junyo mulo-mulo.
0: Hmm.
1: Ah, ala donan ka mambali bana. Tapi nya tagahan juo.
0: Ah, akan iyo de ama tu. Akan jahe ma itam din de ama tu. Adalah tahu bana memang bantu tu perangai ma itam tu mama.
2: Assalamualaikum.
0: Ada tamu mak. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Sultan mak. Anak iya lah Sultan.
2: Sadang bayo iyo ku mah anak banana. Sadang membahas soal apa ku din?
1: Nah iya lah Sultan dulu. Duduk. Ambo ke belakang sebentar lah.
2: Ba'a jadinya din. Allah salah saya urusan kuliah tu.
0: Alun lah dapat tu.
2: Aba, ba aku ba itu.
1: Minumlah Sultan dulu.
2: Terima kasih Nur. Jadi, ba urusan kuliah si Udin ku Nur.
1: Itulah Dek Sultan. Ku kaman jua sawah dulu. Piti ba bungka indak cukui. Piti paninggalan ayah si Udin, adik Sultan tu. Ala balakean lo ka rumah.
2: Sarancanya keinginan si Udin ko kamalanjuan kuliah indak boleh dihalang-halangi. Udin ko anak mudo, kapambangki batang tarandam dalam keluarga kita. Tentang biaya si Udin, Allah menjadi tanggung jawab ambo ko Mahnur. Almarhum ayah si Udin dulu bawa siat ke ambo, minta si Udin diurus pendidikannya sampai lapeh. Kalau ada masalah Nur, jangan ditanggung surang, barik abah ambo deh.
1: Onde, alhamdulillah. Iyo Sultan, terima kasih banyak Sultan.
2: Amanya si Udin tadinya. Adin, kini ikut jawab tu lah. Pai menjapui piti wak kebang. Salah sayang sekali urusan kuliah untuk kini jo.
0: Jadi Pak Tuo, alhamdulillah. Terima kasih Pak Tuo.
2: Yo.
1: Alhamdulillah, bersyukur Wak Din. Pak Tuo ang lain namuah menolong Wak Din.
0: Alhamdulillah Mak. Barakai amak dan panyabah, amak dan elo, aduh sepa tolongan.
1: Iya, Din.
0: Tuhan yang tak sio-sio dona mak. Bara bana hebat adonan kamahalangan din kuliah mak. Tapi lah takdirnya din kuliah mak. Batuh bana katua mak tu mak.
1: Iyo, alhamdulillah. Barakai doa wa ang juo nyodin. Indak sio-sio Udin sumbayang juma ngaji satu hari.
0: Iyo mak. Iyo Tuhan juo nan maha panolong ko mak.

Sampai di Siko, Sanak Pandangan Pro Ampek, Sandiwara Radio, berjudul Kuasa Tuhan. Naskah Risna Yulis, teknik rekaman Adrian, sutradara Julizar Esos.

0: Kabupaten dari Padang, Sora Budaya Sumatera Barat, Nusa Tenggara. Lagu Tinggi Pranada judulnya Pagang Makan Tanaman. Tadi kini adalah jam 20-22 menit waktu Indonesia Barat. Tadi awak baru mengikuti drama judulnya Kuasa Tuhan. Nah itu nyenak nama Rusaki ko, kalau berdoa kan anu kuasa, insyaallah pasti ada jalanan terbaik untuk awak kesedonya. Mulai sebentar kawan, balik membutuhkan lagu-lagu nang rancangan untuk mengawankan usaha nak malam ko yang masih bersama kami, yang siap-siap istirahat mungkin atau barangkali masih ada yang sibuk juga rajonyo. Selamat malam sajo, mudah-mudahan lagu-lagu yang kita putar ko bisa membuat usaha nak pandang menjadi seketek lebih ya, relax dan santai, kan? Jalur perusahaan apa nangga? Usaha kalau misalnya nyupai malalai di weekend kok, tapi masih tetap mendengar, ingin mendengar program RRI Padang, usaha tinggal download saja RRI digital di aplikasinya di App Store, Play Store, kok di Android usaha kesadonya lah. Ah sudah tuh bisa langsung dengar di streaming RRI.co.id. Boleh saya bawa ke lagu berikutnya hari. Sampai kan usaha malam untuk usaha anak-anak di jalan, hati-hati. Cuaca kan sakit anak maunya kok. Mungkin di beberapa tempat hujan, tapi di Sudirman hujannya mulai terdua. Tapi hati-hati sudah jalan, habis hujan tuh biasanya jalan licin, jadi gak usah ngibut-ngibut, ya kan? Awak simak dulu informasi, nan ka lewat ke dulu sebelum awak lanjut jo lagu-lagu nan rancak di perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.
1: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event Niko sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.

0: Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada... Ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rombat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, selamat pendengar. Kinilah jam 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita kan tadi mau requestan di Salam Bajawe sampai jam 23 oleh jam 11 malam. Nah, bebas request, silakan langsung di 82 lesat sampai 1 ampe, atau bisa langsung di 08 06 09 24 0. Nah, lagu bebas, Pacir itu boleh ya, ya kan. Tapi selamat malam dulu untuk Dusun Angkasa Donyo dan masih sibuk. Dan alas rasai Karajo, siap-siap untuk pulang. Hati-hati di jalan, sudah tunan masih Karajo. Mungkin sarupo juari malam ko. Semangat saja sampai selesai sedonyo di. Wah, cubo mangkai teleponan patamo. Halo, assalamualaikum. Salam berjawab, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh, Hari.
0: Iyap. Samos ya, Hari. Alhamdulillah. Hari lupa, Pak.
1: Kamu apa lupa ya?
0: Itulah, apa, Pak, siapa?
1: Putra Sajua.
0: Oh, Putra Sajua, Pak Putra Sajua.
1: Jadi, Sateba.
0: Siteba.
1: Aku bak panjang Sateba, Dori.
0: Kalau nantara lah, yo siap terima banjir. Entah kok berubah ini, Pak Putra. Yo, masih itu, Pak Put.
1: Inilah berubah hari.
0: Nah, apa gini, Pak Put? Singkatan dari apa, Steba gini?
1: Ini siap terima tamu.
0: Oh, mantap. Subantan Laila. Idul Adha siap terima tamu. Open house. Oh, iya, waktu itu ada nana po bertanya, nak. Pak Putra kan masuk waktu itu tuh.
1: Oh iya,
0: Ari. Nah, kamu tanya siapa baru Sandri? Oh, dia hari lupa. Entah lah, aku lah. Semakin bertambah usia, semakin lupa apa pun. Tapi enggak loh, dah. Ya, wadil untuk biasa saja, ya, Pak Putra. Oh,
1: iya. Nah, kalau lupa itu kan itu lah.
0: Tak ingat.
1: Lah biasa.
0: Iya. Kalau lupa itu kan enggak ingat sama sekali, kan.
1: Tua muda itu, lah. Memang lalu malam, kan.
0: Iya, waktu itu lah penyakit, mah. Bantuan dan Mbak Apu sih kok, Pak Putra ya. Mbak Kaba, Pak Putra, sehat Pak Putra?
1: Alhamdulillah, Ri.
0: Alhamdulillah, syukurlah. Kalau di Steba, pelata dua ini, masih hujan?
1: Kini kok
0: gerimis.
1: Aduh, kini agak gerimis-gerimis kayaknya.
0: Iya.
1: Gerimis mengundang,
0: anak. Gerimis mengundang. Positif saja, Wak. Ya, nak buat, anak Pak Putra.
1: Kalau Putra, kok di belakang puskesmas Teba, Guri?
0: Puskesmas si Teba.
1: Pasti belakang Teba.
0: Puskesmas Teba, kok ada ke apa nak, Pak Putra? Simpang pertama nak, setelah jembatan lurui menuju pasar Teba, simpang pertama belok kiri.
1: Nah,
0: oh, daki itu.
1: Ada ke Masjid Alma.
0: Wah, iya, itulah alur-alur hari dulu mah. Ada dekat apa? Dekat situ mana Pak Putra apa? Komplek PGRI.
1: Ah iya.
0: Nah, telah wilayah hari jo dulu mah. Acok pula balik. Bab Pak Put. Allah lah ndak sebenarnya sampai kini masih soalnya di situ masih ada ETRI tinggal sinan. Komplek PGRI itu.
1: Ada di situ ya.
0: Iya, di komplek PGRI itu Pak Putra. Nah, cuma kini detik tu sebenarnya

0: etik ke Lanado kan tinggal sepupu-sepupu kami langsung selain sipu jalan-jalan ke sinan.
1: Ya
0: nah, itulah.
1: Hari sibuk enak.
0: Ah sibuk lo sih kok siaran kesiaran kerajo deh Pak Putra Pak cara gue. iyalah. Oke lah Pak Putra.
1: Mereka
0: serah Pak Putra saja. Jonya hari tukang putanya Pak.
1: Lagunya dari Raul Siaw Lato Sergi Minang hari.
0: Jadi judulnya atau penyanyinya?
1: Rayola.
0: Oh penyanyi Rayola. Judulnya apa tuh Pak Put?
1: Itu Seribu Minang hari.
0: Oh Seribu Minang. Seribu Minang sana loh. Cari-cari lo Pak Putra. Sambil mencari kuliahlah salam-salaman Pak Put.
1: Salaman untuk hari pertama kali.
0: Masif.
1: Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Masih banyak Pak Putra.
1: Salaman untuk warga Kota Padang. Yang sedang monitor hari siaran kini Pak.
0: Jadi siap Pak Putra. Orang sibuk-sibuk malam kok Pak.
1: Salam kompak selalu, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Ari.
0: Sama-sama Pak Put. Selamat malam Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Putra di Steba Pak Putra Sajo. Ya kadang-kadang suka lupa Pak aja lah Pak Putra. Pak sama-sama ya Nadida. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat jawe.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo ni Uni Wulan. Oke, Uni Wulan di mana sih Uni Wulan hari lupa Uni Wulan.
2: Lolong Karan City.
0: Tuah Lolong Karan City. Oh, alah sobok dari petang.
2: Di mana sobok dari?
0: Iyo jalan dari apa koma? Pokoknya jalan dari si pas tiba katih tadi tembus ke bypass. Tapi sebelum tembus ke bypass tu sebelah kanan dak. Tahu itu. Jadi waktu itu sempat muta-muta pakai muta-muta sore kan. Saya lihat apa mampir apa ni? Tempat tulisan punya lolong karan gitu. Iyo. Soalnya tak perhatian doh ni bulan. Kalau lalu situ tu lurusin yo nak doh dengan kanan kiri doh mencari lihat.
2: Iko mobil-mobilan mau mana menjadi itu enggak tersembuh ramai
0: kan? Iya kalau mobil-mobilan tu enggak jalan atau kalau kau jalan mana tu belantak belum abiko kan? Bayang kerana kamu cari ada longkaran-longkaran di mana? Kau kira jatuh?
2: Harus fokus.
0: Nah itu patang tu dek sedang santai, namanya putar-putar sore itu agak selo kecepatannya. Oh ni bulan, nampaklah longkaran. Oh iko yang longkaran tu. Nah, nanti tuh keluarga apa tanya lo longkaran kok apa? Kira nak perlu tahu. Iya. Ternyata banyak aja daerah-daerah di Kota Padang kok. Ya mungkin nak sedoloran tahu sebenarnya. Uni ada nak? Namo daerah Nanuni nak tahu sampai gini di Matampe jadi Padang kok.
2: Iya.
0: Kalau Uni tahu kasadonya berarti Uni RT mah.
2: Enggak RT.
0: Oh, nah RT. Atau petugas kelurahan Uni mah tahu sadonyo daerah di Padang.
2: Enggak tahu. Kadang-kadang banyak nama daerah, banyak nama tapi enggak ada gitu.
0: Oh, gitu. Tapi rata-rata tahu ya.
2: Nah, insyaallah.
0: Durian Taruang misalnya.
2: Durian Taruang
0: ini. Oh, lain tahu. Namanya lagi kayak Amsterdam.
2: Ada banyak yang durian Tiga Bata, durian Ratu, aku bingung nih di mana mah.
0: Oh, ada pula tuh.
2: Ada.
0: Wah itu yang gak pernah Ridanga tuh baru sekali ke Ridanga dari Uni itu mah.
2: Dan kecil orang nandu durian di waktu itu dari sampai 28 kecilnya tanggal lah tahu.
0: Durian apa? Durian ini?
2: Durian Ratu.
0: Durian Malatui.
2: Ratu.
0: Oh durian Ratu. Oh. Iya,
2: durian di batang.
0: Kan iyo tuh banyak. Berarti mungkin di situ. Banyak durian berarti ratu Helena namo durian ratu.
2: Iya, mungkin
0: itu yang bisa namo ratu kan. Iya. Padahal subananyo kau dari informasi yang dari cari ya. Durian ratu iko lokasinya di Kurau Pagang, Nanggalo kira-kira longkaran itu nya. Nah.
2: Ada nih di SMP 28 itu durian ratu namanya.
0: Oh, kok ada cari-cari.
2: Durian ratu atau durian tiga batang.
0: Durian batang kali nah kalau durian ratu emang keluaran kau Kurau Pagang ada kayak situ nya mah kayak longkaran dia. Nah, ada bila-bila nih baik keliling-keliling cari daerah tuh.
2: Cuma tanya WhatsApp RT.
0: Enggak usah, tak ayo cari RT daerah-daerah tuh. Atau cari di kelurahan, di mana rumah daerah kok kan. Itu ada kerajo.
2: Namanya banyak tapi sampai berbeda mari.
0: Barangkali itu.
2: Negeri kemari
0: gitu. Iya nak, itulah nanya. Cie daerah sini tuh di Padang sejo tuh. Aduh jo ada tahu tampi di mana ya.
2: Ala baribu itu barat itu namo daerah itu. Pun daerah kecil sintunya.
0: Iya betul betul. Ditanyo mana mungkin enggak pakai kelurahan agak pandang aja pegawai buka lo data dulu mah.
2: Kadang orang kelurahan ngelenggaran itu di mak. Aku mau tanya lo kelurahan gitu kan.
0: Nah itulah. Ya kalau tahu, gitu, kan? Misalnya karajone di kelurahan Blangtang si itu mah. Ditanyo lo longkaran tuh enggak tahunya toh. Nah, tapi kalau ditanyo pondok di mana tahunya tuh mah. Ah ini tahu daerah Blangtang si di mah.
2: Blangtang si.
0: Heeh.
2: Mm-hmm.
0: Di mana tuh? Ah kan tahu doa. Sudahlah, Uni cari istilah seorang itu.
2: Dulu singkatannya Bekasi kan?
0: Enggak Bekasi, do Beta.
2: Dulu Bekasi, belakang Tangsi
0: sih. Oh Bekasi, kalau dulu sih Beta sih, dengan Beta. Ini mah tinggal di Beta, belakang Tangsi ya. Gitu, tapi biasalah Uni.
2: Ada Bandung, Bandaran beli ujung.
0: Iya, ada Amsterdam, Ampang masuk dalam. Masuk ke dalam. Dah wah ada tu kan nama-nama canggih bisa awak nempel di utak awak kan nama-nama daerah tu kan.
2: Iya.
0: Luar biasa. Iyalah. Uni mudah-mudahan sehat selalu.
2: Awak sebagai warga yang misalnya kayak Uni tinggal di Longkaran kan. Kan sebagai misalnya kan kelurahannya kan Sungai Sapi gitu kan. Kebanyakan orang mengisi kan. Kelurahan di mana tinggal Sungai Sapi. Seharusnya awak lebih nama keteknya sebagai.
0: Oh lo Longkaran. Sungai Sapi kok apanya kecamatan?
2: Kelurahannya.
0: Kelurahannya, oh daerah KT-nya namanya Lelongkaran. Kelurahan iya, Sungai Sapi.
2: Ada Lelongkaran. Kalau ini ada Lelongkaran, Subarengai, itu nama daerah KT-nya dulu tuh.
0: Oh iya. Jadi kenal aja orang kok tahu aja tampiknya orang kok enggak. Enggak Sungai Sapi aku sih. Iya.
2: Kalau Sungai Sapi banyak.
0: Luas, iya betul. Iya,
2: ada pacar pada ke rumah-rumah itu Sungai Sapi.
0: Sungai Sapinya tuh. Oh. Iya,
2: itu harus menyebut nama KT karena Sungai Sapi di mana tuh ada Lelongkarannya.
0: Gitu. Ah, Uni.
2: Yang ini nama Lelongkaran kan?
0: Iya, Uni aja lah sosialisasi ke warga.
2: Uni jadi berarti.
0: Nah,
2: ini lah nama satu besok deh.
0: Jadi, tenang lah Uni. Yang penting warga aku tahu daerah-daerah aku meniori kau mah. Ayolah. Uni Wulan, ini lagu apa nih malam kau di Salam Jawa?
2: Tapaci Dinan Santai lah, Ri.
0: Tapaci Dinan Santai?
2: Dinan Santai.
0: Oh, Tapaci Dinan Santai. Yang dari?
2: Sri Fayola.
0: Oh, Sri Fayola. Oke, aduh. Salam-salam, Uni.
2: Salam untuk Ari, dia keluarga, semoga sehat selalu, merintisi panjang umurnya.
0: Makasih banyak, Uni Wulan.
2: Tadi siapa Turi?
0: Yang barusan, Iko, Pak Putra Sajua di Steba.
2: Oh, Pak Putra Sajua.
0: Newcomer mah, pendatang baru kata Pak Tepetang. Tapi barangkali Pak Kola cuan mendanga puluh nak babot. Cuma baru sekali masuk.
2: Iya kan, bergabung Pak ya, di mana. Indonesia menang-nangnya, tidak dapat, tidak menang-nangnya lagi.
0: Yeah, dulu hari pendengar radio sebelum menjadi penyiar radio kok nih ya. Barabu aja nih payah masuk. Nah sekali masuk sana nanti.
2: Kan?
0: Iya.
2: Mbak pendengar penelpon kan.
0: Tahun 2002 hari jadi pendengar radio dulu mah.
2: Barabu.
0: Iya pendengar radio. Bukan 2002 lah masuk jadi penyiar radio tuh di swasta dulu. Nah iya. 2000 jadi pendengar Barabu iya masuk tuh mah. Sekali masuk nih senang. Nanti resonya kan saya request. Bisa bincang-bincang santai.
2: Ari mantan penyiar yang di radio Marah Palam tuh nak Ari.
0: Betul lah. Aku tahu nih.
2: Tahu lah.
0: Nah lah lama juga nih Mari di Marah Palam tuh 2000 ampe gak salah Ari 2005 Ari masuk.
2: Ini gak ada radio itu lah dasar Ari.
0: Gak lah dijual. Nah 2005 baru Ari masuk RRI. Ah itu pendengar pendengar radio Marapalam dulu kok, Uni?
2: Iya.
0: Tapi pernah main ke situ? Kadi
2: Sabo ini penyiar sih, kalau contoh ya.
0: Ah, sia-sia. Yang jana yang baru-baru, yang bawah hari, si Dio.
2: Iya,
0: sia tuh.
2: Kalau nggak salah, di Uni ada kakak Yanti, Osya.
0: Oh, iya inyo sih tuh, mas. Sia lah, Anel.
2: Anel,
0: Alvin.
2: Alvin.
0: Oh, enggak mantap.
2: Tahu kan?
0: Tahu YouTube ah. Si Ocha kan gini di Prompek Jakarta nya tuh.
2: Oh, nyo jauh tabang
0: yo. Iya, Nova Kalista atunya. Sampai nyo kasih
2: nang. Kalau nang mau gini lah kan.
0: Iya, awan masuk dulu RRI anyo nang tabang ke Jakarta dulu.
2: Iya,
0: rasa iya. Iya, napa ada. Lagian hari ini nyo di Padang sih nih. Lalu nyo ke Jakarta itu. Oh, berarti pendengar lama aja yo di
2: mana pun lama. Iya, kayak dulu kan pakai kayak di Panaya, Ocha Hoblin gitu lah.
0: Iya, Asia Namori koyo senan.
2: Lupa di semua hari ini kan mau sampo ya.
0: Iya. Ah, ingat-ingat lu baru nih sampaikan suatu saat nanti. Ketika bosobo wali di udara.
2: Kalau lu ini sial sih lo.
0: Belakangnya Riano.
2: Riano?
0: Belakangnya Riano. Itulah uni karena dulu. Ah, gini nih salam-salaman dulu terus sama pendengar.
2: Aku tahu ini lama aku lah tuh.
0: Tapi ya, lah penasaran dulu stay. Ah, nggak cepet-cepet lagi tahu. Kok selesai siapa nyu cari tonyo itu nak seru.
2: Nggak selesai, udah panjang gitu lah itu mas.
0: Iya tenang lah lo, sabar lo. Putar lagu salam lo, kok Riki tahu kok.
2: Ada Pak Nur, ada Putra Sajid tadi sama kenal.
0: Okay.
2: Ada dia Indin ya.
0: Undin.
2: Masuk tadi Alun.
0: Alun.
2: Alun. Oke, kelap dia.
0: Iya, kalau tekaluk biarlah malah yang jagoannya.
2: Anto, aja piala Bang Tommy, aja Zali. Oh, Emma Jojoni, Pak Bian Tafai, Pak Oyon. Abang Jomblo Lebay, ada Bang Jis di Malaysia nak, di Kuala Lumpur.
0: Oh iya, apa nih? Dajes.
2: Iya. Uni Monik, aduh Mamana Jiwa.
0: Oke.
2: Okay. Pokok sadar-sadar sih lari, tambah terkis lagi.
0: Ah jadi, oke.
2: Okay. Jadi gak boleh nih tahu nama hari itu.
0: Ah tidak boleh, rahasia dulu.
2: Jadi, kan ditanya ke kawan-kawan dulu lah.
0: Cacu bola, kau dapet mantap. Traktir kopi je.
2: Oh kopi ada nih.
0: Ateh gila baru.
2: Alah, ngelain lah.
0: Oh isi paket Rp20.000.
2: Aman tuh.
0: Oke lah nih. Aman. Sama-sama nih Ulan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Uni Wulan. Oh, pendengar lama juga nih ya. 2000 berhari di sini tuh. Jauh lama lah ya. Kiranya Uni pendengar situ pun loh. Weh, luar biasa memang. Coba cek dulu WhatsApp. Assalamualaikum, mari putarkan lagu Isa Merindu dari Rayola. Salam untuk Sadonyo Pandanga RRI Padang dari Bunda Af Tanjung di Paralawe. Makasih Ari. Sama-sama Bunda Af. Sudah tuh ke malam hari request CED Tangih di Rantau versi cowok. Salam untuk mendengar perempat RRI Padang sedonyo dimanapun berada. Dari Udah Heri Gaung di Teluk Bayur. Oke, kasih Udah Heri. Selamat malam untuk Udah Heri. Mudah-mudahan aduh ketua sama Muta Beko. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, selamat jawa.
3: Iya. Hari.
0: Halo. Halo Mama Zur, Bunda Zur. Apa kabar?
3: Bisa banget ya, Ari.
0: Iya.
3: Bye-bye.
0: Semangat.
3: Ari.
0: Kenapa, Bun?
3: 2 hari yang lalu. Pergi ke Muko ini, ke RRI sama anak, sama Iko.
0: 2 hari lalu?
3: Hari dinas pagi.
0: Oh. Mama jam berapa
3: datang? Mama itu. Enggak, kebetulan dia ke Padang. Tapi berangkat lagi malamnya gitu loh.
0: Jadi kerjanya malam.
3: Sore.
0: Oh, enggak jadi. Oh, iya.
3: Kan minta di telepon. Ari bilang, "Ini nomor teleponnya, telepon aja." Nomor telepon enggak diangkat. Ah, di situ ya, udah enggak jadi.
0: Oh, gitu. Iya, mah. Telepon sebelah Pro 1.
3: Pro 1 emang.
0: Iya, yang kemarin itu Pro 1 ya, mah.
3: Ya, Ari kasih yang Pro 1 kan?
0: Iya, benar. Oh, mungkin karena Pro 1 itu sibuk kali ya? Banyak yang nelfon juga berangkali, Maya. Iya sih. Oh, Iya ya.
3: Jadi gini nih, hari
0: hari
3: itu kan mau kasih mau telepon nggak jadi kan, jadi nggak bisa ngobrol. Masa ngobrol di radio terus?
0: Iya benar. Iya, ntar.
3: Jadi Ri,
0: gimana?
3: Mau carer itu kenapa ngapain coba? Jadi waktu mendesain listriknya, dulu papa kan dari Bandung ya, nah terus diminta sama Bapeda masuk ke Bapeda karena Bapeda mau dikasih sumbangan untuk listrik dari Jerman. Kemudian kerja di situ ya sementara kan, tapi nanti pindah lagi. Nah terus desain yang di RRI itu mama tepat serang jantung,
0: masuk waktu ICU. Itu
3: ya masuk ICU. Nah itulah ceritanya, makanya pengen banget mana sih yang dibikin si papa itu di situ gitu loh.
0: Oh, dibikin ya, ibu apa tuh, mah instalasi listrik atau listrik ya?
3: Ya semuanya mendesain auditorium.
0: Oh, RRI. Auditorium, iya ya, itu masih berfungsi tuh sampai saat masih disewain nih. Iya, masih disewain buat masyarakat Padang yang mau beralih, bayar PNBP ke negara gitu, masih dipakai.
3: Pengen melihat itu, pengen banget, tapi mencari siapa di sana ya, gimana?
0: Cari Ari aja, mama cari Ari aja ada di sini.
3: Iya, Ari bisa dihubungin dulu dong, teleponnya berapa?
0: nomor pribadi ya. Iya, betul.
3: Ari kok ditutup-tutup nomor pribadinya sih?
0: Jadi malu kan nomor pribadinya. Nanti deh dari WhatsApp kan ya, Ma, dari handphone ini ya. Iya, dari handphonenya Pro4 ya. Biar bisa nanti main.
3: Adik kan tinggal di Pelamboyan ya?
0: Iya.
3: Pelamboyan kan?
0: Kok Mama tahu
3: punya
0: sih?
3: Adik itu.
0: Siapa tuh?
3: Punya adik itu.
0: Oh, siapa?
3: Ibu Eni Oscar.
0: Oh, Ari gak begitu kenal sih, karena Ari pergi pagi pulang malam. Tapi gak tahu, Ari join sih di grup ininya, di grup itu, sana. Tapi nanti coba cari
3: anaknya
0: deh.
3: Si Melda. Melda juga gak tahu ya, udah Ari sih masih muda sih, bukan angkatan Ari itu.
0: Oh iya
3: tapi
0: sih.
3: Dari sana dulu. Dari sana.
0: Oh iya.
3: Kemarin dengar Ari katanya tinggal di Pelamboyan. Ya jangan-jangan dekat saudara mama nih.
0: Iya, kalau Pelamboyan kan deket. Maksudnya tuh kompleksnya kan nggak jauh-jauh tuh, mah deket-deket situ aja tuh.
3: Deket-deketan emang.
0: Iya, paling Anjelir di mana gitu.
3: Nanti dikasih nomor di WhatsApp ya.
0: Oke deh.
3: Jadi boleh. Kayaknya si Iko sering kesini sekarang.
0: Oh gitu.
3: Kayaknya.
0: Oh.
3: Kita kenal.
0: Rutenya ya.
3: Iya,
0: iya, iya betul, iya.
3: Jadi gini,
0: apa? Gimana, Ma? Enggak.
3: Udah deh.
0: Ya keep silent, keep silent. Apa nih lagunya? Apa nih lagunya, Ma?
3: Ada Nando Satoko itu apa namanya? Pulanglah, Adia ya?
0: Pulanglah, udah.
3: Udah ya.
0: Pulang.
3: Oke deh, terserah Adia.
0: Udah. Oh iya, yang penting pulang gitu ya.
3: Oke, okay, ya. Kasihan orang banyak yang minta tuh.
0: Penyanyi siapa sih? Hetiku Sendang. Ma.
3: Bukan.
0: Yang mau
3: udah kan doang di rantau orang.
0: Iya. Iya itu dia udah.
3: Oh, yang benar-benar Hetiku Sendang. Salam, Ma.
0: Ah iya, oke okay, deh, siap. Ya. Salam-salamnya buat siapa, Ma?
3: Salamnya buat Ari sekeluarga. Makasih.
0: Iya,
3: kemudian Uma, ibu yang tadi yang barusan ngobrol lama
0: oh,
3: itu.
0: Oh, Uni Wulan. Bulan-bulan di
3: pokoknya semua
0: Karma.
3: Aja deh.
0: Oke deh.
3: Semua aja.
0: Itu aja, Ma.
3: Karena mama juga penggemar radio, cuman penggemar radionya di 8 EH, di Mara 27, di sana kan, di Bandung.
0: Lama ya.
3: Iya, memang penggemar radio, makan tiap malam bukan nonton TV, dengerin radio.
0: Oh, luar biasa. Oke, mantep, Ma.
3: Pokoknya selama di Padang, kalau lama di Padang ya dengerin terus.
0: Oh, ini masih
3: karena musim Padang ya? Masih Padang nih masih.
0: Pantasan okay, masih stasiun Pro4.
3: Tapi untuk orang Padang masuk ya.
0: Iya, oke deh. Makasih, Maya.
3: Oke, nanti jangan lupa nomornya ya.
0: Oke, nanti di-chatin ya. Makasih, Mama.
3: Buat semua-semua aja deh ya.
0: Oke.
3: Okay. Semua yang udah masuk, yang mau masuk juga, salam dari Mama. Salam okay, kenal, deh. Salam gimana deh.
0: Semuanya ya? Deh gitu ya. Oke, Ma. Makasih ya, Ma.
3: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih untuk Mama Zur, makasih banyak. Alah menelpon lagi di Padang, gue sama Mama. Dengarnya prampe, mantap. Makasih Mama ya, laga buang. Oke, nanti di chatin aja. The requestnya bakal diputar ya. Coba cek dulu WhatsApp. Assalamualaikum Mari, Mama Ica request lagu yang judulnya Limau Kiriman Orang. Oh deh, takui mana. Mama Limau Kiriman Orang kok makanan maksudnya nama. VOC Rosa, salam untuk Aris, keluarga semoga sehat selalu. Untuk Riri, untuk Bang Adit, Marajo Bintang, Doron Chaniago, Ninel di Parker, dan untuk seluruh fans-fans Prompe sedonyo. Oke. Okay. Makasih banyak Ari, sama-sama Mama Ica. Assalamualaikum Ari, Desi di Seratek, lagu Bidadari Surgo Cia. Salam untuk Ari dan Mandengah Sejokai, terima kasih ya. Sama-sama Mami Queen, selamat malam. Mama Najwa, selamat malam. Pak Nur, pokoknya nan masih ni baga buang awak lewatkan tiga lagu dulu. Aku akan menerima telepon beliau untuk requestan malam hari kau.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko, ya 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast, Pantai Gading itu, dan Ekuador. Kemungkinan Jerman sama Pantai Gading lah ini. Sedikit ketebak. Grup F ada Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Grup ini kita lihat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang, karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran, karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup kemungkinan ini ada Prancis, karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya, dan untuk runner up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, Itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Anda masih di Salam Jawa, Prompat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sabar ngawak Bali ya, di telepon 08 11 66 55. Nah, 08 11 66 09 24 0. Atau langsung di 8 12 4 4. Deh, salam malam, assalamualaikum. Salam Bojawe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mari.
0: Selamat malam Mama Najwa.
1: Iya.
0: Iya, lu nalok le Mama.
1: Alun le doa menenangkan hari ya le ya.
0: Ende lalu lah le Mari, kok nak siaran kok lalu kok Ma.
1: Alun mengantuk le doa re.
0: Iya Mama, dek kan lain Ma, sampai hari libur. Kami Jumat, Sabtu, Minggu. Ah.
1: Nah, sampai hari Dori.
0: Hmm. Pilo?
1: Seminggu.
0: Seminggu, bahkan tuh seminggu Mama.
1: Tapi enak kesenang bien mah.
0: Oh iyo.
1: Anak kelas 10 libur.
0: Ah, anak kelas 1, 2, 3, 4, 5.
1: Iya.
0: Oh luar biasa, tuh libur loh Mama seminggu.
1: Dari kami sampai Rabu.
0: Oh gitu, atau lah do planning Mama tuh?
1: Nada dah di rumah lah
0: nyong. Oh nak do rencana kamu ada mau bian liburan seminggu lah Mama?
1: Tidak. Oh,
0: mampu melang rakyat
1: badan.
0: Oh, itu ya kalau di rumah sih boleh-boleh itu abis ya rinya.
1: Tidak, ada aja nak kerja rajin di rumah
0: kau ya. Iya nak, ada sih kompresian rumah. Kena. Jadi kalau seminggu tu biasa Mama kalau tidak ke mana-mana tu apa sih di rumah kerja kompresian rumah sih?
1: Tidak, ada orang pelan parak okay.
0: Oh, ada parak Mama. Parak apa tu?
1: Parak urang.
0: Oh, parak apa tu? Kan bisa diambil hasilnya tu.
1: Para karambi ya do, karambi.
0: Nde, mantap. Orang kaya kira Mama aku eh.
1: Nah, orang kaya
0: dong. Sang dalam ke orang malu kaya. Iya, dapat ubi, dapat karambi apa gay? Orang mau Bali karambi ah, jubi.
1: Itu
0: pae
1: mak,
0: itu pae. Oh iya iya iya. Anak kalau soalnya kalau hari ubi jo karambi kok Bali di Mama anda ada.
1: Bali
0: juga nyari, masa Bali ya. Oh gitu, ayo ayo ayo. Boleh bisa orang kari rayo Haji, nama?
1: Iya.
0: Itu karambia, bawa.

0: Di si Teba.
1: Iya, kalau sebelah subuh pas Teba. Eh, pas sebelah tiga.
0: Oh, ada jembatan baru tuh?
1: Ada.
0: Nah, pernah lewat situ tuh?
1: Iya, rilih lah mau ke situ tuh ya. Jembol lewat situ nampak mah, jembatan baru mah.
0: Oh, nampak oh, kalau rilih situ nampak mau mana jual sekali tuh?
1: Enggak. Awal mau tuh suhu ke dalamnya.
0: Oh, dikira nampak mama sekali.
1: Gue nampak lu lang kok.
0: Pedo lo mah. Kok lewat dari situ kayak, mau mana jual? Ya, kok hari kok?
1: Ya, kan di tapi jalan lo tinggal di antar tuh.
0: Di tapi jalan mau ke diantak, di tengah jalan mau ke diantak, di oto, di tapi.
1: Yo, kalau ke tapi, itu udah terjebolo yang bertengah iya. Ada yang pernah renang, wadah.
0: Ayo kadek ya, lu kalau mama bisa berenang, berenang sih lah.
1: Kita kau dari.
0: Kita kau dari mah, iyalah. Iya lah, iya lah.
1: Kalau ke Jateba kan sebelah subuh oh, masuk.
0: Iya betul. Nah,
1: kalau wah dari sebelah tiga eh.
0: Gitu, yo nak jauh-jauh wah gitu dah kek gitu nyo.
1: Iya.
0: Iya lah, mama diputarkan aja lagu mah malam gua request sama. Nan
1: rancak lari.
0: Nan rancak, rancak ya. Ah itu.
1: Ayah lu mau putar lari.
0: Banyak mah. Atau awak putarkan nan manca ya. Awak samokan juk yang tadi yang mau WhatsApp sekali ndak?
1: Judulnya apa tuh ri?
0: Limo kiriman orang.
1: Jadi ndak le.
0: Iya, ndak salah nah. Yo baru itu mau manca mah. Ah mana nih?
1: Kiriman orang ndak ada lagu apa lari?
0: Bida dari surga.
1: Tanya dong, wah, orang nak dapat aku.
0: Ya,
1: orang mesti wah nak surga ini nyari banyak neraka, banyak kini yo.
0: Iyo, tapi tu ancak lah masuk surga lah ya pada neraka.
1: Kalau rancak ya, ancak masuk surga, tapi nak neraka banyak kini.
0: Terasa warna deh mama aku ya.
1: Tando lah.
0: Sabar-sabar sih deh mah.
1: Oh, orang menggali, wah, Allah menang buang sedih mah.
0: Aduh, mama. Diganti saja kalau gitu lagunya. Mau najwa.
1: Aku saja, Re. Dari Setia Rayani, Re.
0: Judulnya?
1: Sata 2 kilo 9 ada enggak?
0: Sata 2 kilo 9?
1: Sata gua.
0: Oh, Sata gua. Sata yeah. Gua. Oh, lay. Silva Hayati.
1: Karena itu, Do. Saskia lah.
0: Saskia. Cie, Re, punyonan itunya.
1: Lagu yang lain
0: dah. Dah, yang Syifa Hayati. Siapa punyonya?
1: Lagu lain je lah lari.
0: Diganti, jadi.
1: Iya. Sakain tak seragi.
0: Sakain tak seragi.
1: Iya.
0: Oh, Rika Somalia.
1: Semarang hari je lah lari.
0: Madi Gubarsa.
1: Dua ni lari.
0: Pul Jambers.
1: Namanya rancak lari.
0: Kalau dari Yaponyo, ancak awak putas lah Madi Gubarsa nak. Nama?
1: Ada ada.
0: Iya.
1: Sebut lo.
0: Jadi, okay mama. Salam untuk siapa mama Najwa?
1: Salam papamu untuk hari sekeluarga semoga selalu.
0: Makasih banyak mama, amin ya Allah. Mudah-mudahan mama bantu untuk pulos keluarga.
1: Amin.
0: Mm-hmm.
1: Salam pulu untuk papi yang tapai.
0: Mm-hmm.
1: Sudah mulu lebay.
0: Okay.
1: Sudah aja sudah Kuala Lumpur. Salam pulo untuk Aja Piala,
0: Pak
1: Pujang Taibo.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Ulan Longkaran, untuk Lady Day.
0: Lady Day. Lata kaloknya mah.
1: Iya, lama benar, telepon bang maju ya.
0: Anca nikmati mimpi indah kalau ya katanya kan. Udah ikut kan ditunggu ya.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Salam pulau untuk putra Sulak Sembilan sama emaknya. Untuk orang muda Widira.
0: Jadi.
1: Untuk seluruhnya nak masuk aja lah ya, Re.
0: Jadi mama siap. Mau kasih banyak mama.
1: Ya,
0: jadi okay, mama. Thank you. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Najwa di Siteba. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Bawa Jawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.

0: Halo, Mami, selamat malam. Temu lagi ya, di udara, Mi.
1: Andi. Gimana, ya, Mi? Jadi Andi pernah di apa dulu, di favorit?
0: Iya. Kok Mi tahu? Oh, tadi ya?
1: Di situ.
0: Kenapa, Mi?
1: Bunda, Mami kan di situ dulu.
0: Oh, iya. Tapi gak pernah ketemu ya?
1: Tahun dari apa? Tahu Mami semuanya yang di favorit itu, Mi.
0: Oh,
1: Oki itu pernah... Pernah dulu dari RRI kami pakai apa tuh pergi ke favorit. Waktu itu ada acara di favorit entah ulang tahun entah apa tuh. Dengan mobil Mami pergi.
0: Oh iya, tahun berapa nih tahunnya? Tahun berapa?
1: Dari pertama itu, waktu pergi jalan-jalan apa hari, Andi? Pergi jalan-jalan apa tuh pariwisata mobilnya mah ke ini, ke mana tuh? PLTG kan? Mami ikut itu mau.
0: Oh, kalau
1: dari itu di RRI kan?
0: Oh iya Mi, kalau hari itu angkatan kedua kalau nggak salah di situ.
1: Belum, mungkin Andinya masih apa itu mah kuliah kali.
0: Hari masuk di situ tahun 2003 Mi.
1: Benar itu, berarti itu pernah orang favorit itu datang ke rumah di Muara itu. Itu rame-rame.
0: Oh, ketemu waktu tuh
1: itu,
0: si.
1: Nikahnya ini Eka.
0: Oh iya. Datang tuh rame-rame semua tuh Kak Yanti, Kak Iras.
1: Iya, Ocha juga. Kan si udah kenal.
0: Oh iya.
1: Tapi bukan Bunda Queen namanya di sana.
0: Siapa
1: namanya
0: tuh,
1: Bu Evi.
0: Bu Evi.
1: Nama Evi.
0: Oh, Bu Evi ya.
1: Iya, Bu Evi.
0: Jadi gitu. Mungkin nanti hari tahu deh barangkali.
1: Tahu mungkin gitu.
0: Tapi enggak ngeh waktu itu ya, Mia.
1: Ini udah favorit itu, Ma.
0: Iya, betul. Baru sekarang nih baru ngeh nih gitu.
1: Sampai apa kan setiap ada puasa, ada apa tuh ya? Malamnya
0: Tadarus.
1: Kita rapat itu kuis terus.
0: Oh, kuis. Oh iya betul. Oh, iya.
1: Benar kan?
0: Benar.
1: Iya.
0: Yang kita satu alma mater itu tuh sama Dio tuh. Si Dio tuh masuk di bawah
1: awal
0: itu.
1: Dio. Iya. Oh, berarti sama dengan Dio sekarang di Piaman FM.
0: Iya, Mi.
1: Jadi pemimpin pula itu tuh. Bunda gabung pula dengan dia itu. Bunda tuh gabungnya Piaman FM. Sudah itu dengan Respon FM itu ada Marin kan?
0: Iya.
1: Ada di Padang FM.
0: Iya, betul.
1: Ada Arbes. Iya, hampir semua.
0: Luar biasa memang si Mami ini. Salam buat semuanya, iya. Mi, kalau begitu, kalau misalnya sempat ini, Mi.
1: Sering kalau di Padang FM tuh tiap hari Minggu sering ini karaoke.
0: Ada program karaoke-nya ya. Wah, mantap.
1: Iya, setiap jam 2 selalu itu dengan Cia Arfi tuh.
0: Penyiarnya
1: yang itu kadang dengan Nadila juga gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Tahu kan? Pokoknya yang namanya radio. Semua dulu di apa juga di Bos.
0: Di Bos tahun berapa, Mi? Tahun
1: ada mah yang siapa tuh ya? Yang tinggal di simpang Pertiwi itu bapak apa namanya tuh? Yang udah tua tuh.
0: Simpang Pertiwi.
1: Iya, di depan SD Pertiwi apa ya? Gimana ya air tawar?
0: Oh, nggak tahu, Rima nggak ingat.
1: Apa tuh air tawar itu? Oh, siapa bapak tuh namanya?
0: Emang siapa
1: tuh,
0: beliau? Kan? Siapa beliau?
1: Iya itu tuh juga dia ketua ini dulu ketua fan radio apa? Jadi kami diundang kami itu di Bos SM. Bunda ngaji di situ.
0: Oh, yang di ini.
1: Kebukaan apa dulu ulang tahun Bos FM gitu.
0: Yang masih waktu
1: Bos
0: di
1: itu,
0: ini.
1: Radio Boy.
0: Studionya masih di Ranah ya?
1: Masih di Ranah ya benar.
0: Betul, mantap.
1: Kan? Mantap
0: nih. Iya, itu apa sih namanya alma mater Ari semua
1: kan
0: itu.
1: Tahu, maka, iya. Kan seluruh radio yang ada di Padang nih udah bergabung.
0: Udah bergabung ya Mi, luar biasa Mami.
1: Pro 2, Pro 1, Pro 4.
0: Sekarang udah standby di Pro 4
1: karena.
0: Oke, mantap lah.
1: Ya, kadang-kadang enggak ke ini enggak keburu lagi.
0: Iya Mi.
1: Makanya radio Mami ini Ma Andi diganti yang sekarang di satu Piaman, yang satu Respon, yang satu Prompat,
0: yang satu banyak.
1: Padang FM.
0: Wis mantap. Dan malam ini tuh jatahnya Prompat.
1: Lucu deh. Asal datang masa yang Mami ini mau didengarnya
0: nih. Iya, banyak sekali gitu ya, tapi itu menghibur gitu ya.
1: Iya, tapi dihidupin semua gitu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya menghibur. Mau mabuk, dilambatkan yang apa dulu? Nanti itu, tapi kalau misalnya Pro 4 ini enggak pernah dimatiin, soalnya nyanyinya Minang terus kan bagus-bagus.
0: Iya betul Mi. Mantap lah Mami.
1: Ada waktu ada Riri Arya apa Riri ya?
0: Kenapa Mi?
1: Ada lagunya jam 8:15 nggak salah.
0: Apa tuh?
1: Itu bagus bang.
0: Oh Mami mau minta lagu itu?
1: Iya pengennya itu, tapi itu tuh yang udah diputar siapa dulu tuh ya? Riri.
0: Yang mana judulnya?
1: Apa judulnya dulu ya? Malam jam 20:51.
0: Hari apa tuh?
1: Hari apa ya? Riri yang apa itu? Tanggal berapa? Enggak kemarin. Riri kan malam juga kemarin. Malamnya lagi.
0: Sekarang
1: sebelumnya.
0: Sabtu ya, Mi?
1: Kayaknya.
0: Coba ya.
1: Itu bagus lah. Apalah namanya tuh jam 20:51 di itu. Riri. Iya kan tahu kan.
0: Iya, tapi nggak tahu
1: semua nih. Lagu-lagu ini mana yang kalau Mami tak pengen mah, Mami catat, nanti Mami bilangin gitu kan?
0: Oh iya benar Mi. Tapi gimana dong?
1: Sekarang nyanyi apa aja lah? Talago apa? Cinto aja lah.
0: Talago Cinto.
1: Dari Irma nak.
0: Talago Cinto
1: Irma
0: ya, Mi.
1: Ya.
0: Dari
1: Irma Yona.
0: Irma Yona, Ferry ada. Cuma Ferry sih Mi, Talago Cinto yang kita punya nih.
1: Talago Cinto enggak ada itu dong. Si Cintani juga enggak ada.
0: Enggak ada Mi Cintani.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada yang itu lagunya Mi. Gimana
1: yang
0: dong,
1: perempuan
0: Mami?
1: Ada perempuan. Bolehlah.
0: Apa?
1: Terserah itu.
0: Itu aja.
1: Itu biasanya Bapak siapa itu mana Ramo Revo Ramon itu mah, si Ramon itu tuh mah, itu bapaknya kan si Asben itu.
0: Oh iya.
1: Ya Ramon Asben kan, Asben tuh dekat dari itu dulu tinggal sama Mami di apa di Purus.
0: Oh, berarti lagunya
1: dia
0: dari.
1: Dia mula-mula
0: ya?
1: Nyanyi Dia mula-mula nyanyi itu. Oh jual daun kacang itu kan dia nyanyinya apa daun kacang kan? Sambil dia sambil dia mengambilkan daun kacang dia nyanyi itu juga. Tahu-tahu direkam deh.
0: Ya.
1: Akhirnya ada rekamannya makanya disitulah dia itu.
0: Oh.
1: Apa tuh naik apanya kan? Nyanyinya.
0: Iya lagunya.
1: Itu waktu dia apa itu di Purus itu dianya itu. Dia
0: berarti lagu itu nih yang Mami request lagu itu. Pak Ramon Asben, bukan?
1: Ada itu lagunya. Ube si daun kacang.
0: Apa judulnya?
1: Pagi jua patang.
0: Ada cuma ini Mi, Angin Malam, Sawi Sauleh, Burang Bondo, sama Kolak Serabi ya? Kolak Serabi judulnya?
1: Kolak Serabi itu siap pagi.
0: Iya betul. Apa dong Mi?
1: Ube si daun kacang ini nanti ada. Apa itu?
0: Gak ada kayaknya ubi sedaun kacang nih. Adem ya.
1: Ada ya.
0: Iya.
1: Nanti cari lah itu tuh. Itu bagus nyanyinya, Ma.
0: Iya, nanti kita bilang sama Mice ya, Mi.
1: Ah, iya, iya. Ayo bilang sama Nenggelis
0: Mice. Oh, oke. Okay. Berarti apa dong, Mi, diganti lagunya?
1: Burung Bondo itu aja. Apa tadi?
0: Burung Bondo.
1: Apa tadi nyanyi? Apa ada... tadi minta Telago Cinto, kan?
0: Iya, Telago Cinto. Telago Cinto aja ya, Mi, ya? Dari Ferry ya?
1: Kan itu lagunya dari Asben juga itu.
0: Oh, penciptanya ya?
1: Pencipta dia, iya. Nyanyinya juga anaknya kan yang nyanyi sekarang, cucunya apa tuh ya?
0: Oh iya, iya si banget kali. Coba nanti kita denger, Mi.
1: Anaknya sih, waktu dulu itu tuh mah si Ramon itu tuh kan ikut talenta dengan ini juga, cuma kalau Andina kecil, kalau iya, dia bagian yang
0: besar,
1: sama
0: ya,
1: dengan siapa, Mona.
0: Iya, betul. Si Ramon ini, Bang Ramon ini.
1: Benar kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Iya, kita tahu. Udah jelas Bu itu, Mami yang ngantar-ngantar ini, iyalah tahu.
0: Iya,
1: Bu semua ya. Andi dibimbing sama Mama.
0: Iya, waktu kecil ya, Mi.
1: Waktu kecil, iya. Orang imut-imut, Andinya kecil dulu tuh. Suka dicubit itu. Suka dicubit pipi Andini sama ini, Ma. Anak-anak yang itu gemas orang lihatnya. Sekarang ini gimana?
0: Sekarang udah besar, Mi. Udah mulai menua.
1: Gak ada cubit orang pipinya lagi.
0: Gak ada ya, lagi, kita yang cubit.
1: Itu waktu kecil mau
0: sebagai bikin gemes gitu ya, Mi.
1: Yang benar Pak Yal dengan itu, Ma. Pak Sarial itu dengan Nandi ya.
0: Iya, benar-benar. Dulunya
1: kita digendong-gendongnya Andu tahu, Mami juga kan digendong-gendong ini. Anak nih, anak kecil nih kan itu ganteng banget, katanya udah besar nih apalah. Rupanya benar deh.
0: Iya.
1: Kan. Iya, ini nih apa kan? Kita kan salam Jawa. Jadi apa tuh? Jadi apa Jawa salamnya Jawaan Mami ini yang di apa kan? Kita apa? Oh, bergurau.
0: Iya, betul.
1: Kalau berarti... nak bergurau mana tahu deh, ya kan?
0: Iya, benar.
1: Jadi enggak apa-apa lah, Andi, sekali-kali kita bergurau dengan apa tuh masa lalu ya. Apalagi
0: iya,
1: masa lalu Andi kan enggak tahu orang.
0: Iya.
1: Kan Mami itu Mami ceritainnya.
0: Iya, aduh, ya kan? jadi enggak enak. Sama di sana.
1: Karena udah
0: ketahuan deh gitu.
1: Ya, Pak ya. Mami salamnya untuk ini aja buat, lah, numpang aja sama-sama orang ya.
0: Semuanya disalamin ya, Mi.
1: Dengar setiap iya, itu mau nyanyi aja, ada juga Jo Sidi juga, Jomlo Lebay juga, Uni Monik juga, Mama Najwa juga ya.
0: Okay,
1: ada juga Pak Pak Notanjung, Aldi, Cida itu, Andrew Caniago, Bujan Tarusan, Fikro, Pak Bujan Tapai, gitu aja leh. Ininya, Ujang Marando, Pak Ujang di Indarung juga, itu pendengar setia Bundo aja lah, tadi dia bilang juga itu. Dia susah masuknya, hanya bergabung, tanya dia belum pernah itu. Itu ayah ini ya,
0: ayah
1: pendengar
0: Galon.
1: Setia Bundo tuh. Ayah Galon di Mega Permai.
0: Oke, okay,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Terima kasih ya karena udah banyak. Jadi salamnya siapa yang
0: ini aja lah. Ya. Oke deh.
1: Ikut aja sama yang
0: jamur
1: itu. Nanti kalau masuk lagi, kalau kita tidak banyak ngomong, baru kita salamin semuanya ya.
0: Oke, Mami.
1: Dan kita ini.
0: Iya, Mi, aman
1: sih. Makasih ya, Ananda ganteng Mami Andi.
0: Iya, makasih, Mami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mami Queen, Bundo Queen, bernostalgia. Iya, enak jadi Mami. Aduh, malu nih, ketahuan jadi ini. Oke, selamat pagi, selamat malam untuk Bundo Queen alias Mami. Nanti ditunggu lagunya bakal diputar ya. Coba kita cek dulu nih. WhatsApp, awak cek dulu WhatsApp. Assalamualaikum Mari, semoga sehat. Uni, Jo sehat. Hei, riputan lagu ini sakit, tak dapet UB. Tapi ini lupo sih tukang lagu. Lupo nih tukang lagu ini. Salam untuk Sado Dusana Yuri istimewa tuh Ari, makasih. Salame malam Ari, tukang lagunya ah Ginta Kinari. Oh. Coba beko kita carikan di huni. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Jawa.
2: Waalaikumsalam. Salam Mbak Jawa.
0: Iyo, salam Jawa. Selamat malam. Samo.
2: Udah Hendra di Cilacap.
0: Udah Hendra. Udah Hendra di di Jawa, di Pulau Jawa, Ren.
2: Iya, di Pulau Jawa.
0: Oh.
2: Di Cilacap, Jawa Tengah.
0: Oh, mantap. Berarti lah domisili di situ, Udah Hen.
2: Ya?
0: Lah berdomisili di situ, lah Karajo di situ, sama keluarga bagai.
2: Alat tigo balai tahun di situ.
0: Oh, lah lama warna yo.
2: Ya, sudah ke orang rumah, orang polo di luar.
0: Orang Cilacap lo.
2: Yo, jadi de awak pula lama di pada Padurandang.
0: Abiku sampai ke Padang makan padeh tetap kau le doh. Nanti mandi aja dicari. Tapi mantap juga kan, udah enggak lupa juga bahasa Minang. Kan anak di rumah pakai bahasa Minang berarti dah.
2: Iya. Enggak kan lupa asal usul awak.
0: Iyalah betul lah. Tapi kan lagi rajin membawa orang rumah ke Padang. Dahen.
2: Lah 3 kali mah di Bobang.
0: Nah, iya. Mantap itu enggak aduh. Awak kok kalau orang Padang kok kan merantau. Perantau nang banyak mah. Bentuk abang ri lah sampai
2: orang
0: di Jambi.
2: Orang Minang tu kan hobinya merantau lah.
0: Iya orang Minang. Iya
2: betul. Budaya.
0: Iya.
2: Orang Minang tu merantau lah jadi tradisi gitu lah.
0: Iya tradisi Dahen. Abang ri lah di iyo. Bali cek tu ah. Di Jambi cek. Ah kini hari di Padang. Lain lah tabang-tabang. Tapi yo dah lupur kalau di Padang ko. Nyalah lupur jo Padang doh di perantauan pun. Bahasa Padang masih pakainya jo keluarga, jo anaknya kan.
2: Kalau awa jo keluarga, jo istri, tetap aja pakai bahasa awanya.
0: Bahasa
2: awa ngerti nyo, apa indah tuh serari nyo, kan.
0: Iya.
2: Awa indah bahasa Jawa.
0: Iya, nah bahasa itu awa kan beragam mah.
2: Kalau ngerti nyo, syukur,
0: pandang. Iya. Tapi kalau berang, rencak nak ngerti. Ah biasa berang-berang dahin kan. Itu ya. Anak rumahku senyum, tetap senyum. Ah ngomong apa udah ya.
2: Aduh.
0: Iya. Nah jadi kan ujung-ujungnya udah damai aja. Ah nak donan berang tuh kan. Ya. Tapi dahin malam gua mendengar. Baren? Ba?
2: Kalau bahasa-bahasa Minang yang agak kasar kok jadi ajaan kayak istiawa.
0: Nah, iya, raja
2: aja kita tahu.
0: Iyo,
2: tapi
0: iyo.
2: Kok keberang wak kok pakai bahasa yang kasar ini orang tahu loh.
0: Ah, tuan.
2: Itu wak sifatnya.
0: Jadi kok berang pakai wak, anyo senyum-senyum jo, lain nak saliang berang pula beko tu kan.
2: Iyo. Nah, padahal bahasa apa agak kasar lah kayaknya iyo. Kan.
0: Kok dengar orang Padang kok ala-ala bercakap gua. Iya luar biasa lah. Iko dahin mendengar RRI Prompe pakai digital, RRI digital.
2: Pakai digital wah.
0: Nah, ya mantap.
2: Di download waktu itu.
0: Nice.
2: Pola 2 tahun gua mendengarkan itu RRI Padang.
0: Heeh, tentu.
2: Tapi baru bisa anu tuh baru bisa
0: bergabung gini ya.
2: Bergabung
0: nih. Iya.
2: Jadi kesibukan tadi maklum lawa itu di rantau kan di
0: Helsinki. Iya. Napa ada?
2: Padahal tapi tidak ikut serta itu.
0: Nah, kini baru kayak ikut serta dahen ya.
2: Yo.
0: Alhamdulillah mantap.
2: Biasa kalau 2002 awak tu pandangan Pro 1 cuma kan ada berita-berita ranah Minang itu kan berita-berita daerah pandangan apa dari kampung halaman kan.
0: Iyo tetap jo monitor ya ini.
2: Yo soalnya kalau Pro Ampe itu kan baru kan.
0: Iyo betul. Kalau di kecan baru banain dah lo tapi kalau dibanding Pro 1 yo awak masih apa wa. Khusus lagu-lagu daerah Minang kan?
2: Yo. Apalagi awak mendengarkan Prompe itu sama aku teman mendengarkan lagu-lagu Minang kan? Itu Prompe itu kan 90% lagunya kan Minang loh mas.
0: Iyo betul. Pengantarnya pun awak Minang, jadi bisa lo malapeh resona teraga jo warga-warga Minang kan, Daina?
2: Yo. Abang juga Radio Siko lagu-lagu campur sari.
0: Oh, yo.
2: Yo.
0: Iya, nak ada. Abiku kan.
2: Saya doh RRI Siko nya, cuma RRI Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto, yo. Tapi aduh lah ya program Purwokerto. Segmentasi program Minang di Purwokerto RRI Ren.
2: Aduh cuma lagu-lagunya campuran gitu aduh lagu Jawa yang macam Bata, Aceh.
0: Oh iya sama kami mah apa pesona etnis Nusantara namanya mah.
2: Iya kalau enggak salah tuh diputarnya jam 7 malam.
0: Iya sama persis. Awak kan iya belum mah. Di jam 7 sampai jam 8 pesona etnis Nusantara muta lagu-lagu Indonesia kan, Nusantara kan.
2: Dari Pak, ya. Dari sampai awal kok ke Purwokerto itu kan 75 kilo ya
0: dakinya. Oh, dake. Nah, kalau main-main ke Sinan, nah sampaikan salam Ri sama RRI Purwokerto, Dayan.
2: Ayo.
0: Siap.
2: Cuman kalau pro duonya udah nyampe kemari, Sinan yang nyampe itu pro 1 ya pro
0: pro ampe.
2: Ya.
0: Iya. Luar biasa
2: Padang
0: lah.
2: Di Padang gini dari
0: Padang tadi hujan Hen. Mungkin di beberapa tampek masih ada gerimis. Cuma kalau di Sudirman Dua Wale lah lata 2 dari jam 7 tadi lata 2.
2: Kalau Siko lah sampai hari udah hujan lah.
0: Oh iya. Tapi sama aja nyo, Padang kok beberapa hari belakangan kok mangi aja Ren. Sesekali hujan kok baru keturun hujan kok mah. Yang agak-agak apa tapi subantanya kok. Biar syukuri deh lah beberapa hari
2: kelangi. Kalau siang itu angin bedangkang itu lah.
0: Iya. Samo cocok berarti dah, Hen. Cuaca di Minang bentuk atau pulau ini baru berapa hari kok lah.
2: Apalagi kalau daerah Cilacap kok kan dah cek kalau di.
0: Oh iya, terasa angin ya, Ri.
2: Iya, terasa angin ya. Aduh Pertamina itu mah, apa minyak lah di Cilacap
0: tuh. Oh, kayak galian gitu? Galian minyak.
2: Terus ya, tambang minyak kok Pertamina.
0: Iya.
2: Aduh, penjara kelas tangkap di Cilacap tuh sampai itu.
0: Iya.
2: Nah, yang lapas suka tambangan tuh.
0: Iya. Alah dikunjungi tuh, dedahin sedolanya tuh.
2: Alah pernah gitu.
0: Ya, mantap, iyalah. Alah 200 tahun.
2: Tempat sampainya orang-orang kelas tangkap tuh.
0: Iya.
2: Itu penjahat-penjahat kelas tangkap di Padang sudah banyak di Padang banget. Nah, aduh efek jeranya kan.
0: Iya. Aduh lo cik-cik apanya spesifikasinya tuh mah ya.
2: Ayo.
0: Iya. Oke lah Dahen. Ah lagu Dahen malam kok. Kari putar dari Padang kok tuh didengar di Cilacap.
2: Judul lagunya Basa Mula.
0: Hah? Basa?
2: Yang mayan nyanyi Putri Cantika.
0: Cubori cari sontal udah Dahen. Putri Cantika
2: Basa Mula.
0: Tunggu loh, Putri Cantika do tapi lagunya nak do Dahen. Pakasih baremuan pulang hada nasib sapantun usah bab yutang kok kadandam kabaalah. Atau terakhir tertumbuk di badan surang itu nan do disikonya Dahen.
2: Atau enggak lagu itu lah Bapak Caranca lah dong.
0: Bapak apa? Bapak Caranca?
2: Bapak Caranca.
0: Ah, santai lo coba. Bapak Caranca deh. Nah, aduh pulo do dah hena. Dah aku dah hen, dah rezeki dah
2: hena. Ramon Asben ado.
0: Aduh, santai. Ramon Asben ado. Tapi lagunya tak pula banyak doa adonya kolak serabi pulang batabuih buruang bondo sawi sauleh sama angin malam.
2: Ya. Serabi lah.
0: Kolak serabi.
2: Ya.
0: Nah jadi oke dah hand siap.
2: Tadi siapa tu? Tadi mami kan kalau minta kolak serabi dia tidak jadi tu rancaknya lagu tu jangan pagi hari gitu kan.
0: Tapi
2: kalau minta kolak serabi tu gini tak bahar.
0: Dia lo ada ngah malam hari.
2: Ayo.
0: Oke. Siap Dahen, salam-salam Dahen salam untuk siapa? Dahen.
2: Salam untuk siapa? Bunda Najwa ya.
0: Iya, Bunda Najwa,
2: terus untuk dia yang baru turun Bunda Queen dan?
0: Iya, Bunda Queen.
2: Alias Mami.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Uncle Gazi yang ada di di Padang Panjang. Untuk Oncu yang ada di Solo. Untuk Kameri yang ada di Bekasi. Untuk Hanapi. Kepo quotation ya. Ya dari
0: siapa? Barens ya?
2: Siapa yang namanya tuh? Quotation apa sih? Quotation itu?
0: Fitro.
2: Ayo Fitro.
0: Ah Fitro.
2: Terus buat untuk yang ada di Tunggul Hitam siapa?
0: Undidiana.
2: Yo di Undidiana. Terus untuk Ajo Piala ya.
0: Ajo Piala ya.
2: Yo.
0: Ajo Piala.
2: Terus untuk Rahma yang ada di Batu Sangkang.
0: Oke.
2: Okay. Untuk kasadonyo lah yang mendengarkan Pro Ampere di Padang.
0: Jadi.
2: Baik yang ada di Kota Padang maupun yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, mantap. Makasih banyak, Den.
2: Terima kasih yo, Dario. Selamat
0: malam. Sama-sama, Den.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cilacap, Jawa Tengah.
0: Oke, mau kasih banyak untuk ada Hendra di Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih telah menangkan Pro Ampe. Baru kini baru kemasuk. Alhamdulillah, nak Dahen. Mudah-mudahan akan anak menyukuh. Tajali silaturahmi wak dari Jawa, orang perantau, ya kan? Awak cuba cek dulu. Anak menyukuh WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam dari baru saja memenang acara Minang Kabakaba di Pro Ampe Jakarta. Alhamdulillah, mantap. Narasumbernya Muhammad Nurul Fadzi, mahasiswa berprestasi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol. Sukses untuk orang muda Minang. Semoga bisa berkontribusi untuk Nagari Minang Jawa Nagari. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Wah, mantap. Terima kasih banyak untuk Daurik. Nah, Daurik. Terima kasih telah mendengarkan Pro Ampe Jakarta bagi Daurik. Sudah tuh. Selamat malam hari dari Pak Nur Tanjung, tolong putarkan lagu Ciri Tak Dorong Sayang untuk Yulmi, Mega Permai, Bunda Queen, nak ay, Bunda Queen, maupun Diana, Wulan, Bayul, Runi Cianego, Bunda Kayu Sambilan, Angku RJ Kacik, Ajo Piala, Bang Yotomi, Putra Tarusan, Fitro, seluruh suku Tanjung, istimewa untuk aris keluarga dan sadar pendengar setiap rompe, di Mas Yoyo Brado, makasih, Assalamualaikum, oke Pak Nur, Alun Rejaki, Pak Nur tuh masuk, ada Pak Nur ya, jadilah putarkan tiga lagu dulu deh. Tiga lagu kok pas untuk terakhir sampai waktu tweet untuk program Selama Jawa. Terima kasih banyak Anan Lahwaga Buang, Pak Putra Sajua, Uni Ulan, Mama Zur, Mama Najwa, Mami Queen, Dahen di Cilacap, Sadonyo dan Nalun sempat masuk bagi sampai malam. Ya, mudah-mudahan Anan Monyok lah Nana masuk bisa diwakili dalam lagu Nana lah diputar tadi dan ikan akan diputar tiga lagu. Jadi yang sebalik penyuduh oleh ada lagu-lagu spesial untuk anak pengantar tidur. Tetap bersama Pro Ampe RR Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Ado Kola Sarabi dari Ramonas Band, spesial untuk nanti request Sadiedo Da Hen di Cilacap. Terima kasih banyak Da Hen dan Nanalah tadi menelpon. Nah, kiranya ada Cie Tasale yang ngalun tabaco dari salam dari Kuala Lumpur, ko dari Dajes untuk dusana kesadunyo mantap terangah di kota Kuala Lumpur perempat suara budaya Sumatera Barat. Kalau lagi sempat putarkan lagu terpindah sempat Dajes ya, tapi tahu harus sampaikan saja salam Dajes untuk penyiar bertugas Mama Najwa, Uni Monik dan salam dibungkui kami sejuari untuk penanganan lagi santai di malam nanko. Oke, Dajes, selamat mendengarkan sampai jam 20 sampai malam jam 00 untuk kesadunyo di sana penanganan masih bersama kami. Dan di jam sawaleh sampai jam 20 sampai silakan kita nikmati lagu-lagu spesial tua pengantar tidur ataupun tua mengawankan usaha anak masih sibuk jo kerajonyo. Anaknya kerajo kok nak aku kabih lo kan. Jadi boleh istirahat. Kalau memang tak perlu bana, bisa dilanjut bisa, okay? Tapi yang pasti tetap sama perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pegadang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambilnya.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi gak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu.
5: Kamu adalah pendengar yang baik.
4: Aku tidak pernah meragukanmu.
5: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
4: Kamu membuatku merasa lebih baik.
5: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual HKI, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

0: kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam.

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dusara Padangan tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mohon rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan sarangan di mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Frekuensia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Selamat pagi dun sana padanga. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Bandar di Padang, Sumatera Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana pendengar di mana saja berada. Terima kasih dun sana Allah bahasamu kami balik ya, Program PR di Padang melalui frekuensi FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital serta live streaming di laman rri.co.id. Dan dun sana pendengar, di kesempatan hari nanko, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, Ambo Hatwarman adalah bahasamu dun sana kasadonyo dari sebuah gunung sana sampai beko kita bahasamu ke jam berakhirnya kebersamaan kita di ranah Minang pagi sampai ranah Minang siang beko dun sana pendengar ya. Yalah dun sana pendengar, mengawali kebersamaan kita hari nanko, selalu biasa mulai kita buka hari kita kojo mandangakan wahyu ilahi yang pagi ko akan dikumandangkan de Hori Dodi ya, membacakan surah Al-Ankabut dimulai dari ayat 62 sampai jo 69 ya, sampai ke 69, dan kemudian beko diterjemahkan oleh Yudi Maswar ya. Dan sesudah pengajian Al-Quran Kudun Salah Penengah akan dilanjutkan jo ceramah subuh. Dan dalam hal ko, beko akan disampaikan de Ustaz Yon Kennedy ya, mangke judul Menjago Silaturahmi Meraih Keberkahan. Menjago Silaturahmi Meraih Keberkahan. Dan sampaikan de Ustaz Ion Kennedy ya. Nah, kemudian setelah itu tuh sudah sama dengar kan kami kawan di sana jo rangkaian lagu-lagu panuansa Islami sampai kecamatan waktu Indonesia Barat, dan semoga saja bisa memberikan kesejukan, kedamaian, dan bisa jadi memberikan percikan-percikan hidayah pulo dari lagu-lagu Islami dan kami haturkan ke dun sana beko ya. Yalah dun sana parangnya, kalau baik itu dun sana, langsung saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, membacakan surah Al-Ankabut ayat 62 sampai 69 oleh Qori Dodi, dan seri tilawah dibacakan oleh Yudi Yudhistira. Dari Sudirman Dua Balai Padang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian siaran-siaran kami dari Perempuan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 4 RRI Padang.

0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi, Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi, meraih keberkahan. Pertama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasul? Man ahabba ayyabasatullahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif, dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon. Bertanya kabar menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan baik pesta, syukuran, atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini, silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call, terutama ketika jarak menghalangi. Namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalang silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk silaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi. permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar, Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan pendengar RRI yang berbahagia. Untuk itu, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini. Kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Keempat, RRI Padang.

0: tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: Sumatera Barat.
1: Kabas Sekilas, jam 6 waktu Indonesia Barat.

Suasana Pandangan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat mengapresiasi proses hukum yang dilakukan di pihak kepolisian Resor Kota Padang kepada kasus kecelakaan beruntun yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Padang Indah Ruang Kota Padang itu menewaskan 4 korban dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Kepala Ombudsman Sumbar Adil Wahidi mengatakan, di samping kecepatan penanganan, proses hukum yang dilakukan di kepolisian dinilai pula sebagai bantu ketegasan hukum terhadap pelaku. Beliau berharap proses hukum yang masih bergulir di Polresta Padang dapat berjalan secara profesional dan transparan sehingga menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

0: dan sanak pandangnya, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Pemkot Bukit Tinggi Kapatang. Wamenkes memberikan apresiasi sekaligus siapkan bantuan kelengkapan rumah sakit. Menurut Wamenkes, kunjungan ke Rajo peninjauan beberapa rumah sakit di daerah dilakukan untuk visitasi kebutuhan supaya pelayanan kesehatan tarif berjalan maksimal di masyarakat. Sedangkan Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menjelaskan RSUD Bukit Tinggi diresmikan pada 18 Januari 2021. Tahun 2026 ko, rumah sakit milik Pemkot Bukit Tinggi ko baru berusia 5 tahun. Wako mengakui masih banyak peralatan kesehatan dan dibutuhkan rumah sakit ko untuk dapat melayani pasien secara lebih maksimal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Padang di Padang Sore Budaya Sumatera Barat ya. Padang kota tercinta. Dan di Kokan de Sweet Sunset Ransania Serato Uye Benito Gadi Kambang Cikilangko yang mau kena seberang. Dan sebuah katakanlah sebuah ekspos ya tentang Pak Eloknyo Kota Padang ya. Dan serupu apa yang ada di Kota Padang kok lah terangkum dalam Kota Padang Padang kota tercinta maksudnya ya. Dan lah menjadi lagu pertama sebenarnya di sesi hiburan kita di pagi hari nangko dalam segmen semangat pagi ya, untuk menyemangati dun sana memulai hari nangko. Dan kebetulan untuk sebagian dun sana kita adalah hari libur ya. Aha. Dan baitu pulo dun sana padangnya. Mudah-mudahan dun sana seluruhnya lai dalam keadaan sehat walafiat dan tetap beraktivitas di hari nanko ya, lai tetap bisa melakukan segala kegiatannya dengan secara maksimal ya. Dan untuk itu kami akan

Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat di sana di pagi hari nanti, ya. Yalah, kalau begitu kita tinggalkan Padang Kota Tercinta, ya. Pastinya kita tinggalkan lagu yang terserah Padang, ya. Bukan Kota Padang. Tapi selamat jalan dulu untuk mungkin ada dosa-dosa dan memang waktu meninggalkan Kota Padang menuju tempat lain, ya. Karena memang menikmati atau menggunakan masa liburannya. Ya, silakan hati-hati di perjalanan, ya. Dan ya, siapkan cek dan recek, ya, sebelum berangkat tentunya. Cek dan recek kendaraannya dan ya, semoga saja perjalanan betul lancar dan kami akan dampingi perjalanan sana jo hiburan-hiburan pop Minang dan Ranca Bana, ya. Yalah, kalau begitu di sana kita ke David Istanbul bersama Fanny Tursdila dalam lagunya Ranah Minang Lai Manjago. Itu mah di sana, ya. Berjalan mana di sana kini ko Ranah Minang Lai Manjago. Selamat jalan dan semoga selamat berkumpul keluarga di tempat tujuan.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo do. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 4 RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Berempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan Sanak Peranga. Itu tadi lagu dari Indri Mae berjudul Semenjak Patamuan, ya. Lambok kita ke jam 6 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Meludun Sanak Peranga, sebelum kita masuk ke lagu-lagu peminang lainnya sebagai hiburan pagi dun sana kini ko, kami ka berbagi ka dun sana informasi sekitar atau seputar potensi cuaca atau potensi cuaconan berkemungkinan terjadi di daerah kita di Sumatera Barat ko dun sana pandang, ya. Untuk hari kini ko tanggal 14 Mei 2026 di hari Kamis ko. Nah, dun sanak peranga, kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Pagi hari nan ko cuaca di Sumatera Barat secara umum diperkirakan akan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Nah, kemudian siang hingga sore hari cuaca diperkirakan secara umum juga masih berawan dan berpotensi hujan ringan pula di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang, Pasaman, 50 kota, kota 50 kota, Payakumbuh, Sawalunto, Sarato, Solo. Nah, sedangkan ada potensi hujan sadang hingga labek di beberapa wilayah serupa pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjuang, dan Darmasraya. Adapun untuk malam hari beko dan sanak pandangnya, cuaca secara umum diperkirakan juga masih berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Pasaman, 50 kota, Payakumbuh, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Nah, dun sanak pandangnya, kemudian suhu udara diperkirakan untuk hari nanko berkisar antara 19 sampai 32 derajat Celsius. Jo kelembaban udara antara 65 sampai 98% dan angin akan berambuh dari tenggara menuju barat laut. Jo kecepatan ampe hingga 22 km per jam. Nah, adapun peringatan dini dan mesti kita waspadai adalah potensi hujan sadang hingga labek di wilayah pesisir selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, Darmasraya, dan sekitarnya. Nah, dun sarap dengar itulah perakiran cuaca untuk Sumatera Barat di hari nanko, hari Kamis, tanggal lambat balik Mei 2026 ko. Dari pagi hingga malam hari ini, dan kami kutip dari rilis BMKG Minangkabau, ya. Yalah, kalau begitu dun sanak pandangnya, jalan jam 7 waktu Indonesia Barat, masih kami kawan di dun sanak, jauh rangkaian lagu-lagu rancak bana dari perempuan di Padang. Berikut kita baralih ke lagunya Cici Kamelia, berjudul Batang Anai. Namun sabalun kita ke lagu Cici Kamelia ko, mulah kita dengarkan pula informasi tentang Piala Dunia berkiko dan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perampai RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. yaitu bagus sekali program ini. Saya menghimbau Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua satu gol, satu doa
1: menggema ke seluruh Indonesia. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Menggali di pasar, di rumah, atau online. Danga Godun Sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.